0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor.

0: Sari berita, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta khusus terkait dengan dugaan gratifikasi. Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Panip, ada yang mau disampaikan Pak?
2: Betul Pak. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus Muhammad Hanif terkait dugaan gratifikasi. Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama, terhitung 19 Agustus hingga 7 September 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan sebelumnya memang Hanif telah ditetapkan sebagai tersangka pada 25 Februari 2025. Hanif diduga melanggar pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerimaan gratifikasi. Dalam konstruksi perkara, Taufik mengatakan Hanif diduga menggunakan pengaruh dan koneksinya saat menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, di mana pengaruh itu digunakan Hanif untuk kepentingan pribadi dan usaha anaknya.
3: Di dalam perkara ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011, dan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus 2015-2018. Jadi masa periode jabatan tersangka ini kita sisir dari 2011 sampai dengan tahun 2018.
2: Sementara itu Muhammad Hanif sendiri bungkam ketika dikonfirmasi awal media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
1: Ada yang mau disampaikan Pak?
4: Betul Pak, uangnya untuk bantu usaha fashion anak Pak.
1: Sayang banget Pak anaknya Pak.
4: 700 juta Pak.
2: Pada tahun 2016, Hanif diduga mengirimkan surat elektronik kepada sejumlah bawahannya, di mana surat tersebut berisi permintaan mencarikan sponsorship untuk kegiatan fashion show anaknya yang berinisial FP. Dari jumlah perusahaan wajib pajak di Jakarta, uang sponsorship yang diterima diduga mencapai sekitar 400 juta, sementara dari perusahaan di luar Jakarta senilai 300 juta rupiah. Selain menerima sponsorship, Hanif juga diduga menerima gratifikasi. Penerimaan tersebut diduga disalurkan melalui seorang perantara berinisial BSA. Uang yang diterima kemudian ditempatkan Hanif dalam instrumen deposito dengan nilai sekitar 10 miliar rupiah. Hanif juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk falas dari sejumlah pihak atau perusahaan selama periode 2013 hingga 2018, di mana uang tersebut kemudian ditukarkan melalui sejumlah money changer dengan nilai total 10 miliar rupiah. Dengan begitu, total dugaan penerimaan gratifikasi oleh Hanif mencapai 20,7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah. Investasi tersebut meliputi pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI KN Andreas Trisno.
5: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah hingga Agustus 2026. Para investor akan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah investor juga mulai menyiapkan pengembangan fasilitas pendukung termasuk sektor hiburan dan penerbangan. Salah satunya Indobox yang telah menandatangani perjanjian dan mulai membangun fasilitas hiburan yang mencakup bioskop dan kafe. Selain itu ada perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group yang telah menandatangani kerjasama untuk membangun pusat pelatihan dan training center di IKN dengan memanfaatkan Bandara VVIP Nusantara yang tengah dalam proses perubahan status jadi bandara komersil. Di samping itu ada Danjeng Group asal Korea Selatan yang mulai membangun apartemen di kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
6: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor. Oh ya, satu lagi itu Indobox. Itu kemarin sudah tanda tangani perjanjiannya. Ini sudah mulai bangun. Nanti November sudah akan ada bioskop di sini.
5: Sementara itu Deputi Pendanaan dan Investasi OIKAN Sudiro Roy Santoso mengatakan ketertarikan investor ini menunjukkan kepercayaan terhadap pembangunan IKAN yang terus meningkat dari kalangan dunia usaha. Apalagi pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan dan fasilitas keringanan pajak hingga 200%.
7: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini itu juga mendapatkan fasilitas. Itu satu. Yang kedua super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan ya sudah. Kalau di sini begitu dia mendapatkan menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%.
5: Selain investasi swasta, OIKAN juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan IKAN, antara lain melalui APBN sekitar 48 triliun rupiah serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai 134,22 triliun rupiah. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat IKAN sebagai pusat pertumbuhan baru sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. P3K penuh waktu kini mendapat kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, sementara guru P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu yang akan diatur melalui mekanisme pemerintah pusat. Laporan disampaikan Pradita Rahadi dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
8: Laporan khusus.
9: Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyelesaikan penyesuaian status guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik paruh waktu dan juga penuh waktu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengatakan sebanyak 231.246 guru yang berstatus P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Adapun 955.245 guru yang berstatus P3K penuh waktu akan diberi kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil.
10: Bahwa P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di tahun awal 2027.
9: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan yang sama mengatakan status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
11: Bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah.
9: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan, pihaknya akan mengawal dan mensosialisasikan peralihan status tersebut sehingga ini menjadi jawaban bagi pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran fiskal.
8: Selalu menjadi harapan kepada daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat, yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai, dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas, dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi, dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati.
9: Untuk para guru P3K penuh waktu dan juga paruh waktu yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan pihaknya mendukung skema penyelesaian status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2027. Menurutnya skema tersebut dinilai dapat dilaksanakan karena Kementerian Agama telah melakukan penghitungan dan juga simulasi.
12: Jadi madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang dilakukan, sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K per waktu.
9: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahun 2026 dan 2027. Simulasi dilakukan untuk memastikan langkah penataan status guru dapat berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.
13: Kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap dijaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal.
9: Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup guru pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama, serta kebutuhan untuk sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Pemerintah ke depan juga akan membuka kebutuhan berdasarkan proyeksi formasi guru nasional dengan jadwal dan juga mekanisme mengikuti kesepakatan antara pemerintah pusat dan juga DPR RI. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Dan berikut pernyataan dari masyarakat terkait penyesuaian status guru menjadi ASN.
14: Kalau kita nggak berhubungan resmi ya, maksudnya di sekolah gitu ya, kalau sepahaman gitu sih ya, masuk guru-guru, kalau yang penuh waktu, kita kan penuh waktu ya, nolkul ya, nanti ada tesnya buat jadi PNS. Pasti ada yang, pasti ada yang nanti berubah lagi kan setiap lulusan. Ini kan masih nanti di 2027 ya, modelnya tes atau memang diangkat langsung ya. Tapi kalau tes kan berarti nggak jelas, masih ada yang bisa lolos atau ada yang enggak kan. Kita kan sebelum masuk juga di tes, yang awal P3K itu semua di tes dulu, dikasih ya, bukan dikasih maksudnya langsung, enggak, kita melalui tes dulu, lolos. Akhirnya cuma satu-satu di setiap sekolah kan waktu itu, lulus, memang seleksinya luar biasa.
15: Setuju banget guru-guru jadi ASN, soalnya mereka kan udah mengabdi lama di dunia pendidikan, ngajarin anak-anak banyak ilmu, udah sepantasnya mereka dihargai dengan cara diberi kepastian status dan gaji yang layak.
16: Baguslah guru-guru diangkat jadi ASN, nasibnya ke depan jadi lebih pasti, nggak ada kekhawatiran, gajiannya jelas, pensiunnya ada, kasihan kalau gajinya kecil terus.
0: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepastian status guru P3K menuju PNS menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial selengkapnya disampaikan Rani Indira.
17: Editorial.

0: peluang bagi guru PPPK penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2027. Namun, peluang tersebut harus dipahami secara tepat. Peralihan menjadi PNS tidak berlangsung otomatis. Guru PPPK penuh waktu tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan pemerintah. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat, sekitar 995 ribu guru berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, lebih dari 231 ribu merupakan PPPK paruh waktu. Sementara itu, kebutuhan guru nasional pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 526 ribu formasi. Proyeksi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen aparatur pada tahun 2027. Artinya, jalan menuju status PNS memang terbuka, tetapi tidak sederhana. Pemerintah harus menyesuaikan jumlah guru dengan kebutuhan real tenaga pendidik, ketersediaan formasi, kompetensi, serta kemampuan fiskal negara. Terlebih, kebutuhan tenaga pendidik tidak hanya berasal dari sekolah umum, tetapi juga berbagai satuan pendidikan, termasuk madrasah negeri, taman kanak-kanak, sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, hingga Sekolah Garuda. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita tentu mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang mulai memberikan arah terhadap masa depan guru PPPK. Kepastian karir penting bagi para guru yang selama ini menjadi bagian utama dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah. Namun, pemerintah harus memastikan peluang ini tidak berhenti menjadi harapan. Jangan sampai rencana peralihan status menjadi PNS dipersepsikan sebagai kepastian pengangkatan, sementara jumlah formasi, persyaratan, dan mekanisme seleksinya belum jelas. Karena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan peta jalan yang terukur, mulai dari persyaratan jumlah formasi, mekanisme seleksi, hingga jadwal pelaksanaan harus disampaikan secara terbuka. Transparansi menjadi penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan ataupun rasa ketidakadilan di kalangan guru. Penataan status kepegawaian termasuk kemungkinan pengalihan sebagian guru menjadi pegawai pemerintah pusat juga perlu dikaji secara matang. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk mengurangi beban fiskal pemerintah daerah, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan pemerataan tenaga pendidik. Jangan sampai kepastian status bagi guru justru tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Pada akhirnya, persoalan PPPK bukan semata tentang perubahan status kepegawaian. Di baliknya, ada kepastian karir para guru sekaligus masa depan pendidikan anak-anak Indonesia. Peluang telah dibuka. Kini yang dibutuhkan adalah kepastian aturan, transparansi seleksi, dan pelaksanaan yang berkeadilan. Sebab kepastian bagi guru merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pendidikan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah Palestina di tengah pembatasan dan kekerasan yang terus berlangsung. PBB juga meminta rumah dan properti warga tetap dilindungi, serta akses terhadap layanan penting dijamin. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Febriana Dwi Puji Kusuma Meili Satrias Puspitasari lolos dengan mudah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Mereka mengalahkan Yasemin Bektas Sinem Yildiz dengan poin 21-12, 21-14.

0: Mendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Informasi selengkapnya bersama dengan Brigadir Traslinda. Silakan.
2: Ya baik, terima kasih Safira. Kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas. Kami dahulukan informasi melalui pantauan CCTV dari sejumlah wilayah. Kita awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dan dari pantauan CCTV kami saat ini, arus lalu lintas dari area Pasar Minggu yang akan mengarah ke Tebet, Manggarai, dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kalau kita melihat memang untuk pagi ini sudah ada peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan jam sibuk. Tentunya bagi para pengguna jalan, kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita beralih ke CCTV selanjutnya, yakni dari Jalan Malioboro, Yogyakarta. Saat ini arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Keraton Jogja dalam keadaan relatif lancar. Kemudian yang akan mengarah ke arah Pasar Kembangan juga dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka yang sudah tersedia pada kawasan ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kita tinggalkan Malioboro, selanjutnya kita beralih ke kawasan Kendal, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Semarang yang akan mengarah ke Jakarta juga dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas lancar, ini merupakan jalur yang cukup ramai dilintasi dengan kendaraan angkutan barang. Tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4, kami harapkan Anda untuk selalu mengantisipasi blind spot pada kendaraan angkutan barang apabila Anda berkendara di belakang kendaraan angkutan barang. CCTV yang terakhir kita pantau dari kilometer 57600 rest area Karawang, Jawa Barat. Saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek, dua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan minibus, di mana kalau kita melihat memang kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat dipacu dengan kecepatan normal. Ikutilah jalur yang sudah ditentukan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami harapkan Anda tidak menggunakan bahu jalan pada ruas jalan tol, mengingat bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Dan Safira, selanjutnya kami melaporkan kondisi arus lalu lintas tepat saya berdiri saat ini, yakni dari kawasan Jalan Tebet Raya. Pada aktivitas pagi, kendaraan dari arah Kampung Melayu yang akan lurus mengarah ke arah Pokas, Menteng, saat ini cukup ramai, cenderung tersendat, baik kendaraan dari Duren 3, maksud kami Duren Sawit, maupun kendaraan dari Kampung Melayu, Cawang, dan sekitarnya ini juga cukup ramai sehingga mengakibatkan perlambatan kecepatan kendaraan untuk kendaraan yang mengarah ke arah Menteng, Tanah Abang, juga yang akan mengarah ke arah Tebet. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan aktivitas masyarakat, mengingat memang kawasan ini juga terdapat pasar tumpah. Ini juga perlu diantisipasi, dan memang dari pantauan CCTV, maksud kami dari pantauan kami hingga saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Duren Sawit dalam keadaan ramai dan lancar. Namun jika kita melihat masih ada aktivitas kendaraan roda 2, yakni melawan rambu serta marka. Hal ini juga tercatat melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 287, di mana pengendara yang melawan arus ini juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Kami harapkan Anda untuk dapat mematuhi rambu serta marka. Kemudian untuk aktivitas kendaraan pada pagi hari ini, kami prediksi akan terjadi hingga pukul 10, mengingat memang jam perkantoran akan selesai pada

0: lalu lintas. Dan sampai saat ini aktivitas masyarakat di kawasan ini juga cukup ramai, tentunya ini juga yang perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Tetap utamakan keselamatan di jalan sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Sapira, kembali ke Anda di studio, silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tapi tahu nggak sih? Berdasarkan sumber Kemendikbud, lagu Indonesia Raya dibuat W.R. Supratman pada umur 21 tahun setelah dirinya membaca artikel majalah Timbul terbitan Solo yang memuat sebuah kalimat. Manakah komponis Indonesia yang bisa menciptakan lagu kebangsaan Indonesia yang bisa membangkitkan semangat rakyat Indonesia? W.R. Supratman pun merasa tergugah hingga lirik dan not lagu Indonesia Raya berhasil diciptakan dengan alunan biolanya pada tahun 1924. Lirik lagu kebangsaan yang kita kenal sekarang ini juga mengalami perubahan sebanyak 3 kali. Perbedaannya terletak pada lirik versi asli yang menggunakan ejaan lama, dan terdapat kata mulia-mulia yang menggantikan kata merdeka-merdeka.
1: Ya, pendengar, Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi Anda ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI. Saat ini pendengar sudah dipukul 9:42 dan kali ini kami telah terhubung bersama prakirawan dari BMKG Merauke yang akan melaporkan perkiraan cuaca untuk wilayah Merauke, Asmat, Mapi selama 24 jam ke depan bersama Harun Ar-Rasyid, pendengar. Ya, halo, selamat pagi Harun.
2: Halo, selamat pagi Kak.
1: Apa kabar hari ini?
2: Baik, alhamdulillah Kak.
1: Baik. Ya Harun, untuk perkiraan cuaca ya untuk hari ini di hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026 ini diperkirakan untuk wilayah Merauke, Asmat, Mapi selama 24 jam ke depan ini seperti apa ini cuacanya? Silakan Harun.
2: Baik, terima kasih Kak. Halo, selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam segmen info cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke, Kabupaten Mapi, dan Kabupaten Asmat. Edisi hari ini Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya Harun Ar-Rasyid. Inilah informasi cuaca selengkapnya. Kita awali informasi perkiraan cuaca hari ini dari wilayah Kabupaten Asmat dan sekitarnya. Untuk pagi hari ini di wilayah Kabupaten Asmat dan sekitarnya diprediksi akan berkondisi cerah berawan. Siang hari nanti diperkirakan akan berkondisi berawan. Malam hari diperkirakan akan berkondisi cerah berawan. Dan juga dini hari diperkirakan akan berkondisi cerah berawan. Untuk suhu udara hari ini berkisar antara 20 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 sampai 95%. Arah angin umumnya bergerak dari arah timur sampai dengan tenggara dengan kecepatan 8 sampai 30 km per jam. Kemudian kita beralih ke informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Mapi dan sekitarnya. Pagi hari ini diperkirakan akan berkondisi cerah berawan. Siang hari nanti diperkirakan juga akan berkondisi cerah berawan. Malam hari hingga dini hari juga diprediksi akan berkondisi cerah berawan. Untuk suhu udara hari ini di wilayah Kabupaten Mapi dan sekitarnya berkisar antara 20 sampai dengan 31 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara berkisar antara 53 sampai dengan 93%. Di mana arah angin umumnya bergerak dari arah timur sampai dengan tenggara dengan kecepatan 8 sampai 30 km per jam. Selanjutnya kita masuk ke kondisi cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke. Perkiraan cuaca hari ini untuk ke wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya untuk pagi ini diperkirakan akan berkondisi cerah berawan. Siang hari nanti diperkirakan juga akan berkondisi cerah berawan. Dan malam hingga dini hari juga diprediksi akan berkondisi cerah berawan. Untuk suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 21 sampai dengan 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 53 sampai 93%. Dan arah angin umumnya bergerak dari arah timur sampai dengan tenggara dengan kecepatan 10 sampai 40 km per jam. Baik, berikutnya kita masuk ke informasi perakiran tinggi gelombang. Bagi para nelayan, nahkoda, dan Anda yang beraktivitas di sektor maritim, berikut adalah kondisi gelombang di wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Yang pertama untuk wilayah perairan Laut Asmat, diperkirakan gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian gelombang mencapai 0,5 sampai 1,25 meter. Untuk perairan Laut Yosudarso, diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang 0,75 sampai 2 meter. Untuk perairan Laut Merauke, diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang 0,5 sampai 1,5 meter. Dan terakhir, perairan Laut Arafuru bagian timur, diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang 1 sampai 2 meter. Selanjutnya kita masuk ke informasi pasang surut di wilayah Kabupaten Merauke. Bagi Anda masyarakat yang berada di pesisir pantai Merauke, berikut adalah fluktuasi air laut hari ini. Untuk pasang maksimum akan terjadi pada sore hari setinggi 4,9 meter pada pukul 17.00 WIT. Dan pasang maksimum yang kedua akan terjadi pada esok pagi hari setinggi 4 meter pada pukul 7.00 WIT. Sedangkan untuk surut minimum akan terjadi pada siang hari nanti setinggi 1,8 meter pada pukul 12.00 WIT. Dan surut minimum yang kedua akan terjadi pada dini hari setinggi 1,3 meter pada pukul 1.00 WIT. Baik, itulah informasi perkembangan cuaca yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Untuk ke informasi perkembangan cuaca esok hari Jumat 21 Agustus 2026, diperkirakan cuaca di wilayah Kabupaten Asmat, Kabupaten Mapi, dan Kabupaten Merauke akan berkondisi cerah berawan. Demikian perkiraan informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini dapat membantu Anda semua. Tetap waspada terhadap segala kemungkinan perubahan cuaca yang dapat terjadi. Saya Harun Arsyid, perkiraan hari ini undur diri. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa kembali di pembaruan cuaca berikutnya. Terima kasih, kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Harun atas laporannya dan sukses selalu ya bersama rekan-rekan di kantor BMKG Merauke, Harun.
2: Baik, terima kasih kembali, Kak.
1: Ya, pendengar, demikian tadi laporan perkiraan cuaca yang disampaikan oleh prakirawan dari BMKG Merauke, Harun Arasyid. Nah, untuk Anda semuanya, pastikan Anda tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRI Merauke. Dan nanti pendengar, ya, juga di pukul 10 waktu Indonesia Timur, ya, akan ada program lainnya yang sudah disiapkan untuk Anda. Untuk itu, tetaplah di Pro 1 RRI Merauke, pendengar. Merauke pagi ini.

Tahukah kamu bahwa di Kabupaten Merauke terdapat Tugu Kembar Sabang Merauke? Tugu ini terletak di Kampung Sota, sebuah kampung perbatasan antara perbatasan RI dan Papua Nugini, sekitar 80 km dari pusat kota Merauke. Perjalanan menuju kampung ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dalam waktu sekitar 2 jam. Tugu Kembar Sabang Merauke merupakan tugu yang dibangun sebagai simbol kesatuan negara Republik Indonesia dari Sabang Merauke. Kembaran tugu ini berada di ujung wilayah barat Indonesia, yaitu Sabang, Nanggru, Aceh, Darussalam. Itulah sebabnya monumen ini disebut sebagai Tugu Kembar Sabang Merauke. Pada monumen yang berlapiskan marmer ini, di atasnya terdapat lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda. Sebuah prasasti bertuliskan, "Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa Kita, Tanah Air Pasti Jaya, Untuk Selama-Lamanya, Indonesia Pusaka, Indonesia Tercinta, Nusa Bangsa dan Bahasa, Kita Bela Bersama," terdapat pada salah satu sisi tugu. Masih di sisi yang sama pula, atau tepatnya, persis di bawah lambang negara, terdapat gambar pulau-pulau wilayah NKRI dari Sabang hingga Merauke. Sedangkan sebagai dasarnya, terlihat jelas nuansa merah putih.

informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini. Dan untuk Anda semuanya, saat ini sudah di pukul 9:57. Dan perlu untuk kami informasikan juga di ruang dengar Anda bahwa nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur Anda akan dengarkan program Gerakan Membangun Papua, pendengar ya. Yes. Yang akan disiarkan secara langsung ya dari RRI Pro 1 Jayapura, pendengar. Ya, di mana untuk pagi hari ini ya, dengan topik Kita Yang Menanam, Tuhan Yang Tumbuhkan, pendengar. Nah, untuk itu pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Kita jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
2: Ya, pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti gerakan membangun Papua ya yang diadakan ya pada pagi hari ini oleh RRI Wamena dan disiarkan RRI Sekor Wil Nusantara 1. Untuk itu tetaplah di Pro 1 RRI Merauke dan selamat mendengarkan.
3: Bisa dimulai dari hal kecil, dari ilmu yang kita bagikan, dari kepedulian kepada sesama, dari keberanian anak muda untuk belajar, dan dari kemauan kita untuk melakukan sesuatu bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Nah, bagaimana sebenarnya kita bisa mengambil bagian dalam pembangunan Papua? Apa yang bisa kita tanam hari ini untuk melihat Papua yang lebih baik di masa depan? Itulah yang akan kita bahas selama 1 jam ke depan. Nah, pendengar, pagi hari ini kita sudah hadir bersama 2 narasumber yang tentu memiliki pengalaman dan kegiatan yang menarik untuk kita dengarkan. Yang pertama sudah bersama kita Bapak Jamie Pati ya, founder Curhat English Club. Selamat pagi Kakak Jamie, apa kabar?
4: Selamat pagi, ya puji Tuhan baik dan sehat selalu.
3: Iya, terima kasih sudah hadir ya dalam bersama kami di RRI Wamena. Dan juga sudah hadir Kakak Agus Tabunai, Ketua Panitia Aksi OI Yasuok 2026. Selamat pagi Ibu, apa kabar?
5: Puji Tuhan baik, terima kasih Selma dan semua kru sudah undang kami ke sini.
3: Oke, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktu hadir bersama kami di pagi hari ini. Nah, mungkin pagi hari ini ya untuk Kakak Jamie ya, sebelum kita masuk lebih jauh ke tema pagi ini, mungkin Kakak bisa memperkenalkan kepada pendengar sebenarnya Curhat English Club itu seperti apa dan kegiatannya bergerak di bidang apa. Silakan Kakak Jamie.
4: Ya, ini banyak sekali yang tanya tentang Curhat English Club karena saya berpikir ini kayak mungkin baru pertama kali kita ada klub bahasa Inggris ya. Jadi orang selalu berpikir ini apa ini? Ada yang berpikir apakah ini bagian dari kursus, apakah ini juga bagian dari bagaimana? Tapi saya berpikir bahwa Curhat English Club yaitu itu bagian daripada klub, kumpulan daripada orang-orang yang mau berbicara bahasa Inggris. Bukan berarti dia harus bahasa Inggrisnya bagus, tapi kami berpikir di sini bahwa Curhat English Club ini itu didirikan dimulai 2024 kalau tidak salah bulan Juli itu, dan kami punya hati semua tergerak. Jadi bukan hanya ini sebagai klub, tapi ini juga sebagai komunitas. Jadi kami semua jadi semacam conversation begitu, jadi lebih banyak berbicara ya.
3: Oke, menarik ya Kakak. Kakak juga bisa menjelaskan ya apa yang awalnya mendorong Kakak membentuk Curhat English Club ini, silakan Kak.
4: Jadi sebenarnya awal terbentuk ini ada kami punya orang tua juga, Bapak Bas Maxi, kemudian Mama Mirna, terus saya dan istri kami coba komunikasi. Mm-hmm. Jadi awalnya tuh cuma kami kasih target itu kalau tidak salah 8 minggu. Dan 8 minggu, kenapa semakin antusias, semakin lebih tertarik. Dan bukan hanya di situ, semakin kita punya ikatan emosional situ lebih dalam di situ, berbicara. Terus kemudian kita bisa bicara banyak hal, lebih semacam kayak, kenapa kita tidak bikin ini, tidak bikin itu. Dan kita tidak berharap bahwa, ternyata masih ada sampai sekarang. Karena semua punya ketertarikan yang bagus, yang punya hati yang sama, saya pikir di situ. Jadi bukan hanya soal bahasa Inggris, tapi lebih banyak berbicara tentang keluarga di situ kalau saya mau bilang ya. Mungkin
3: ini terakhir ya, siapa saja sih yang biasanya terlibat dalam kegiatan Curhat English Club ini?
4: Jadi Curhat English Club ini lebih banyak ditujukan untuk kelas dewasa. Mungkin kalau SMA kami selalu batasi, atau mungkin sudah mulai lulus, atau mungkin kelas 3 akhir, atau dan lebih banyak ke dewasa. Dan biasa kami hari Jumat sore jam 3 sampai jam 5. Ya mungkin kalau ada yang tertarik juga bisa gabung ya.
3: Oke, mungkin sekarang ya saya beralih ke Kakak Agusta. Baik. Nah, Kakak, kita sering mendengar tentang berbagai kegiatan masyarakat.
5: Siap.
3: Tetapi mungkin belum semua pendengar mengetahui tentang aksi OAI Yasuk 2026. Nah, mungkin Kakak bisa ceritakan kepada pendengar pagi ini sebenarnya kegiatan ini seperti apa dan tujuannya apa? Silakan Kakak Agusta.
5: Terima kasih Selma. Ya, semua pendengar dan penonton di mana saja berada. Jadi OAI Yasuk ini menanam pohon kembali. Jadi kami itu punya visi satu, yaitu kita mau hijaukan Lembah Bali ini kembali. Karena kami yang lahir, besar, dan hidup di tempat ini, kami melihat ada satu pergeseran dan perubahan di sini. Salah satunya itu hutan. Jadi hutan itu makin menipis. Kita banyak mengambil, tetapi sebagian besar dari kita itu lupa untuk menanam kembali. Sehingga kenapa OAI Yasuk ini muncul, program ini muncul juga cikal bakalnya dari English Club, ya, Curhat English Club, di mana teman-teman berpikir, ya kita belajar bahasa Inggris, manfaatnya hanya kita, terus bisa tidak kita buat sesuatu untuk tempat kita tinggal ini. Jadi kita berpikir untuk satu gerakannya, Bapak Jem, blessed to be a blessing. Jadi ketika kita diberkati, bagaimana cara kita memberkati? Sudah ada beberapa kegiatan yang kita buat selain OAI Yasuk, ini ada lain juga, tetapi mungkin untuk OAI Yasuk ini kita ingin memberkati alam tempat kita tinggal karena kita hidup di alam ini, seperti itu.
3: Oke, mungkin Kakak Agusta, siapa saja yang diharapkan bisa ikut terlibat dalam kegiatan tersebut?
5: Wow, kami itu pada dasarnya tuh ya Bapak Jem ingin untuk semua orang itu punya kesadaran dan terlibat, tidak harus langsung dengan kami OAI Yasuk di klub ini, tetapi dimanapun punya kesadaran bahwa saya wajib menjaga kesehatan alam. Jadi kalau kita lihat dari pengalaman, ini kami lagi prepare untuk persiapan OAI Yasuk 2. Tetapi kalau lihat dari pengalaman OAI Yasuk 1 ya Bapak Jem, itu yang terlibat itu dari TK, dari SD, iya kalau TK juga saya bilang iya karena sebagian anak-anak kita dari English Club terlibat. Kemudian SD sampai perguruan tinggi yang ada di Wamena ini, di tanggal 2 Mei 2026 itu kami sudah melakukan penanaman pohon dan sekitar 1000 lebih pohonnya itu sudah ditanam. Kami harap itu sedang tumbuh. Seperti itu.
3: Wow, luar biasa ya. Berarti sudah ada 1000 pohon yang ditanam ya.
5: Iya, 1000 lebih.
3: Ya. Untuk kegiatan ini tidak ada semua bisa ikut ya. Dari mulai dari TK, SD sampai perguruan tinggi.
5: Benar.
3: Oke, pendengar, tentunya kita masih dengan topik kita pagi hari ini. Kita yang menanam, Tuhan yang tumbuhkan.
5: Siap.
3: Kalau kita berbicara tentang menanam, tentu bukan hanya soal menanam pohon. Ya, kita juga bisa menanam ilmu, menanam karakter, menanam kepedulian, bahkan menanam harapan. Nah, saya beralih lagi ke Kakak Jamie ya. Oke, kalau dikaitkan dengan Curhat English Club ini, apa sebenarnya yang sedang Kakak tanam ya melalui kegiatan ini? Silakan Kakak.
4: Jadi yang pasti English Club ini ya, satu hal penting, bukan hanya kita berbicara tentang bagaimana untuk berbicara bahasa Inggris, tapi penting sekali tadi yang adik sebutkan tadi itu, untuk saya pembangunan karakter itu penting. Pengenalan akan Tuhan untuk saya itu juga penting sekali. Karena bukan hanya kita berbicara tentang bagaimana saya bisa berbicara bahasa Inggris bagus, saya pikir orang pintar banyak sekali di muka bumi ini. Tapi berbicara karakter itu bagaimana kita saling mendukung satu dengan yang lain. Karena saya pikir English Club ini kita bikin dia jadi semacam keluarga. Jadi saya berpikir bahwa keluarga yang baik itu kita harus saling mendukung yang lain. Karena kita dari berbagai latar belakang, ada yang punya pekerjaan, ada yang ibu rumah tangga, dan semua saya pikir itu punya tingkat kesibukan masing-masing. Dan ketika kita duduk di situ, kita hanya berpikir bagaimana kita mau, hanya berpikir bagaimana kita bisa bicara bahasa Inggris. Tapi satu hal juga, kita saling menopang, saling mendukung hal satu dengan yang lain. Saya pikir itu penting sekali.
3: Iya, dan tentunya juga kita mengetahui ya Kakak Jamie bahwa mungkin hasilnya tidak bisa langsung kita lihat dalam waktu singkat ya. Mungkin Kakak Jamie ini terakhir ya, mungkin Kakak melihat dampak dari apa yang selama ini sudah ditanam melalui Curhat English Club. Mungkin ada dampaknya atau gimana nih Kak?
4: Saya pikir ada dampak. Saya pikir ada beberapa kayak... Ada beberapa macam kayak kami di Curhat English Club juga sama seperti Ade Agus, Labia Fashion. Juga itu juga bagian juga daripada kami komunitas. Dan juga ada satu juga Ade Allen, dia juga putri pariwisata dan juga dia sampai di tingkat nasional dan itu juara berapa? Tiga kalau itu.
5: Putri persahabatan.
4: Iya, putri persahabatan dan itu saya pikir itu bagian daripada kita punya saling mendukung satu dengan yang lain dan banyak orang yang datang dan saya pikir itu banyak sekali manfaat yang kita bisa ambil di situ. Dan satu hal penting, kita tidak bicara orang di situ. Kita harus bicara positif di situ. Harus mendukung ya.
3: Mungkin salah satu manfaat dari kegiatan ini mungkin Kakak bisa sebutkan satu.
4: Satu hal saya berpikir yang manfaat penting di sini bagaimana kita saling, kita bangun landasan fundamental Curhat English Club ini, landasannya itu kekeluargaan. Ya, kemudian itu landasan utama daripada kekeluargaan itu blessed to be a blessing. Saya diberkati untuk saya memberkati yang lain dan saya pikir itu manfaatnya luar biasa untuk yang lain. Ketika kau diberkati dan juga kau memberkati orang lain dengan hal-hal yang bersifat positif, bukan hanya soal barang, tapi dukungan, dukungan moral, dan itu saya pikir sangat penting untuk kita yang ada di dalam klub dan juga bagi orang lain. Saya pikir itu luar biasa.
3: Wow, menarik sekali ya dengan English Club ini ya. Oke, kita beralih ke Kakak Agusta lagi ya. Masih semangat ya Kakak?
5: Oh sangat.
3: Sangat ya, udah sarapan ya?
5: Eh sudah.
3: Oke, Kakak Agusta, bagaimana dengan kegiatan yang Kakak persiapkan ya? Apa yang ingin ditanamkan melalui aksi OAI Yasok ini kepada masyarakat, khususnya generasi muda?
5: Ya, jadi kami bersama-sama dengan Curhat English Club, tentunya Wayasuk ini bagian dari Curhat English Club. Kemudian di situ saya dengan semua teman-teman, kami punya pikiran begini, kami ingin berkontribusi untuk alam tempat kami tinggal. Dengan cara apa? Ya kita tanam pohon itu paling gampang. Dan luar biasanya di kita punya Wayasuok 1 tuh semua rasa terlibat. Jadi pohon ada yang sumbang, snake ada yang sumbang, kendaraan ada yang sumbang. Jadi itu gerakan secara spontanitas dari semua yang terlibat dalam aksi itu untuk ingin menunjukkan saya adalah bagian.
3: Betul.
5: Ya, dan itu sudah

0: udara akan lebih sejuk, ekosistem akan hidup dengan sehat. Itu maksud kita. Jadi mulai dari diri kita, kita ingin menanam kesadaran. Kemudian ketika kita menanam kesadaran itu, kita berharap orang di sekitar kita lihat. Minimal kita untuk anak-anak kecil ini secara langsung kita libatkan, dorong dong lihat, oh harus begini ya. Kemudian orang-orang yang kita libatkan, banyak pecinta alam juga yang akan turut di situ. Jadi kita ingin, intinya ingin menanam kesadaran bahwa ayo kita jaga alam tempat kita tinggal dengan menanam pohon.
1: Oke, kalau tadi Kak Agusta ya mengatakan bahwa banyak yang secara tidak spontan ikut terlibat dalam kegiatan ini. Nah, mungkin berkaitan dengan pertanyaan kita pagi hari ini, kalau kita bicara tentang pembangunan Papua, menurut Kakak berdua, ya,
0: siap.
1: Sebenarnya siapa yang harus memulai? Apakah pemerintah, masyarakat, komunitas, atau justru setiap pribadi dari diri kita sendiri nih? Silakan, mungkin dari Kakak Jamie dulu ya.
2: Ya. Ya, saya pikir pembangunan, apalagi di Papua, saya pikir pertama itu pembangunan karakter dulu.
1: Iya.
2: Ya, kalau karakter bagus, apalagi kita hanya bukan membangun, kita harus melihat banyak pembangunan ini dari segi banyak sisi. Jangan kita contohnya saya, kalau aku sebagai pengkritik harus aku punya solusi.
0: Iya.
2: Kalau dari untuk saya, kita mulai dari, saya pribadi, kita mulai dari saya punya diri sendiri dulu. Saya berpikir bahwa, oh saya punya, sama kayak tadi, blessed to be a blessing, apa yang bisa saya buat dulu untuk tanah ini? Apa yang bisa saya punya kontribusi, apa yang untuk tanah ini? Jadi ketika kita berbicara, pasti semua punya impian, semua punya cita-cita, semua setuju, punya hal positif untuk pembangunan di Papua. Tapi saya berpikir secara saya, dari saya punya pribadi, saya, mari kita berpikir positif bagaimana kita mendukung ini dengan cara kita buat hal-hal kecil dulu. Contoh saya macam tadi, ada Gusta bilang kita mulai menanam, terus bagaimana kita bisa punya kontribusi positif untuk tanah ini. Ya, ya itu dari saya pribadi.
1: Kalau dari Kakak Agusta,
0: iya. Jadi siapa yang punya kewajiban untuk membangun daerah ini ya?
1: Iya.
0: Yang pertama, tentunya semua manusia yang hidup di daerah ini punya kewajiban. Tergantung kau ada di bidang mana, kau sekarang ini sebagai apa, silakan ambil bagianmu. Seperti itu. Jadi kita tidak mungkin bilang pemerintah untuk mengerjakan segala hal, karena kami tahu mereka sangat terbatas. Kita juga tidak bisa bilang masyarakat melakukan semua, karena manusia juga punya banyak masyarakat juga punya banyak keterbatasan. Tetapi yang kita mau di sini adalah kita semua berpikir bahwa saya harus berkontribusi untuk daerah tempat saya tinggal. Hanya itu. Jadi apa yang kami buat ini gerakan murni dari kami komunitas. Kami sadar bahwa kami hidup di daerah ini. Seperti rumah, kita perumah toh, kalau kita tinggal, saya harus jaga rumah itu bersih, saya harus jaga rumah itu supaya nyaman. Wamena juga begitu. Jadi alamnya harus baik, sehingga itu berdampak langsung pada hidup kita. Jadi semua punya tanggung jawab. Kalau bicara tanggung jawab untuk membangun Papua, semua. Mulai dari pribadi, naik kepada keluarga, keluarga kepada komunitas, komunitas kepada gereja, gereja kepada komunitas yang lebih besar. Saya pikir ekosistem manusia yang hidup di sini tuh semua harus sadar bahwa kita sama-sama membangun Papua, pegunungan. Ya.
1: Oke, tapi yang paling terpenting adalah untuk pembangunan Papua itu dimulai dari diri kita sendiri ya.
0: Iya,
1: ya.
0: Siap.
1: Oke, ya pendengar, tentunya Anda masih mengikuti ya program Gerakan Membangun Papua, dan kami juga informasikan bahwa untuk Gerakan Membangun Papua ini dirilai RRI Sekoruil Papua, ada dari RRI Jayapura, Biak, Serui, Merauke, Bovendigul, Nabire, dan Wamena. Nah, pendengar, tentu setiap usaha yang dilakukan untuk memberikan perubahan pasti memiliki tantangan. Nah, tidak selalu mudah untuk menanam sesuatu dan kemudian menunggu sampai tumbuh. Oke, kita ke Kakak Jamie lagi. Kakak Jamie kayaknya udah ini ya, masih semangat ya Kakak?
2: Iya, semangat.
1: Kayaknya agak-agak grogi ya.
2: Semangat sampai semangat.
1: Oke, Kakak Jamie tetap semangat ya. Oke, Kakak Jamie, mungkin selalu menjalankan curhat enggak.

0: Business Club ini, apa tantangan terbesar yang pernah kakak hadapi? Silakan kakak Jamie.
1: Tantangan terbesar itu harus mengingatkan mereka datang. Untung saya ya itu sudah mengingatkan mereka datang. Maksudnya kita saling baku ingat. Dan saya pikir apa ya, tantangan sampai saat ini mungkin tidak ada tantangan yang begitu berat. Cuma itu saya masalah waktu.
0: Masalah waktu aja. Ya. Oke. Mungkin mungkin kakak Jamie pernah ada satu momen nih ketika kakak merasa, wah ternyata apa yang saya lakukan ini benar-benar memberikan dampak. Pernah ya?
1: Ya, saya pikir ada banyak momen berkesan di Curhat English Club. Saya pikir ada banyak topik yang kita diskusi di situ. Iya. Jadi ada banyak topik yang kadang-kadang menyentuh orang punya emosionalnya dia. Dan saya pikir kita kadang-kadang kita orang Indonesia terlalu pasif.
0: Betul.
1: Jadi saya pikir ada sisi itu yang harus kita bagian bagaimana saya bertindak sebagai kakak, saya bertindak sebagai bapak, saya punya istri sebagai mama dan kakak, ada Gusta juga sebagai mama dan kakak dan, atau keluarga yang lain. Dan saya berpikir sisi yang kami selalu merasa bangga di situ, kami sebagai kakak dan orang tua bagi semua yang ada datang di situ, dan kami selalu merasa oh kita adalah satu bagian. Dan ketika itu sudah ada sisi emosionalnya lebih banyak di situ. Okay. Ya, karena seperti saya sebutkan tadi, bukan hanya sebagai klub, tapi saya pikir itu sebagai keluarga di situ. Ya.
0: Ya. Oke, okay, berarti selama menjalankan Curhat English Club ini belum ada tantangan yang dihadapi ya, Kak Jamie ya?
1: Iya, saya pikir belum ada tantangan berarti, yang, tapi okay. Semoga kedepannya tidak
0: jangan
1: ada.
0: Jangan ya. Oke, okay, kita ke Kakak Agusta. Kalau untuk aksi OAI Yasok ini, bagaimana? Apakah ada tantangan yang paling besar dalam mempersiapkan kegiatan ini? Silakan Kakak.
2: Oh luar biasa. Jadi kalau berdasarkan pengalaman, kalau bicara tantangan mungkin saya bicara yang sudah terjadi. Yeah, ya. Yeah. Di OAI Yasok 1 itu memang juga ada beberapa tantangan dengan apa kegiatan itu, tetapi sejauh ini kembali lagi seperti yang Kakak Jen bilang, tidak ada yang terlalu berarti, artinya bisa kita tangani. Jadi biasalah kalau kita bikin komunitas gerakan bersama, di situ tidak ada uang, dan ini saya pikir ini hal baru buat kita bahwa karena mungkin satu kebiasaan kita orang harus selalu ada kegiatan, ada uangnya, ada ini, tetapi ketika muncul kita dengan satu komunitas yang kita boleh bergabung di situ dengan justru kita yang menyumbang, itu menjadi hal-hal baru. Tetapi kembali lagi kita ketika menjelaskan dengan baik visi kita kepada semua yang ingin terlibat, saya pikir teman-teman di Wamena ini punya pemahaman yang luar biasa jauh, terlalu bagus, sehingga ketika kita sampaikan orang sudah tahu harus bikin apa dan ketika saya mau jadi bagian harus seperti apa. Sampai seperti kita bikin baju kaos masing-masing beli begitu. Jadi semua dari kita dan untuk kita. Jadi kalau untuk tantangan yang berarti belum ada, dan mungkin karena kita menanam pohon, mungkin dalam pohon itu dia akan tumbuh butuh waktu yang lama. Mungkin yang jadi tantangannya adalah ketika pohon itu setelah kita tanam, bagaimana ini dia akan tumbuh sampai besar atau bagaimana, apakah akan dibakar atau seperti itu. Untuk perawatan itu yang menjadi tantangan. Tetapi dari program yang pertama, beberapa teman-teman yang sempat pergi untuk kontrol dan lihat, iya, sebagian pohon itu tumbuh dengan baik, seperti itu.
0: Ya, kita berharap ya, semoga dengan adanya penanaman pohon ini tidak ada yang namanya penebangan liar tentunya ya.
2: Iya, itu maksud kita. Ya. Kita tanam dan jaga sama-sama. Ya,
0: sampai dia tumbuh besar.
2: Iya, betul.
0: Oke, amin ya. Iya. Oke, tadi kita sudah membahas tantangan dalam pembangunan Papua. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana peran generasi muda. Ya. Nah, pendengar, kalau kita berbicara tentang masa depan Papua, tentu kita tidak bisa melupakan generasi muda. anak-anak muda hari ini adalah bagian dari Papua di masa yang akan datang. Nah, menurut kakak berdua, apa yang paling dibutuhkan anak muda Papua saat ini agar mereka bisa mengambil bagian dalam pembangunan? Mungkin saya mulai dari kakak Agusta lagi ya, jangan kakak ini terus ya. Oke, silakan kakak Agusta.
2: Iya, jadi kalau saya pikir yang paling pertama untuk saya punya adik-adik di Wamena ini, bukan hanya adik-adik yang dari berasal dari suku asli di sini, tapi semua yang hidup di Wamena ini adalah, yang pertama itu kita perlu bicara dulu dari hati ke hati, kita perlu mendengar apa yang sebenarnya jadi persoalan begitu. Jadi jika kita ingin buat sesuatu yang berkaitan dengan anak muda di Papua, kita harus mendengar dulu dari perspektif mereka itu seperti apa. Karena sejauh ini saya lihat apapun dan sebagian besar hal-hal yang dibuat itu selalu seperti generasi muda ini disuruh ikut saja dengan program-program yang sudah ada atau apapun yang orang sudah rencanakan tanpa mendengar dulu. Padahal kalau mau dibilang anak-anak muda kita sekarang itu gila kreativitas dan inovasinya. Jadi saya pikir tidak ada salahnya kita buat satu cara yang baru, kita dengar dulu. Kira-kira dari perspektif anak muda membangun Papua pegunungan Wamena itu bagaimana? Saya pikir mereka akan kasih ide-ide brilian mereka. Dan ketika mereka munculkan ide, secara tidak langsung mereka sudah menyatakan bahwa mereka siap terlibat, siap menjadi bagian. Jadi saya pikir yang pertama tuh ayo kita dengar dulu. Iya, komunikasi itu penting. Dan itu yang saya lihat selama ini belum terlalu. Karena selama ini ya hanya ada sesuatu, anak muda tuh dipaksa untuk ayo ikut ya. Begitu. Mendengar itu penting. Itu saya pikir paling utama.
0: Oke. Kalau dari kakak Jamie sendiri?
1: Ya. Kalau dari saya, seperti ada Gusta tadi bilang, mendengar itu penting sekali. Ya. Satu hal yang terjadi yang kami sering lihat di sini, banyak dari kita tuh susah bilang tidak.
0: Betul.
1: Ya. Ya. Kita selalu bilang iya, tapi kita tidak pernah tahu alasannya kenapa.
2: Iya.
1: Tadi ada Gusta bilang kita mendengar, saya pikir kita mendengar, dan kedua itu kita harus, mereka harus bilang tidak.
2: Iya.
1: Kalau tidak setuju harus bicara bilang tidak setuju.
2: Iya.
0: Oke. Iya.
1: Karena kami lihat di sini banyak yang terjadi itu macam orang selalu bilang iya, padahalnya sebenarnya tidak. Karena hanya karena apa? Karena malu pertama.
0: Betul.
1: Mau mendukung orang itu salah atau benar dia dukung. Karena emosionalnya terbentuk di situ saling mendukung. Tapi sebenarnya biasanya nanti pulangnya baru mereka suka komplain.
0: Betul.
1: Dan kami selalu di Curhat English Club, kami selalu begitu.
2: Iya.
1: Bilang kalau kalian tidak bisa, kalau kalian tidak mau, harus bilang tidak.
2: Iya.
1: Kalian tapi harus punya alasan yang tepat. Karena itu sudah, karena kebisaan dan ketidakbisaan itu kadang-kadang itu berjalan sama. Jadi ketika orang bilang, oh saya tidak bisa, berarti oh sudah saya punya ekspresinya, saya sudah kemukakan.
0: Ya.
1: Dan kemudian harus ada alasan yang tepat ketika kau tidak setuju dan kau mendukung yang lain. Kalau kau tidak setuju, kau bilang itu tidak setuju, kau harus punya alasan. Saya pikir untuk pembangunan karakter, untuk sisi, untuk pembangunan manusia itu harus kita bikin itu sebagai dasar bahwa kita harus bangun dia punya dasar yang kuat ketika kau setuju dan tidak setuju harus kau bicara. Karena ketika orang semua banyak punya ide, tapi banyak yang susah untuk kontra dengan ide itu.
2: Betul.
1: Karena mendukung secara emosional. Di saat dia bilang iya, padahal sebenarnya tidak.
0: Iya.
1: Yang kami lihat selalu begitu.
0: Betul.
1: Karena mereka pertama tidak dikasih kesempatan bicara. Tidak bisa kesempatan berekspresi bahwa oh, tidak, karena di sini kelihatan. Kalau kita bilang tidak saja, kita bisa jadi teman atau musuh.
2: Yeah.
1: Itu masalahnya. Tapi kalau saya bilang usaha iya, berarti kita ada dalam suatu lingkaran yang sama. Yeah. Tapi ketika aku bilang tidak, pasti ada orang juga yang tidak, banyak yang tidak setuju karena beda pendapat di situ. Dan kita susah terima kata tidak di sini.
2: Yeah.
1: Itu masalahnya. Yeah,
2: yeah.
1: Jadi saya berpikir untuk ke depan, kita bangun konstruksi itu dulu.
0: Mm-mm.
1: Konstruksi kita punya cara berpikir. Bagaimana kita lihat? Kita punya orang banyak di luar sana, contoh orang di dunia luar, mereka punya kebebasan untuk bilang tidak.
0: Betul.
1: Tapi dengan dasar yang konstruktif dan harus jelas di situ. Dan ketika bilang iya, berarti oh dia sudah setuju dengan itu dan dia harus lapang dada di situ.
0: Iya. Dan ini
1: ya.
0: Oke, lanjut.
1: Dan saya pikir itu mental kita punya mental harus terbangun di situ. Yeah. Mental kita punya mental health. Jangan
0: betul.
1: Sebenarnya orang kadang-kadang banyak di sini ada marah, banyak ada tidak suka, banyak karena kita lihat anak muda sekarang ya. Saya mau bilang tapi kita lihat banyak. Tapi saya mau mengajak di sini bahwa kita berpikir secara ke depan, kita punya konstruksi pikiran, kita bangun dulu dia sehat dulu.
0: Iya.
1: Ketika kita ada di tengah orang, kita berpikir bahwa oh, saya sudah siap ketika saya sebagai orang atau kita debat di situ, oh saya siap ketika orang bilang tidak untuk saya dan saya harus terima ketika saya bilang tidak untuk orang juga dan dia harus siap terima juga begitu.
0: Yeah. Yeah. Oke, okay. Dan ini memang sudah banyak yang terjadi dalam kehidupan kita ya. Sebenarnya apalagi ini mungkin ya untuk generasi muda, sebenarnya mereka dalam hati mereka tuh mengatakan tidak, tapi kalau mungkin ada rasa tidak enak ya tentunya.
2: Iya, perasaan.
0: Malu hati untuk mengatakan iya ya. Jadi mengatakan tidak tentunya. Oke, ini Kakak Jemmy dan Kakak Agusta ya. Ini saya memberikan satu situasi. Misalnya ada anak muda Papua yang sedang mendengarkan RRI siang ini ya. Dia ingin melakukan sesuatu yang untuk daerahnya tetapi merasa dirinya belum punya apa-apa. Nah, mungkin ada pesan Kakak untuk anak muda tersebut. Mungkin saya mulai dari Kakak Agusta dulu. Silakan Kakak Agusta.
2: Iya, jadi sebenarnya kalau bilang potensi untuk semua anak muda nih, kalau saya bilang ada.
0: Iya.
2: Ada, siapapun, dimanapun untuk anak muda Papua yang mendengarkan program ini atau menyaksikan, kita semua punya potensi yang Tuhan sudah kasih. Yang jadi persoalan adalah yang pertama, kadang itu kita tidak percaya diri.
1: Ya, benar.
2: Kita itu utama, kita, saya bisa kah? Atau begitu. Jadi percaya diri ini kita, ini hal sangat dasar sekali. Sebenarnya orang lain lihat kita tuh bisa, tapi karena kita tidak percaya diri, ah sudah nanti dorong saja atau nanti ini kayak begitu. Jadi sebenarnya buat semua anak muda, masing-masing kita punya potensi, talenta yang Tuhan kasih. Tinggal sekarang coba tenang sedikit dan pikirkan, saya ini bisa apa?
0: Betul.
2: Begitu. Kalau ada yang bilang dia tidak punya apa-apa, itu saya bilang omong kosong. Ada, semua punya kemampuan yang Tuhan sudah kasih. Cuma kita perlu untuk sadar dan cari tahu apa yang Tuhan titipkan untuk saya.
0: Iya.
2: Karena saya punya satu keyakinan begini, selama manusia itu hidup, berarti ada satu visi yang belum dia selesaikan. Tapi kalau visi itu sudah selesai di bumi ini, maka Tuhan akan panggil dia, dia akan meninggal. Begitu, itu saya punya, biasa selalu saya pikir seperti itu. Otomatis selama saya hidup, bernafas, berarti ada sesuatu yang harus saya kerja.
1: Yeah.
2: Yang jadi persoalannya adalah, saya belum tahu, saya potensi di mana, atau saya bikin apa. Sehingga melalui program ini saya ingin sampaikan bahwa kita semua bisa. Yang pertama, yang kedua, jangan puas diri, belajar itu penting. Apapun, apalagi kalau kita lihat teknologi zaman sekarang itu sangat membantu kita. Yang penting kita mau terbuka dan belajar. Belajar apapun yang positif itu silakan. Silakan kembangkan skill pribadi dalam bentuk apapun silakan. Jangan berpikir, ah sekarang kan saya cuma berkaitan dengan hal ini, berarti yang saya pelajari ini saja. Tidak, semua hal yang berkaitan dengan kehidupan silakan pelajari. Karena kita tidak tahu hari ke depan kita akan dibawa kemana. Ya, jadi kita perlu percaya diri, kemudian kita pelajari segala hal. Kemudian yang kedua, kita juga harus memberanikan diri. Yang ketiga itu memberanikan diri untuk membangun komunikasi dengan orang lain. Kadang kita takut begitu atau kita tidak mau melangkah keluar. Kita coba bangun ruang-ruang diskusi dengan teman, dengan keluarga, adik, kakak, silakan cerita dan bangun diskusi-diskusi positif. Kita lihat apa yang terjadi di keluarga, di komunitas, di lingkungan. Saya pikir itu akan membantu kita, daya pikir kita itu kita lebih kritis. Sehingga itu akan bisa membuat kita juga memunculkan ide-ide dari cara berpikir kita sendiri. Itu penting. Jadi membangun komunikasi dengan orang lain, karena kita juga makhluk sosial toh. Jadi kalau kita ingin buat sesuatu yang lebih besar untuk daerah tempat kita tinggal, kita butuh orang lain. Jadi saya pikir tiga itu penting.
0: Kalau dari Kakak Jimmy,
1: saya selalu berpikir bahwa semua orang punya chance yang sama ya. Dan saya selalu mau mendorong bahwa untuk anak-anak muda, adik-adik muda di luar sana, bahwa kalian itu fighter, pejuang. Karena pejuang itu pasti dia di mana saja pasti dia akan berpikir cara untuk dia struggle, cara untuk jangan mudah menyerah untuk saya. Betul. Itu penting karena jangan selalu malu hati. Malu hati nanti bikin orang nanti susah untuk berkembang. Karena mau bikin ini harus, saya pikir banyak sekali anak-anak muda di luar sana punya ide-ide brilian yang betul. Orang-orang pintar banyak yang saya lihat banyak sekali. Kita selalu berpikir bahwa oh, saya mau jadi ini, saya mau ada di, saya mau jadi ASN, saya mau ini, tapi pasti lapangan pekerjaan yang mereka bisa bentuk banyak sekali di sini. Dan saya bukan mau apa, tapi saya mau mendorong untuk mereka bahwa kalian itu pejuang, pejuang dalam pengertian pejuang untuk diri sendiri. Karena pertama yang untuk saya itu penting bahwa takut Tuhan itu pertama dulu. Kedua itu kalian berjuang untuk kalian punya diri sendiri. Harus lewati rasa malu, harus lewati rasa takut, harus lewati banyak hal yang harus kalian keluarga, pasti ada lingkungan yang pasti ada yang mendukung dan juga ada yang tidak mendukung. Dan saya pikir tadi seperti yang Gusta bilang, komunitas itu penting. Komunitas yang berpikir positif, yang harus saling mendukung dan menopang, karena banyak orang di sini kita butuh orang-orang yang juga berpikir positif untuk mendukung orang yang lain. Jangan kita selalu jadi semacam, saya mau bilang dalam tanda petik, jangan pengecut, mendukung, tapi di belakang sebenarnya tidak. Dan satu hal penting di sini bahwa kita harus selalu support orang yang berhasil. Itu penting. Dan ketika seseorang atau bagian daripada kita punya lingkungan, dia sudah berhasil, kita harus kasih support yang bagus untuk dia. Karena yang dia butuh itu pasti dari dasar dan butuh perjuangan.
0: Jadi kalau kita ambil poinnya yang penting saja, inti dari yang Kakak Agusta tadi mengatakan bahwa yang paling penting adalah percaya diri. Nah kalau dari Kakak Jamie adalah jangan mudah menyerah. Itu yang paling penting tentunya. Kalau kita bicara secara pribadi ya, apa sih, tadi ada yang bertanya juga Kakak Jamie, apa sih makna Tuhan yang menumbuhkan? Nah kalau bagi Kakak secara pribadi dalam perjalanan Curhat English Club, silakan Kakak.
1: Saya Kristen ya. Saya bicara pasti dari sudut pandang ini. Saya selalu berpikir tentang ini. Ada firman Tuhan bilang Apolos menanam, Paulus menyiram, dan Tuhan memberi pertumbuhan. Saya selalu berpikir begitu. Dan saya pikir apa yang kita bangun di sini, apa yang kita buat di sini, ketika itu pasti kita butuh Tuhan di mana saja. Kita butuh Tuhan untuk memberi kita support dan juga memberi pertumbuhan, karena kalau kita ada di dalam Tuhan pasti semuanya terkontrol, pasti Tuhan itu provider yang luar biasa, dan dia akan menyediakan kita hal yang luar biasa, tinggal caranya, saya tinggal kita pilih di mana saja.
0: Kalau Kakak Agusta sendiri,
2: Tuhan yang menumbuhkannya, ya pastilah yang menumbuhkan itu Tuhan. Jadi saya pikir ya, tidak hanya di kami yang Kristen saja, tapi mungkin di teman-teman Muslim, Hindu, Buddha, dan yang lain juga, pasti punya satu kepercayaan bahwa ada yang lebih besar, yaitu Tuhan. Tuhan itu yang berkuasa, dia yang akan membantu ketika kita lemah, dia yang akan menolong ketika kita tidak mampu. Dan dalam hal semua program yang kita jalankan juga demikian. Untuk mengumpulkan orang itu tidak mudah. Untuk mempengaruhi orang untuk satu visi dengan kita tidak mudah kalau tanpa Tuhan yang turut campur tangan, menurut kami. Kalau saya pribadi begini, ketika apapun yang kami buat itu benar, benar di mata Tuhan yang saya percaya, baik itu penanaman pohon, baik itu belajar, baik itu program lainnya, itu pasti kalau sudah benar di mata Tuhan itu pasti Tuhan turut campur tangan. Dan yang menumbuhkan Tuhan itu maksudnya begini, kita manusia ini boleh melakukan maksimal seperti yang bisa kita lakukan, tetapi hal-hal yang di luar dari kontrol dan kemampuan kita, disitulah Tuhan yang akan bekerja. Itu maksudnya. Jadi kita sehari sebagai manusia kita tidak bisa menyelesaikan semua di luar kemampuan kita, ya Tuhan, begitu.
0: Betul ya. Kalau kita berbicara dari sisi Kristen ya, yang dikatakan Kakak Jamie juga tadi adalah Tuhan itu provider yang luar biasa.
2: Iya, benar sekali.
0: Wow. Oke, tidak terasa ya, kita sudah berada di penghujung perbincangan kita siang hari ini.
2: Baik.
0: Nah, sebelum kita akhiri, saya ingin memberikan kesempatan kepada Kakak Jamie kembali dan Kakak Agusta untuk menyampaikan pesan terakhir kepada masyarakat Papua yang sedang mendengarkan RRI Wamena. Nah, untuk Kakak Jamie, satu pesan untuk pendengar siang ini.
1: Ya, pesan saya, kami, karena saya datang sebagai founder Curhat English Club, jadi saya pikir saya sharing apa yang saya, label apa yang saya bawa ya. Saya pikir cari komunitas yang positif.
0: Betul,
1: ya. Saling cari orang yang saling mendukung dengan cara positif. Bukan hanya kau pergi ke gereja, bukan hanya kau pergi ke masjid, bukan hanya kau pergi ke tempat ibadah, tapi kau butuh orang-orang yang berpikiran positif. Betul, ya. Membangun kau punya visi dan misi. Itu penting. Kita semua punya kesempatan, kita semua punya arah yang baik, tapi kita juga pertama butuh Tuhan, kita butuh lingkungan yang sehat, dan kita juga butuh pikiran yang sehat.
0: Iya.
1: Supaya kita di mana kita tidak mudah emosi, kita tidak mudah gampang menyerah, karena kita stabil di dalam segala sisi.
0: Iya, ya, iya betul. Dan saya. Kalau dari Kakak Agusta sendiri untuk generasi muda Papua, silakan Kak.
2: Iya, buat semua pendengar dan penonton dimanapun berada, di satu tanah Papua yang diberkati ini. Aduh, memang meski hutan di Papua ini banyak dirusaki, tetapi di kesempatan ini saya ingin bilang bahwa kalau orang lain dari luar datang kasih rusak kita ke hutan, kita yang punya rumah, kita yang punya tempat, kita wajib untuk tetap jaga hutan untuk tetap sehat, karena kita yang akan hidup di atas hutan itu di tempat di mana kita tinggal. Jadi ya, pesan saya, mari kita tetap membagi sesuatu yang positif. Meski ada yang rusaki, ayo mari kita jaga kembali. Meski ada yang ini, kita tetap positif saja. Begitu, karena kita berpikir kehidupan anak cucu kita ke depan.
0: Betul.
2: Papua rumah saya harus buat apa untuk Papua. Dan saya sadar sekali bahwa masyarakat Papua 100%, 80%, 95% itu sebagian besar hidup bergantung dengan alam. Sehingga ya kita harus tetap menjaga kesehatan hutan, kesehatan alam di mana tempat kita tinggal. Jadi mungkin saran atau masukan atau himbauan saya di kesempatan ini adalah ayo kita tetap jangan patah semangat.
0: Betul.
2: Anak-anak Papua kita tetap maju karena hutan itu segalanya buat kita.
0: Iya.
2: Jadi saya pikir teman-teman semua bisa menguraikan apa yang saya maksud. Jadi kita tetap jaga tempat kita tinggal, jaga kita perumah dengan baik. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih banyak ya untuk Kakak Jamie dan Kakak Agusta atas waktu, cerita, pengalaman dan inspirasi yang sudah dibagikan siang ini. Nah, pendengar, dari perbincangan kita hari ini kita belajar bahwa membangun Papua tidak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Kita bisa mulai dari diri sendiri, mulai dari ilmu yang kita miliki, mulai dari kepedulian, mulai dari satu langkah kecil. Karena mungkin kita tidak langsung melihat hasilnya hari ini. Tetapi tugas kita adalah menanam dengan sungguh-sungguh. Dan ketika kita sudah melakukan bagian kita, kita percaya bahwa Tuhanlah yang akan menumbuhkan dan memberikan hasil pada waktunya. Dan juga kami selalu informasikan untuk Anda, jangan lupa untuk selalu mengikuti gerakan Membangun Papua yang tentunya diadakan setiap hari Kamis di pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia Timur, yang tentunya di relay RRI Sekorwil Papua. Dan akhirnya saya Selma Tanisikwana pamit undur diri. Tetap bersama kami di RRI Wamena, karena dari sini kami akan terus berbagi informasi, inspirasi, dan semangat untuk bersama-sama membangun Papua. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua. Kita yang menanam, Tuhan yang menumbuhkan.
2: Amin. Wah, terima kasih banyak.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony De Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke. Setelah tadi ya, Anda ikuti warta berita, ya maksud kami gerakan membangun Papua, pendengar, ya dari RRI Wamena, pendengar. Nah, untuk Anda semuanya, saat ini sudah dipukul 11:10 dan lagu-lagu hiburan ya masih coba akan kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Iya, mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di siang hari ini. Ya, untuk Anda juga yang baru saja mendengarkan, pastikan Anda tetap mendengarkan siaran kami ya di siang hari ini. Ya, kali ini pendengar kami coba berbagi informasi untuk Anda. Ya, ini ada informasi gempa yang terjadi di Flores ya, mengguncang Flores dengan kekuatan 5,8 magnitudo dan dipastikan oleh BMKG tidak berpotensi tsunami, pendengar. Gempa bumi tektonik magnitudo 5,8 mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur, Kamis pukul 5.45 menit waktu Indonesia bagian Barat. Ya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memastikan gempa ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG mengatakan hasil pemodelan tsunami menunjukkan gempa tidak berpotensi memicu tsunami, dan hasil pemodelan tsunami menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Ya, hasil pemutakhiran analisis BMKG menunjukkan epicenter gempa berada pada koordinat 8,35 derajat lintang selatan dan 120,63 derajat bujur timur. Epicenter berada di darat sekitar 34 km timur laut Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, dengan kedalaman 10 km. Ya, menurutnya gempa ini tergolong dangkal dan terjadi akibat aktivitas Flores Back Arc Thrust. Ya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan gempa memiliki mekanisme pergerakan turun, pendengar. Ya, itu dia informasinya untuk Anda ya di siang hari ini. Dan lagu-lagu hiburan masih akan coba kami hadirkan di ruang dengar Anda.

Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain sepre yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain sepre yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain sepre yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke dan saat ini sudah pukul 11.30 menit dan waktunya untuk saya pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah mendengarkan. Dan nanti akan ada rekan saya yang akan menemani Anda dengan program-program hiburan dan juga informasi. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: obatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan pelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

Perjanjian Lama Amsal 11 ayatnya yang ke-12. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmah ada pada orang yang rendah hati.

0: Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan.
1: Terjadilah pada perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami

0: kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 19 ayatnya yang ke-11. Akal budi membuat orang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran.

0: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Tanggal 20 Agustus, Hari Indonesia Menabung. Hari Indonesia Menabung tertuang dalam keputusan Presiden Kepres nomor 26 tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung. Otoritas Jasa Keuangan bersama kementerian dan lembaga terkait serta lembaga jasa keuangan formal terus bersinergi dalam melakukan berbagai program sebagai bentuk kampanye peningkatan kesadaran masyarakat terhadap inklusi keuangan dan upaya menumbuhkan budaya serta mendorong masyarakat untuk menabung sejak dini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Saya Dimsiana C. Gipse Esos, Ketua Panitia Peringatan HUT RI ke-81 Kabupaten Merauke, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Melalui semangat Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari kita jadikan momentum peringatan ini untuk memperkuat keharmonisan, menjaga tradisi kebersamaan, dan membanggakan tanah Animha dari batas timur Nusantara. Dirgahayu Republik Indonesia, Isakot Bekai, Isakot Kai, Merdeka.

program acara musik tradisional dan budaya. Berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata, yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Indonesia adalah rumah bagi ribuan pulau, ratusan suku, bahasa, dan budaya. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan yang mempersatukan kita. Mari rawat toleransi, hormati keberagaman, dan jaga persaudaraan agar Indonesia tetap kokoh menghadapi berbagai tantangan zaman. Dengan persatuan, kita melangkah menuju Indonesia yang semakin berdaulat, semakin adil, dan semakin makmur. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, bersatu untuk Indonesia maju, merdeka.

Ya, selamat siang bagi Anda sekalian pendengar, kebersamaan kita untuk seluruh rangkaian acara siang hari ini, broadcast siang ini, dan juga akan dilanjutkan dengan broadcast sore ini, kebersamaan kita di edisi siar hari di hari ke-20 bulan Agustus ya, di tahun 2026 ini. Tentunya Pro 1 RRI Merauke masih akan terus ketengahkan ke ruang dengar Anda berbagai informasi dan juga hiburan menarik. Semoga juga suasana siang hari ini yang sudah tentunya Anda siapkan ya untuk beristirahat sebentar, menikmati waktu santai Anda dan juga makan siangnya ya. Terutama yang mana Anda sudah full dari pagi tadi ya, beraktivitas dengan berbagai profesi Anda. Dan menemani suasana siang, waktu santai dan juga makan siangnya, atau mungkin Anda yang lagi dalam perjalanan menuju ke suatu tempat dan sedang mobile link di Pro 1 RRI Merauke, frekuensi radio terestrial kami FM 94,8 MHz, ataupun juga yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta streaming kami di www.rri.co.id. Berharap bahwa Anda juga bersama dengan semua orang terkasih ya dalam keadaan sehat walafiat. Beberapa informasi yang sudah kami siapkan, kita awali dulu untuk musik tradisional dan juga budaya ya. Di siang hari ini dan juga salah satu lagu daerah yang sudah Anda dengarkan dengan judulnya Iolah Molek. Dan itu merupakan salah satu lagu daerah dari wilayah Sumatera Utara ya. Oke, tepatnya di Kabupaten Asahan yang nanti menjadi profil dalam program musik tradisional dan juga budaya untuk hari ini ya. Ya, kita akan mengenali lebih jauh terkait dengan Kabupaten Asahan dan merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang ibu kotanya terletak di Kisaran. Wilayahnya ini memiliki luas sekitar 3.732,97 km persegi dan terbagi menjadi 25 kecamatan, 27 kelurahan, serta 177 desa. Dan untuk beberapa informasi detailnya terkait dengan geografi dan juga batas wilayahnya sendiri, sebelah utara itu Selat Malaka, sebelah selatannya Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu, kemudian Kabupaten Toba, lalu sebelah baratnya ya, sebelah baratnya adalah Kabupaten Simalungun dan Batubara, sebelah timurnya Kabupaten Labuhan Batu Utara dan juga Tanjung Balai. Ini terkait dengan geografi batas wilayahnya. Dan juga sedikit Anda dengarkan sejarah singkat daripada Kabupaten Asahan sendiri ya.

memiliki sejarah awalnya itu boleh dikelompokkan atau dikatakan bermula dari perjalanan Sultan Aceh, Sultan Iskandar Muda ke Johor dan Melaka pada tahun 1612. Dalam perjalanan tersebut, rombongan Sultan Iskandar Muda beristirahat di kawasan hulu sungai yang kemudian dinamakan Asahan. Iya, dan perjalanannya dilanjutkan ke sebuah tanjung

Akan pertemuan antara Sungai Asahan dengan Sungai Silau, kemudian bertemu dengan Raja Simargolang. Dan di tempat itu juga Sultan Iskandar Muda mendirikan pelataran sebagai balai untuk tempat menghadap, yang kemudian berkembang menjadi perkampungan. Dan perkembangan daerahnya yang cukup pesat sebagai pusat pertemuan perdagangan dari Aceh dan Melaka membuatnya semakin dikenal dengan nama Tanjung Balai. Ya, dari perkawinan Sultan Iskandar Muda dengan salah seorang putri Raja Simargolang, lahirlah putra yang bernama Abdul Jalil yang menjadi cikal bakal dari Kesultanan Asahan. Itu sejarah singkatnya ya dari Kabupaten Asahan sendiri. Lalu kita beralih ke informasi selanjutnya ya untuk Anda update-kan. Dan ini berkaitan dengan demografinya ya. Ya, penduduk Kabupaten Asahan ini majemuk, terdiri dari berbagai suku, bangsa, agama, ras, dan adat istiadat, yang mana menciptakan berbagai budaya berbaur. Dan suku Melayu merupakan suku asli yang mendiami kabupaten tersebut ya. Dan orang Melayu di Kabupaten Asahan kebanyakan tinggal di pesisir pantai dekat Selat Melaka. Kemudian masyarakat Melayu disebut Melayu Asahan ya. Iya, dan itu berkaitan dengan demografi suku bangsanya. Ada pula suku Batak yang sebagian besar adalah Batak Angkola, kemudian Batak Toba, Batak Mandailing, Batak Simalungun, dan sebagiannya lagi adalah Batak Karo dan Batak Papak. Ya, dan untuk suku Bataknya sendiri banyak tinggal terutama di wilayah selatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Toba, salah satu daerah di Kabupaten Asahan yang memiliki penduduknya mayoritas suku Batak ya, ialah Kecamatan Bandar Pasir Madoge. Ya, Madoge. Dan dengan penduduknya yang dikenal sebagai Batak Pardembanan. Ya, sementara untuk wilayah perkotaan seperti

Yang pasti juga Anda yang sudah bersiap-siap untuk kembali lagi ke tempat kerjanya masing-masing ya, setelah menyelesaikan menikmati waktu istirahatnya, karena masih ada beberapa aktivitas yang perlu diselesaikan di sepanjang waktu Anda kerja ya.

Kemakmuran tidak hadir dengan sendirinya. Kemakmuran lahir dari kerja keras, inovasi, dan semangat gotong royong untuk seluruh rakyat Indonesia. Mari kita dukung produk dalam negeri, cintai hasil karya anak bangsa, dan terus berkarya sesuai bidang kita masing-masing. Karena setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan menjadi kekuatan besar bagi Indonesia di masa depan. Hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

profil dari Kabupaten Asahan ya, yang menjadi pembahasan kita untuk program musik tradisional dan juga budaya di siang hari ini. Ya, kita beralih ke informasi yang berkaitan dengan pariwisatanya ya, dan cukup lumayan banyak nih ya. Terkait dengan objek wisatanya itu ada air terjun yang namanya Ponot, kemudian arung jeram sungai Asahan, wisata alam Bedeng, kemudian air terjun Turunan Bolon, air terjun Pantai Padas, Masjid Agung Ahmad Bakri, kemudian Masjid Raya Kisaran, air terjun Unung Sisapa, Danau Teratai, lalu juga ada air terjun Simonang Monang, Pelabuhan Bagan Asahan, Pansur Napitu, ada alun-alun Rambate Rata Raya, Taman Hutan Kota Kisaran, lalu ada air terjun Simanik-Manik, Pantai Janggawari, ada Lombang Garoga, kemudian juga ada air terjun Jambuara Indah, Gunung Simanuk-Manuk ya, ini untuk hiking juga bisa. Ada air Saroha, ada gua Sigalapang, ada wisata alam mangrove dan pantai pasir putih Geseran Naga. Itu beberapa referensi yang berkaitan dengan objek wisata yang tentunya kita bisa datangi atau nikmati keindahan alamnya ya, ketika kita pergi ya ke Kabupaten Asahan. Oke, dan semoga apa yang sudah kami sampaikan untuk Anda di siang hari ini tentunya menjadi referensi agar kita semua semakin cinta dengan keanekaragaman budaya dan juga semua yang menjadi bagian istimewa dari keunikan budaya di daerah masing-masing ya, anugerah yang terindah pastinya ya. Dan kita jelang pukul 1 siang atau pukul 13 waktu Indonesia Timur, untuk nanti Anda akan updatekan berbagai informasi dalam Warta Berita Dinamika Olahraga Pro 3 RRI. Anda bisa ikuti dan juga dengarkan lagi program acara musik tradisional dan juga budaya di esok hari yang tentunya kami hadirkan setiap hari ya, untuk melengkapi suasana istirahat siang hari Anda dan yang pastinya juga memotivasi kita semuanya untuk mengenal masing-masing keunikan budaya di daerah masing-masing dan makin cinta dengan negara kita tercinta, negara Indonesia.

0: Saatnya kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI.
1: Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan kemenangan. Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Lombard, good chance for Hermansen, good save.
2: Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Ini merupakan kemenangan ketujuh dari 9 laga Eropa bagi tim asal Norwegia tersebut, sekaligus kali ke-10 mereka mencetak lebih dari 1 gol dalam 11 pertandingan semacam itu. Dengan peluang tampil perdana di putaran utama Liga Champions sebagai taruhannya, tim tuan rumah NEC sempat dibuat cemas akibat dugaan handball oleh Brian Pereira pada menit ke-11. Namun wasit Frank Royce membatalkan keputusan tersebut setelah meninjau Jofar. Kendati demikian, tidak lama dari itu, aksi bola menawan dari James Peter Houck berhasil menembus lini pertahanan NEC dan ia mengirimkan umpan terobosan kepada Sondre Vett yang menuntaskannya dengan tembakan mendatar ke tiang tekat. Bodo tidak berhenti untuk terus menekan pertahanan lawan dan yang paling dikhawatirkan tuan rumah pun terjadi saat bek Bodo Glimt oleh Blomberg ditarik oleh Tobias Strom di dalam kotak penalti sehingga wasit tanpa segan-segan memberikan tendangan penalti. Helmersen dengan tenang maju sebagai eksekutor dan melepaskan tembakan ke arah tengah gawang yang gagal diantisipasi kiper Kretas. Selanjutnya pada babak kedua, Haitham Alesami memenangi duel udara melawan Pereira, menyambut umpan sepak pojok deras dari Patrick Berg, lalu menyudul bola ke sudut jauh gawang yang tak mampu dijangkau Kretas. Merubah kedudukan menjadi 3-0 untuk keunggulan Bodo Glimt. Akan tetapi di penghujung laga, tuan rumah NEC mendapatkan gol hiburan lewat upaya Clement Biskov, sehingga mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1. Selesai pertandingan, manajer klub Bodo Glimt, Kjetil Knutsen mengatakan bahwa dirinya puas dengan kemenangan ini meski sedikit kecewa dengan 15 menit terakhir pertandingan.
3: It's a tough opponent.
2: Cara bermain mereka agak berbeda. Mereka memiliki banyak pemain individu yang hebat, namun juga memberikan ruang. Menurut saya hari ini kami menciptakan cukup banyak peluang untuk menang. Meski demikian, saya agak kecewa dengan 15 menit terakhir karena kami kurang tangguh dalam duel 1-1 di sisi lapangan serta membiarkan terlalu banyak umpan silang dan situasi berbahaya. Jadi kami benar-benar berada dalam kesulitan besar di 15 menit terakhir itu. Tetapi secara keseluruhan untuk laga tandang di babak playoff, menurut saya hasilnya sudah cukup bagus. Sementara pelatih kepala NEC Nijmegen, Dick Schroeder, mengatakan bahwa dirinya tidak senang dengan kekalahan ini. Saya tidak terlalu senang saat kalah. Jadi saya melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Pada akhirnya, ini menjadi sedikit dukungan untuk pekan depan dan hal yang baik untuk disaksikan oleh para pemain. Selanjutnya, Bodo Glimt akan menjamu Nijmegen dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions di Stadion Aspmyra, Norwegia, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026 usai mengalahkan Ahli 2-1 di Camp Nou. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona sukses mempertahankan trofi pramusim tradisional mereka bertanding di Spotify Camp Nou dini hari tadi. Blaugrana mengalahkan Al Ahli dengan skor 2-1 dalam laga trofi Joan Gamper 2026. Pertandingan ini mencetak sejarah baru. Al Ahli menjadi klub asal Mesir sekaligus wakil Afrika pertama yang diundang dalam turnamen trofi Joan Gamper. Laga ini juga menjadi momen perdana kembalinya turnamen ke Camp Nou setelah 4 tahun renovasi stadion. Dua gol Barcelona tercipta dari Hamza, Abdel Karim, dan Rafinha. Sementara Al Ahli memperkecil ketertinggalan lewat serangan balik cepat yang diselesaikan oleh Zizou. Usai laga, Hansi Flick selaku pelatih Barcelona langsung menatap laga perdana di La Liga musim ini.
2: Ya tentu saja kita sudah mempersiapkan ini. Hari Minggu tidak dihitung untuk hal lain daripada sebuah kemenangan. Kami tahu ini bukan pertandingan yang mudah, namun pada akhirnya melawan Elche karena mereka memainkan sepak bola yang bagus. Kita juga melihat hal itu musim lalu dan kita perlu bersiap dan tanpa alasan.
1: Sementara itu pemain Barcelona, Alejandro Balde, menilai timnya telah menjalani pramusim yang sangat baik.
2: Saya rasa kami telah menjalani pramusim yang hebat dan pertandingan yang hebat, dan liga akan segera dimulai. Kami akan mengerahkan seluruh kemampuan kami.
1: Laga ini resmi menutup rangkaian tur pramusim Barcelona sebelum memulai laga pekan pertama La Liga musim ini melawan Elche Senin dini hari mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan menang 2-0 atas Malaga di Stadion Metropolitano dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Atletico tampil dominan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Diego Simeone lebih banyak menguasai permainan dan menciptakan ancaman ke pertahanan Malaga. Meski demikian, mereka masih harus menunggu hingga babak kedua untuk memecah kebuntuan. Penyerang anyar Atletico Lee Kang-in memecah kebuntuan gol pada menit ke-70. Lee yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil memanfaatkan umpan David Henko untuk membawa tuan rumah unggul 1-0. Atletico semakin menjauh 5 menit sebelum waktu normal berakhir. Alex Baena mencatatkan namanya di papan skor untuk menggandakan keunggulan Los Colchoneros menjadi 2-0. Seusai pertandingan, manajer klub Diego Simeone mengatakan bahwa Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Akan tetapi menurutnya, para pemain yang tampil di babak pertama berhasil menguras tenaga lawan, sehingga pemain yang tampil di babak kedua berhasil menuntaskannya dengan baik.
1: Sejujurnya Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Kami tahu performa kami akan meningkat seiring berjalannya laga, dan kerja keras di babak pertama sangat penting bagi para pemain untuk menguras tenaga lawan sesuai kebutuhan kami. Tentu saja para pemain yang masuk di babak kedua dengan kualitas permainan yang selalu kami harapkan mampu menuntaskan laga ini dengan cara terbaik.
2: Queremos lo pudieron resolver de la mejor manera.
0: Kemenangan ini membuat Atletico Madrid untuk sementara menempati posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Atletico berada di bawah Alaves dan Espanyol yang menempati posisi pertama dan kedua setelah sama-sama meraih kemenangan 3-0 pada leg laga pembuka. Dan sementara tim-tim lain belum memainkan pertandingan pertama mereka, termasuk dua kandidat juara, Barcelona dan Real Madrid.

0: Pendengar RRI, petenis putra Indonesia Tony Susanto berhasil mengunci satu tiket ke semifinal di Grup A Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour atau UTR PPT 2026 di Bali. Hal ini didapatkannya setelah meraih kemenangan ketiganya secara beruntun. Anthony Susanto sukses mencatatkan hat-trick setelah menghentikan perlawanan Jake Dembo pada Rabu kemarin dan berlaga di lapangan F Bali Beach Country Club Nusa Dua. Petenis 29 tahun ini harus bermain ekstra ketat. Pada set pertama, Anthony sempat tertinggal 1-3 sebelum akhirnya mampu menyamakan kedudukan 3 sama dan balik unggul dengan kemenangan 6-4. Dan selanjutnya di set kedua, Anthony Susanto mengembangkan permainan dengan rally-rally panjang. Strategi ini terbukti ampuh dalam membuat Jake Dembo kehabisan tenaga dan harus menyerah dengan skor 6-2. Anthony meraih kemenangan dengan skor akhir 6-3-6-2 dalam tempo 1 jam 38 menit. Berkat kemenangan tersebut, Anthony Susanto menjadi satu-satunya pemain di Grup A yang belum pernah kalah. Dan selanjutnya, Anthony akan berjumpa dengan rivalnya Arjun Pandit di Nusa Dua Bali, Jumat nanti.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, tim nasional putri U16 Tanah Air Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Rabu malam kemarin. Tiga gol Putri Nusantara dicetak masing-masing oleh Lintang Anugrah Radisti pada menit ke-7, kemudian Dian Aprilia Pari lewat penalti di menit ke-37, dan Indira Fatimah pada menit ke-79. Sementara satu-satunya gol Yordania dicetak oleh Ragat Rafat Harbi di menit ke-60. Putri Nusantara yang meraih kemenangan dalam laga pamungkas berhasil menggeser Singapura dan menempati posisi ketiga. Sementara Yordania, meskipun kalah, tetap memastikan diri lolos ke babak semifinal dengan status runner-up Grup B mendampingi Thailand.

Kita beralih ke olahraga basket. Pelatih Yohanes Christian kembali ke Hang Tuah Jakarta dengan tugas membangun ulang tim sepeninggalan pelatih Wahyu Widayat Jati serta melakukan evaluasi besar untuk menghadapi Indonesian Basketball League atau IBL 2027. Siapa yang ambil kendali? Jika ku datang segera bunyikan konfeti. Dia yang so ready. Melansir laman IBL Rabu kemarin, Hang Tuah memperkenalkan Yohanes sebagai pelatih kepala interim bersama dengan pengumuman Musa Permadi dan Hendrikus Andi Agrianto sebagai asisten pelatih. Manajemen menyatakan kepergian Wahyu menjadi bagian dari perubahan besar yang dilakukan oleh Hang Tuah Jakarta dan evaluasi bukan hanya menyasar sektor kepelatihan tetapi juga komposisi pemain. Manajemen optimis dengan struktur kepelatihan yang baru, tim bisa menata kembali fondasi tim sekaligus menyiapkan arah baru setelah perubahan besar pada musim sebelumnya.

0: Pendengar RRI, sejumlah pengurus daerah Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina mematangkan persiapan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Zainal Abidin berikut ini.
1: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel 2026 akan menjadi ajang penting bagi para atlet tinju untuk menunjukkan hasil pembinaan dan persiapan yang telah dilakukan. Sejumlah pengurus cabang Pertina di daerah kini mulai mematangkan program latihan dan memastikan kondisi atlet siap bertanding. Pertina Kota Makassar dan Kabupaten Takalar terus mematangkan persiapan atlet tinju yang akan berlaga pada Porprov Sulsel 2026 di Bone dan Wajo. Sekretaris Umum Pertina Makassar Rizwan Troy Sardang mengatakan, saat ini atlet yang lolos Porprov telah menjalani training center atau TC mandiri dengan pola latihan 2 kali sehari. Ia menambahkan, program TC mandiri tersebut memberikan ke-13 atlet yang lolos dalam Porprov mendatang perkembangan yang signifikan, terutama dari sisi teknik dan kondisi.

0: latihan-latihan baik sasana maupun latihan gabungan di induk pertina, khususnya yang lolos itu di Porprov nanti di Wajo. Kita sudah mulai start hari ini sambil menunggu proses pencerahan darah untuk pelaksanaan kegiatan. Kalau tinju itu yang kemarin lolos ada 11 atlet. Jadi berbagai kelas putra dan putri.
1: Zainuddin juga menyampaikan Pertina Takalak saat ini memiliki 6 sasana yang resmi tergabung. Selain latihan rutin di sasana masing-masing, para atlet juga menjalani latihan gabungan di sejumlah lokasi termasuk lapangan, pantai, dan tempat wisata. Latihan gabungan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus membangun kekompakan antar atlet. Pertina Makassar dan Takalak berharap program latihan yang berjalan saat ini dapat menghasilkan prestasi maksimal pada Porprov Sulsel 2020 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Kita beralih ke kabar terakhir dari cabang olahraga bulu tangkis. 8 pebulu tangkis terbaik Indonesia akan menjalani babak 16 besar kejuaraan dunia di India siang ini. Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum diperkirakan tampil pertama pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat nanti. Rachel dan Feby akan menghadapi unggulan dua dari Jepang, Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto di lapangan 3 Indira Gandhi Sports Complex. Sebelumnya Rachel dan Feby pernah berjumpa Yuki dan Mayu pada Badminton Asia Championship 2026 di mana pada saat itu pasangan Jepang menang 21-11, 21-16. Kemudian Febriana Dwi Puji Kusuma yang berpasangan dengan Melisia Trias Puspitasari akan menghadapi unggulan 5 dari Malaysia, Perlitan dan Tina Muralitharan yang diperkirakan berlangsung pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti di lapangan 2 Indira Gandhi Sports Complex. Sementara itu pasangan Amri Syahnawi dan Nita Marwah akan menghadapi unggulan 9 dari Chinese Taipei Hong Wei Yi yang berpasangan dengan Nicole Gonzalez Chan pukul 14 waktu Indonesia Barat di lapangan 4 Indira Gandhi Sports Complex.

Pendengar, dengan disampaikan informasi olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Shalom, saya Florentina Takare selaku Sekretaris DPR Provinsi Papua Selatan mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka.
1: Agustus, Hari Indonesia Menabung. Hari Indonesia Menabung tertuang dalam keputusan Presiden Kepres nomor 26 tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung. Otoritas Jasa Keuangan bersama kementerian dan lembaga terkait serta lembaga jasa keuangan formal terus bersinergi dalam melakukan berbagai program sebagai bentuk kampanye peningkatan kesadaran masyarakat terhadap inklusi keuangan dan upaya menumbuhkan budaya serta mendorong masyarakat untuk menabung sejak dini.

0: karaoke. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Broke siang ini.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Selamat siang bagi Anda sekalian di kebersamaan kita untuk rangkaian Merauke siang ini berlanjut ke program hiburan. Selesai Anda sudah updatekan lebih dulu ya untuk informasi olahraga internasional dan juga nasional, warta berita dinamika olahraga Pro 3 RRI. Selanjutnya untuk segmen hiburan kita siang hari ini jelang sore nanti, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sangat boleh untuk gabung ya di jalur telepon 0971-333-0745 ataupun juga boleh mampir di SMS WhatsApp 0852-7511-2433. Oke. Dan tentunya lagu-lagu berirama dangdut yang nanti akan melengkapi suasana siang hari sampai sore nanti di pukul 14:50 waktu Indonesia Timur. Segmen Pro Dangdut berlangsung. Oke. Dan sepertinya sudah ada yang berderang-dering ini ya di antrian. Kayaknya cukup lumayan panjang. Bisa tahu ya. Saya terima dulu penelpon yang pertama untuk segmen hiburan Pro Dangdut kita siang hari ini. Oke, kita terima penelpon yang pertama. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo juga, selamat siang Dangdut ada lagi.
0: Hai, oke.
1: Iya, jumpa lagi.
0: Iya, jumpa lagi setelah kayaknya tidak absen berapa kali ya di waktunya saya ya.
1: Gimana? Belum dapat orderan makanan lambat. Masuk pun indeks sudah dapat orderan baru.
0: Lagi apa?
1: Baru dapat orderan.
0: Oh, iya. Kemarin 17-an bagaimana di Palu tempatnya Bang Nasrul?
1: Iya, ramai Mbak. Banyak kegiatannya, olahraganya banyak.
0: Oke. Bang Nasrul kebagian apa? Nonton? Penontonnya?
1: Iya, penonton terbaik.
0: Luar biasa ya. Oke. Bang Nasrul, lagunya siapa yang mau didengar nih?
1: Ya, lagunya Abang Sayang.
0: Abang Sayang, siapa yang nyanyi?
1: Amelia,
0: oke.
1: Pertama-tama pada dia sahabat juga selalu ya bersama kogel bersama porter musiknya ya. Bang Yunus, sama Nur Jae, ada Ariel Jakarta, ada Bogor, ada Iwan, ada Prenti, ada Putri, terus ada Bung Leman, Bang Nisa, ada Aima Sohi, Natalia, Natalia, ada juga di kota Pusana, Pajadi, para badan, Ain, Hamsa Yusuf, pada Puja, pada Masari, Bung Irwan, semuanya lah, selalu kecuali selamat siang kepada. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih kembali juga buat Bang Nasrun yang sudah membuka pintu program Pro Dangdut kita untuk siang hari ini ya. Di belakangnya Bang Nasrun dari Palu Sultan. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Desi.
0: Apa kabar?
2: Puji Tuhan, baik-baik saya.
0: Amin. Mbak ini Desi, di Palu gimana? Atau di mana nih?
2: Di Palu, makanya saya nggak lihat Pak Nasrun kok kalau di Palu, di mana sih?
0: Kontak-kontak lah, masa sudah tidak ketemu, tidak jumpa, sudah sampai di Palu loh.
2: Jauh sekali Pak Nasrun dari Palu.
0: Oh begitu kan? Kalau Ibu Natalia di kota Palunya, kalau Bang Nasrun
2: iya, Pak Nasrun kalau kita mau ke Toli-Toli dilewati kampungnya.
0: Oh gitu, sudah saling komunikasi kah?
2: Susah sekali nomornya dihubungi itu Pak Nasrun.
0: Kayaknya sibuk sekali.
2: Beda dengan Ano. Kalau Bang Bintang Pratama itu gampang di Ano di telepon langsung angkat sama Mas Lia.
0: Kayaknya HP-nya ditempel di telinga itu kayak kalau Bang Bintang
2: lewati,
0: itu.
2: Kalau kita mau ke Toli-Toli lewati mereka bertiga kampungnya.
0: Oh begitu.
2: Iya. Kalau mau lewat sih saya telepon lebih enak di Bang Bintang. Ya, siapa angkat telepon panas susah banget.
0: Kayaknya HP-nya di ini disimpan kapan di lemari gitu ya.
2: Disimpan di lemari kayaknya itu panas terus. Pernah saya dari dari Palus mampir di kampungnya Pak Rasus, terus hingga mampir makan. Betul. Dengan kepala RRI dari sini.
0: Oh gitu.
2: Kita naik mobilnya. Terus sampai di kampungnya. Saya telepon gak aktif Pak Nasun punya HP. Mau bilang ada Pak ini ke Pak Seta. Kita duduk di rumah makan. Pak Nasun HP-nya gak aktif. Ini saya cari-cari kontak sama telepon. Susah sekali hubungi Pak Nasun. Kalau Bang Bisa cepat. Pak Jati kemarin ada acara ya waktu siang. Saya telepon-telepon gak bisa.
0: Waktu kapan tuh?
2: Kemarin siang. Enggak ada ya? Waktu Bang Yoga ya?
0: Bang Yogi, bukan Bang Yoga.
2: Bukan, Desi, Aldo.
0: Kemarin itu tanggal berapa ya?
2: Ada
0: tanggal
2: acara 19, apa ya, ya? Kayaknya siaran langsung.
0: Oh, kayaknya ya. Seperti itu deh. Jadinya iya, tidak gitu, dibuka ya. Jalur telepon untuk segmen Prodangdut ya.
2: Terus saya mau request lagu apa ya?
0: Lagu apa yuk?
2: Video call aku. Kalau mau suka lihat wajah, video call aku ya, Mbak Desi. Okay.
0: Kemarin video call aku tuh siapa yang nyanyi ya, so jadi lupa.
2: Tunggu, siapa ya kayaknya. Aduh, apa saya juga, kalau dangdut itu kurang-kurang tahu nama penyanyinya. Apa ya?
0: Kemarin siapa ya?
2: Dicarikan aja, coba. Ya? Bukan Eri Sustan, bukan.
0: Oh, Siti Badriah.
2: Siti Badriah, ay susah sekali Siti. Aduh, dicari-cari susah sekali mau didapat Siti Badriah.
0: Siap, oke. Silahkan. Siapa menyapanya?
2: Salam salam ya, Ibu Utri udah masuk ya.
0: Belum.
2: Halo Ibu Utri. Halo gabung sudah ada Mbak Deci bersama Pak Freddy ya. Salam sehat, salam kompak selalu ya. Ada Ibu Maslia, ada Kakak Anis. Ada Bang Cut di mana ya? Sudah berapa
0: nama pernah gabung? Coba kita nanti carikan itu ya.
2: Ah, saya sudah apa?
0: Berikan berita kehilangan kayaknya itu.
2: Iya, nanti ditaruh di pengumuman yang bernama Bang Cut.
0: Nah, ciri-cirinya kita tidak tahu nih orangnya kayak
2: apa. Mbak Desi, nanti kalau Kak Anis masuk, minta sama Kak Anis nomornya ya. Saya mau minta juga, mau cari tahu
0: jika ada waktu. Kayaknya Kak Anis sudah lama tidak pernah gabung lagi.
2: Ya?
0: Dari Aceh kan?
2: Iya, sama dengan Pak Nano, Bang Cut.
0: Kayaknya mereka berdua janjian libur panjang.
2: Makanya libur kayaknya pergi kemana.
0: Tapi kalau di jam teman-teman yang lain, saya pernah dengar kayaknya gabung deh.
2: Enggak, di Fakos ada juga sih Bang Cut.
0: Gitu.
2: Biasanya masuk gabung. Sudah mudah-mudahan enggak ada apa-apa ya Pak Bang Cut. Enggak kenapa-kenapa. Saya telepon kok enggak aktif HP.
0: Oke.
2: Ya, lanjut. Ada Pak Bintang Pratanya, ada Ibu Sofia Saat di Makassar, di Jakarta, Mas Lia. Ada Pak Norcia, Pak Bernard, Pak Joni, Pak Hasan Lalo, Kakak Puja, Mama Ines, Mama Nambe, Mama Roni Sintar Slit, Putra Marurin, Putra Tamir. Ada juga Ibu Siti, ada siapa lagi, Bunda Ima, ada Bang Luhut, Sumatera Utara, ada Bang Windy Tokyo ya, ada Bang Le Putra Tengah juga. Ibu Ani Kota Mobagu, ada Bang Benicio di Bournemouth bersama Bung Cliff di Manado. Ada Ellen juga di Tondano dan semua sudah. Buat Mbak Desi, sukses selalu ya. Takdir sejarah bahagia selalu.
0: Amin.
2: Doa terbaik buat Mbak Desi dan keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Makasih Mbak Desi. Selamat siang dan dus adalah kita.
0: Terima kasih kembali juga buat Ibu Natalia yang masih ada di Palu ya, Sulawesi Tengah. Oke. Kita sudah punya dua penelpon untuk lagu yang tentu sudah di request ya. Yang mau mampir siang hari ini di segmen Pro Dangdut dan juga mungkin belum sempat sapa salam request di jalur telepon, boleh juga untuk mampir-mampir di SMS WhatsApp kita ya di 0852 75112433. Oke, kita dengarkan dulu dua lagu dangdut yang sudah di request sama Bang Nasrun dan Ibu Natalia di Palu.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Saya Ferdinandus Kainataimu, SPD MSC, Sekretaris Daerah Papua Selatan. 81 tahun Indonesia merdeka adalah bukti ketangguhan bangsa kita. Mari kita teruskan semangat perjuangan dengan kerja nyata, menjaga keharmonisan dan mempercepat pembangunan di seluruh pelosok Papua Selatan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Majulah negeriku, merdeka!

0: Saya Letnan Kolonel Infanteri Andri Christian dan Dim 1711 Bovendigul mengucapkan Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kita beralih ke penelpon berikutnya lagi, segmen hiburan Pro Dangdut. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut channel kita.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa ini?
1: Dari pendatang baru ini, dari Asri di Sumsel.
0: Pendatang baru?
1: Yay.
0: Oh, kayaknya kita harus buat surprise ya.
1: Kalau boleh tahu ini Mbak siapa ya?
0: Dengan Deci.
1: Oh ya, salam kenal dari Asri, Mbak Desi ya.
0: Deci. Soalnya ada Desi, ada Deci ya.
1: Oh ya, Deci. Ya, salam kenal dari Asri ya.
0: Asri.
1: Iya. Yes.
0: Oke, Asri Sulselnya tempatnya di mana tuh?
1: Tadi Luwu Timur.
0: Oh, di Luwu Timur.
1: Daerah Palopo.
0: Keluarga saya banyak tuh di sana tuh.
1: Oh, eh?
0: Keluarga saya banyak tuh di Luwu Timur, di Sulsel.
1: Oh, daerah mana di Luwu Timur?
0: Aduh, saya lupa lagi nama kampungnya.
1: Oh, lu itu kan luas.
0: Iya, soalnya kan cukup lumayan luas tuh kan.
1: Oh iya.
0: Sudah dari tahun berapa sudah tidak pernah pulang kampung lagi di Luwu Timur.
1: Oh iya iya.
0: Iya iya iya. Gimana keadaan di sana, cuacanya?
1: Alhamdulillah ini cuaca bagus, cerah.
0: Cerah ya?
1: Iya.
0: Amin. Oke.
1: Ini kalau di Maroko ini bagaimana?
0: Di Maroko kita hari ini cukup lumayan panas juga.
1: Oh, enggak pernah di hujan.
0: Kayaknya kita sudah lumayan lama nih tidak ada hujan, belum ada turun hujan.
1: Kalau di timur dari hujan dia.
0: Oh, begitu kah?
1: Iya.
0: Bagi-bagi dong ya.
1: Ya, tunggu tekanannya di situ.
0: Dikirim ya transferannya ya, hujan ke sini.
1: Iya, sebentar.
0: Oke.
1: Okay. Sebentar malam.
0: Iya, sebentar malam ya. Amin dong. Lagunya siapa nih, Kak Astri?
1: Dengan request lagunya apa ya? Buat Mega Mustika.
0: Mega Mustika yang mana?
1: Bukan yang pertama.
0: Bukan yang pertama. Oke, baik. Silahkan sapa salamnya, Bang Asri.
1: Salam-salamnya kan ini kan belum ada yang kenalan di
0: Merauke atau seluruh Indonesia.
1: Iya. Jadi semua-semuanya pada persia RRI Merauke tanpa terkecuali. Okay. Buat Mbak Desi ya,
0: Deci.
1: Deci, terima kasih banyak. Mega
0: Mustika tadi judulnya apa, Kak Asri? Bukan yang pertama ya?
1: Iya, bukan yang pertama, kalau bukan yang terakhir. Kalau bukan yang terakhir pertama tuh.
0: Harusnya tuh begini, Kak Asri bilang, bukan yang pertama tapi harus yang terakhir, begitu.
1: Iya. Terima kasih banyak. Selalu okay. Bertemu keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Makasih kembali juga buat Kak Asri. Ya, Bang Asri di Luwu Timur. Oke, Sulsel. Sehat selalu buat semua yang ada di sana ya. Dan kita ke penelpon berikutnya lagi yang sudah ada di jalur telepon. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
2: Selamat siang, cantik.
0: Halo juga. Waduh, ini kenapa baru nongol ini? Orangnya
2: susah sempat. Sekali kalau cantik siaran.
0: Oh, susah begitu kan untuk gabung?
2: Iya, tiap hari.
0: Makanya harus ditungguin.
2: Dari pertama sampai terakhir nggak ketemu-ketemu. Dari si cantik tuh.
0: Bagaimana SP4 hari ini?
2: Pokoknya cantik, secantik yang di dalam studio. Kalau di luar kok panas.
0: Maksudnya saya itu, yang di luar bukan yang di dalam.
2: Yang di dalam kan sama.
0: Oke, kalau di SP4 ini sekarang lagi musim apa ini? Lagi musim?
2: Ya, musim kemarau.
0: Oh ya, musim kemarau memang tahu. Kalau tidak hujan, musim hujan ya. Kalau tidak musim kemarau. Ya. Tapi maksudnya mungkin ada panen apa begitu di sana?
2: Lepas ceklis semua.
0: Oh gitu ya. Baiklah. Oke, okay, mudah-mudahan. Musim apa?
2: Puso.
0: Oh, apa itu istilahnya?
2: Gagal panen.
0: Oh, oke. Okay.
2: Puso.
0: Kalau Bang... apa sih namanya istilah-istilah kayak gitu lebih pahamnya yang nelfon ya.
2: Okay. Itu bahasa internasional itu.
0: Weh. Jadi saya yang kalah dong ya.
2: Ya iya. habis keluar masuk di studio saja.
0: Oke, baik. Lagunya siapa dulu nih?
2: Lah, itu Bang Asri ada Mega Musika. Saya suaminya saja tuh.
0: Siapa lagi namanya? Lupa saya.
2: Belum.
0: Bang, nah, siapa lagi yang kacamata ini, aduh.
2: Nah, tak payo.
0: Siapa lagi namanya ya? Tuh kan kalau penyanyi dangdut memang agak lain saya untuk mengingatnya.
2: Joni Iskandar.
0: Ya. Oke, cuman ingat mukanya aja, namanya tidak.
2: Judulnya kalau apa? Saya ingat terus sama si cantik itu.
0: Aduh.
2: Tapi menggabung kita sekali.
0: Antri panjang ya. Lagunya siapa ini? Judulnya apa maksudnya?
2: Yang biasa saja.
0: Yang biasa saja apa? Saya lupa loh.
2: Pengemis cinta.
0: Aduh. Kenapa selalu jadi pengemis cinta terus gitu ya?
2: Habis bagaimana gagal menerus?
0: Gagal menerus. Sama dong kayak musim paceklik gitu ya?
2: Ya, itu sudah.
0: Oke, silakan sapa salamnya.
2: Ya, spesial untuk yang cantik di studio. Semoga sehat selalu, Tuhan memberkati.
0: Amin.
2: Untuk Pak Dut, Bang Luhut, Bang Asri Tarsi, Bu Natalia, Pak Bernard, Pak Freddy beserta Ibu Tri, Mama Ines, Pak Norki, Bang Bintang, Bang Peter, dan semua pendengar 1 RRI Merauke. Okay. Untuk yang cantik, terima kasih.
0: Terima kasih kembali juga buat Bang Uji di SP4 Tanah Miri yang sudah gabung untuk siang hari ini ya. Oke, ditunggu lagunya yang sudah di-request. Kita sudah punya 2 lagu dangdut lagi ya. Oke, nampaknya untuk yang sapa salam di SMS WhatsApp belum ada. Oke. Kita sudah cross check, kayaknya belum ada yang gabung di SMS WhatsApp ya. Langsung kita dengarkan dulu 2 lagu dangdut yang sudah direquest sama Bang Asri di Luwu Timur Sulawesi Selatan dan juga Bang Muji di SP4 Tanah Miring Merauke. Oke, selamat mendengarkan dan mudah-mudahan yang sudah sampai di tempat kerjanya masing-masing, kalau di Indonesia Timur di Merauke ya sudah pukul 2 siang lebih 11 menit. Jadinya sudah mau jelang-jelang sore, jadinya terus ya. Sudah mendekati tahap akhir lah ya, kalau yang pulangnya di pukul 4 sore. Jadi sudah mulai full gas dari sekarang untuk selesaikan tugas hari ini.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Saya Letnan Kolonel Infanteri Bayu Adi Nugroho dan Dim 1704 MAPI mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan RI ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka!
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: 23 menit dari pukul 14, kita beralih ke penelpon berikutnya lagi ya untuk segmen hiburan Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, halo. Apakah tidak mendengarkan suara saya? Iya, kayaknya kita komunikasinya kurang bagus gitu ya. Oke, kurang berjodoh hari ini kayaknya ya. Di jalur telepon 0971-333-0745 boleh untuk mampir lagi dan juga SMS WhatsAppnya di 0852-75-112433. Waktu kita masih cukup lumayan ya, sampai di menit ke-50 pukul 14. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
2: Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Dangdut adalah kita.
2: Oke, okay, selamat berjumpa kembali.
3: Ya, selamat berjumpa juga.
2: Bagaimana kabar di Seringgu?
3: Oh, kabar di Seringgu. Puji Tuhan, cerah ceria, orangnya juga sehat walafiat.
2: Amin.
3: Ya, cuma kayaknya jaringan macet. Tadi yang halo-halo itu, saya dengar suaranya kakak Eci, kakak Eci tidak dengar suara saya.
2: Oh begitu, aku. Ini kayaknya juga kurang begitu merdu seperti kemarin-kemarin.
3: Iya, kemarin itu saya juga di Mas Ar itu sampai 3 kali dia bilang tidak ada suara. Padahal saya dengar suara dia.
2: Oke, okay, baiklah.
3: Barangkali minta apa di permajaan jaringan telepon.
2: Sepertinya dia minta libur panjang.
3: Jangan dong. Kalau telepon studio itu lain teleponnya libur panjang ya. Yang susah kan kita.
2: Kan dia libur panjang, ada temennya yang baru.

0: Gitu. Mudah-mudahan. Oke,
1: sehat
0: lagunya.
1: juga ya.
0: Amin, puji Tuhan sehat sekali.
1: Amin. Ya, sehat sekali ya.
0: Lagunya siapa? Gimana?
1: Lagu. mau ngomong apa saya sampai sudah karena tanya lagu ya. Lagunya dulu.
0: Lagunya siapa itu?
1: Lagu Mai Sumarta pakai Yeki. Mai Sumarna.
0: Sumarna, oke, penyanyinya Mai Sumarna ya.
1: Iya, Mai Sumarna. Judul lagunya apa? Itu Kisah Burung Kenari.
0: Kisah?
1: Kisah Burung Kenari atau cuma Burung Kenari saja?
0: Oke, baik.
1: Saya tidak ingat persis.
0: Silakan.
1: Iya, lagunya kayaknya enak banget lah. Dahan dan ranti. Kayak patah dahan dan ranti.
0: Iya.
1: Kasian sekali burung narinya ya.
0: Oke.
1: Salamnya tadi itu ada ini dari kampungnya Kak Deci ya, Astria.
0: Iya. Astria. Tapi kayaknya sudah berapa kali gabung? Mungkin cukup lumayan lama. Baru nongol lagi.
1: Dia gabung mungkin dua kali, ini ketiga Pak, sama Aman kali
0: ini. Karena sempat sama kayaknya Joe. Saya ingat itu pernah gabung, tapi sudah sangat lama sekali ya.
1: Tidak tahu, dia bilang pendatang baru dia.
0: Mungkin baru ingat Joe. Nama saya mungkin.
1: Sekali di Ujim, sekali rumah hari. Oke. Ya, orang lu timur ya.
0: Oke, silahkan.
1: Ya, semoga juga. Kalau putar-putar di sekitar sana juga ya. Ada Bang Nasrun, Umas Lia, Ibu Farida, Bang Bintang Pratama, dan ya sudah. Apa semuanya saja ini waktu juga sudah ini ya biar ada
0: Oke, baik.
1: Jadi Ibu Natalia di orang kedua tadi ya.
0: Betul. Iya.
1: Masih di Palu juga ya. Iya, semoga sehat ya. Soalnya jangan biasanya kalau di Palu kan sakit apalagi kalau kepala.
0: Baiklah.
1: Oke ya, untuk semuanya saja yang di Merauke sini juga dari Mama Ines sampai semuanya sampai Z ya. Semoga semuanya sehat.
0: Amin. Ibu
1: di siang hari ini yang tadi saya mau bilang dengarannya sehat karena mestinya sudah makan ya makan nasi di siang hari itu. Iya, kalau makan siang janganlah makan nasi.
0: Makan nasi, ya itu kebiasaannya Bang Cut yang biasanya suka mengingatkan seperti itu. Tapi orangnya sudah menghilang.
1: Iya, katanya sedang ada penugasan di Antartika gitu. Di sana susah sinyal karena
0: dia
1: salju di mana-mana katanya.
0: Iya,
1: Kakak Deci selamat bertugas. Tetap sehat.
0: Amin.
1: Doa yang terbaik untuk Kakak Deci bersama Tuhan.
0: Amin. Terima kasih banyak. Doa yang sama juga buat Pak Freddy sekeluarga. Oke, selamat siang. Ya, terima kasih buat Pak Freddy yang sudah gabung untuk segmen hiburan Pro Dangdut kita di siang hari ini. Satu penelpon lagi untuk dua lagu yang nanti kita akan dengarkan ya. Di segmen Pro Dangdut kita hari yang ke-20 di bulan Agustus. Kayak cepat sekali ya, sudah tanggal 20.

0: Ya, semua pendengar kami juga yang ada di wilayah Kabupaten Asmat, Kabupaten Mapi, Distrik Muting, Kimam, juga Distrik Sota. Anda yang sedang mendengarkan melalui pemancar relay di tempat Anda masing-masing. Semoga juga siang hari ini kabar sehat dan juga tentu lagi monitor di Pro 1 RRI Merauke. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Apa kabarnya? Waalaikumsalam. Ibu Mas Lia kan?
1: Iya.
0: Betul sekali. Okay. Bagaimana di Parigi Motong?
1: Parigi Motong lagi
0: panas.
1: Cerah.
0: Iya. Okay. Rame kah kemarin 17-an?
1: Rame.
0: Rame sekali ya. Kebagian hadiah apa?
1: Hadiah apa? Gak ada.
0: Hadiahnya dapat ini apa namanya cuaca cerah gitu ya.
1: Iya.
0: Sampai agak sedikit gosong apa ya. Soalnya nontonnya dari pagi sampai malam gitu. Oke. Ibu Mas Lia mau request lagunya siapa nih?
1: Lagu Parit Harja.
0: Parit Harja
1: ini
0: yang,
1: rindu.
0: Ini rindu. Oke, Pak.
1: Ya.
0: Silahkan, rindunya mau dibungkus buat siapa tuh?
1: Rindunya buat Ibu Tri bersama pasangannya, Bang Cinta Mami, Nasrun Bintang Pratama, Putra Tega, Bang Lei, Bang Luhut.
0: Siapa?
1: Sarida. Dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke. Okay.
1: Bungkus rapi.
0: Bungkus rapi bawa pulang.
1: Dan buat Mbak Desi, salam sehat selalu sama keluarga di rumah.
0: Terima kasih banyak.
1: Sama-sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih kembali juga buat Ibu Mas Lia di Parigi Motong yang sudah gabung untuk siang hari ini ya, jelang sore. Oke, yang selalu semangat suaranya. Kita sudah punya dua lagu dangdut ya. Dan kita akan dengarkan lagu yang sudah direquest sama Pak Freddy di Seringgu Merauke dan juga Ibu Mas Lia di Parigi Motong yang mungkin lagi sedang bersiap untuk gabung lagi, terutama buat yang sama sekali belum menelpon ya, kabar-kabari di segmen Pro Dangdut. Jangan lupa setelah dua lagu dangdut ini ya. Oke, saya akan terima lagi atensi Anda di segmen hiburan Pro Dangdut kita. Oke, kita siap untuk merdendang kembali dua lagu dangdutnya.
2: Dangdut. Dangdut adalah kita.

Shalom, saya Florentina Takare selaku Sekretaris DPR Provinsi Papua Selatan mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka.

Oke, kita di menit ke-44 dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya untuk segmen hiburan Pro Dangdut kita di hari ini. Terima kasih buat semua yang sudah bergabung sama salam request lagunya di segmen hiburan Pro Dangdut edisi edisi hari Kamis ini ya, tanggal 20 Agustus 2026. Thanks untuk Bang Nasron di Bang Nasron sama Ibu Natalia di Palu, Bang Asri di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Bang Uji di SP4 Tanah Miring Merauke, Pak Freddy di Seringgu Merauke, Ibu Mas Lia di Parigi Motong, dan yang pasti juga Anda yang dari tadi monitor terus di segmen hiburan ini tapi belum sempat gabung ya. Oke. Jangan lupa informasi hiburan lainnya yang tentu masih kami hadirkan untuk Anda di rangkaian Merauke sore ini ya, yang tentu akan hadir terus temani Anda sampai di pukul 17.30 menit waktu Indonesia Timur. Spesial masih bersama saya Deci temani Anda semuanya ya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: ...81 tahun Indonesia berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Sebuah perjalanan panjang yang dibangun dengan semangat persatuan, kerja keras, dan cinta tanah air. Berdaulat berarti mampu berdiri di atas kaki sendiri. Menjaga persatuan, menghormati perbedaan, dan bersama-sama membangun negeri menjadi tanggung jawab seluruh anak bangsa. Mari jadikan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum memperkuat tekad untuk terus berkarya, menjaga keutuhan bangsa, serta mengisi kemerdekaan dengan prestasi nyata. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka!
2: Broke sore ini, Pro1 RRI Broke. Instagram @Pro1 RRI Broke. Facebook RRI Pro1 Broke. Broke sore ini.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore pendengar, inilah Lintas Sore produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Kamis 20 Agustus 2026. Lintas Sore selengkapnya disampaikan bersama saya, Deci Sambe.

Pendengar, kita awali berita yang pertama. Ratusan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Merauke menerima remisi umum dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Jessica Ardana.

0: Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus kemarin membawa kebahagiaan bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Merauke. Pasalnya, sebanyak 418 warga binaan mendapat remisi baik pengurangan masa hukuman maupun pembebasan. Kepala Lapas Kelas 2B Merauke Hendrik mengatakan, pemberian remisi diberikan kepada warga binaan yang memenuhi persyaratan. Di antaranya, telah menjalani masa pidana minimal 6 bulan, berkelakuan baik, dan tidak sedang menjalani perkara lain. Ia menjelaskan, remisi diberikan kepada warga binaan dari berbagai jenis tindak pidana yang menjalani pembinaan di Lapas Merauke, termasuk narapidana, kasus narkotika. Pemberian remisi menjadi bentuk apresiasi negara atas perilaku baik dan kedisiplinan warga binaan selama mengikuti proses pembinaan.
1: Sebanyak 418 orang dengan jumlah warga binaan sekarang 564. Dari 418 orang itu yang mendapatkan remisi, ada 4 orang yang mendapatkan remisi umum RU2. Jadi 4 orang setelah mendapatkan remisi pada hari ini, langsung yang bersangkutan bebas. Kalau mekanismenya remisi ya, syarat-syaratnya itu ya warga binaan harus berkelakuan baik, sudah menjalani 6 bulan, tidak ada perkara lain.
0: Berdasarkan data Lapas Merauke per 17 Agustus 2026, jumlah penghuni mencapai 564 orang, terdiri dari 486 narapidana dan 78 tahanan. Jumlah tersebut melebihi kapasitas lapas yang hanya mampu menampung sekitar 320 orang. Hendrik menambahkan, di tengah kondisi kelebihan penghuni, Lapas Merauke terus menjalankan program pembinaan kemandirian dan kepribadian. Hendrik berharap pembinaan dapat membekali warga binaan dengan keterampilan dan sikap positif sebagai bekal kembali ke masyarakat. Jessica Ardana melaporkan.
2: Pendengar, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan Ferdinandus Kainakaimu menyebutkan bahwa pemberian remisi bagi para narapidana pada momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan bentuk penghargaan negara atas perubahan perilaku warga binaan selama menjalani masa pembinaan. Ia mengatakan kemerdekaan Indonesia merupakan anugerah bagi seluruh masyarakat termasuk warga binaan yang mendapatkan hak berupa remisi dan pengurangan masa pidana. Menurutnya, pemberian remisi juga menjadi bagian dari implementasi prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pemberian remisi diharapkan dapat menjadi motivasi bagi narapidana untuk meningkatkan kualitas diri serta mengikuti berbagai program pembinaan kepribadian maupun kemandirian. Pembinaan tersebut menjadi bagian penting agar warga binaan tidak mengulangi tindak pidana setelah kembali ke tengah masyarakat. Ferdinandus Kainakaimu menekankan pentingnya pembinaan bagi anak binaan, pasalnya pengurangan masa pembinaan bagi anak memiliki makna lebih luas karena merupakan generasi penerus bangsa yang masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan membangun masa depan. Menurut Sekda, proses pembinaan membutuhkan dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, keluarga, kementerian, dan lembaga pemerintah daerah hingga ke masyarakat. Sinergi tersebut diperlukan agar pembinaan dapat berjalan secara optimal dan warga binaan memiliki kesiapan untuk kembali berinteraksi serta berkontribusi di tengah masyarakat. Pemerintah Provinsi Papua Selatan mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, untuk berkontribusi dalam berbagai pembangunan di segala bidang. Menurut Gubernur Papua Selatan, Apol Savanpo, kemerdekaan yang telah dinikmati saat ini merupakan hasil perjuangan dan pengorbanan para pahlawan, sehingga pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat berkontribusi nyata dalam pembangunan. Ia mengatakan momentum peringatan kemerdekaan hendaknya menjadi kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk terus memupuk, menumbuhkan, dan mengembangkan rasa persatuan dan kesatuan, kebersamaan, semangat kebangsaan, serta nasionalisme. Safwan Po menjelaskan dengan semangat persatuan dan gotong royong, maka cita-cita pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat dapat tercapai di masa mendatang. Gubernur menambahkan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, keanekaragaman merupakan kekuatan yang mempersatukan sehingga semangat persatuan harus terus diwariskan dari generasi ke generasi. Lintas sore ini sedang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Merauke. Pendengar, kesejahteraan masyarakat bergantung pada kemampuan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, terutama mampu memenuhi kebutuhan pangan secara cukup. Selengkapnya dilaporkan Jessica Ardana.
0: Papua Selatan memiliki sumber daya alam yang melimpah, mulai dari lahan pertanian hingga hasil perikanan yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Potensi tersebut perlu dikelola secara serius agar kekayaan alam yang dimiliki dapat memberikan manfaat langsung bagi kehidupan masyarakat. Tokoh masyarakat Papua Selatan Johannes Gluba Gepse mengatakan masyarakat Papua Selatan pada dasarnya memiliki kekayaan alam yang besar. Namun menurutnya, sebagian masih belum menikmati kehidupan yang berkecukupan. Karena itu, pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lahan secara produktif menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia mendorong agar masyarakat terus mengembangkan sektor pertanian sebagai sumber pangan sekaligus sumber penghidupan. Dengan kerja keras dan pengelolaan lahan yang baik, hasil pertanian diharapkan dapat menjadi sumber keberkahan bagi kehidupan masyarakat.
3: Ini salah satu konstruksi bahwa mau jadi bangsa berdaulat, walaupun secara politik kita sudah berdaulat, tapi kalau belum berdaulat secara pangan, untuk apa punya anugerah yang namanya negara agraris? Oleh karena itu, kita bicara masyarakat dunia diajak untuk punya dua prinsip, back to nature, back to culture. Nah, inilah yang menjadi landasan untuk kembali apa yang Tuhan kehendaki tentang negeri Indonesia Raya ini.
0: John Gluba Gepse mengajak seluruh masyarakat untuk membangun kesejahteraan secara bersama-sama, mengingat kelimpahan sumber daya alam harus diikuti dengan kerja nyata agar masyarakat dapat hidup berkecukupan. Pemerintah Kabupaten Merauke sendiri juga berkomitmen dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Bupati Kabupaten Merauke, Yosef Bladip Gepse mengatakan, pemerintah daerah terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan memperkuat program pemberdayaan demi peningkatan kesejahteraan.
4: Dan tentu saja memasuki 81 usia proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Merauke berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan, meningkatkan program-program pemberdayaan, dan juga meningkatkan seluruh aktivitas pemerintahan yang akan kita laksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Merauke yang kita cintai ini.
0: Yosef Bladip Gepse menambahkan, berbagai dinamika pembangunan yang dihadapi tidak menjadi alasan untuk berhenti berbenah. Pemerintah Kabupaten Merauke akan terus mendorong pendekatan pembangunan yang mampu menjawab persoalan masyarakat serta memberikan manfaat bagi seluruh elemen masyarakat. Jessica Ardana melaporkan.
2: Pendengar, Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga memimpin langsung pembentangan bendera merah putih raksasa berukuran 81 meter kali 10 meter di Kabupaten Merauke. Pembentangan bendera raksasa ini menjadi salah satu bentuk aksi patriotik sekaligus wujud nyata semangat nasionalisme masyarakat Merauke sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kapolres Merauke didampingi Ketua Skandara Skuter Klub Provinsi Papua Selatan, Slamet Haryadi, serta seluruh tokoh dan unsur masyarakat dalam kegiatan tersebut. Antusiasme peserta terlihat saat bersama-sama membentangkan sang saka merah putih.

Dalam kegiatan pembentangan tersebut, turut hadir dalam kegiatan tersebut juga kepala sekolah, guru, dan juga siswa-siswi dari SMK Negeri 2 Merauke, SMA Negeri 3 Merauke, SMK Negeri 12 Merauke, SMK Negeri 3 Merauke, dan Sekolah Rakyat. Juga hadir anggota Kandara Skuter Club beserta keluarga besar, perguruan pencaksilat, serta masyarakat Merauke dan sekitarnya. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga menyampaikan bahwa pembentangan bendera raksasa ini merupakan simbol semangat kebersamaan dan kecintaan masyarakat Merauke terhadap NKRI. Menurutnya, semangat kemerdekaan harus terus dijaga dan ditanamkan kepada generasi muda. Kegiatan ini tidak hanya menjadi momentum peringatan HUT kemerdekaan RI, tetapi juga sarana untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan mempererat persatuan. Diharapkan semangat nasionalisme dan gotong royong terus tumbuh di tengah masyarakat. Melalui kegiatan ini diharapkan semangat kebangsaan dan kecintaan terhadap merah putih terus diwariskan kepada generasi muda di Kabupaten Merauke sebagai bagian dari ujung timur Nusantara. Berita terakhir, warga Blok A Kampung Semangga Jaya Distrik Semangga akhirnya mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan persoalan pembagian air yang selama ini tidak merata. Mediasi yang difasilitasi Babin Kamtibmas setempat berhasil mencairkan ketegangan dan melahirkan solusi konkret bagi para petani. Permasalahan bermula dari adanya sekat atau bendungan di bagian tengah long storage yang membuat aliran air tersendat. Kondisi kedalaman long storage yang tidak seragam turut memperparah ketimpangan distribusi air ke lahan warga. Persoalan tersebut kian terasa karena aliran air yang sebelumnya dialirkan melalui saluran sekunder banyak terbuang percuma. Sebagian besar air meresap ke dalam tanah dan menguap akibat cuaca kemarau panjang yang melanda wilayah Merauke. Mediasi berlangsung dihadiri oleh Sekretaris Kampung Semangga Jaya, Sutadi, Babinsa Serka Slametobati, serta sejumlah warga yang terdampak. Mereka duduk bersama membahas jalan keluar terbaik demi kepentingan bersama. Warga sepakat setiap lahan dengan jarak sekitar 600 meter akan memanfaatkan long storage terdekat dengan radius pengambilan maksimal 300 meter. Sekat atau bendungan di tengah long storage disepakati untuk dibuka agar aliran bisa terbagi rata. Babin Kamtibmas Saibtu Suradi menyampaikan bahwa penyelesaian masalah melalui musyawarah merupakan langkah penting dalam menjaga hubungan baik antar warga. Ia menekankan agar ke depan warga lebih mengutamakan komunikasi dalam menyelesaikan setiap persoalan. Pendengar sekian lintas sore produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Saya Dici Sampe dan selamat sore.

0: Perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Tahun ini kita mengusung semangat Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sebuah tema yang mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk terus menjaga negeri ini dengan karya, persatuan dan semangat gotong royong. Berdaulat bukan hanya soal menjaga batas negara. Berdaulat juga berarti mampu berdiri di atas kaki sendiri, menghargai hasil karya anak bangsa, serta menjaga persatuan di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini merupakan hasil perjuangan para pahlawan yang rela mengorbankan jiwa dan raga. Kini, perjuangan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Seorang pelajar berjuang dengan belajar sungguh-sungguh, seorang petani dengan mengolah tanahnya, nelayan melaut dengan penuh harapan, guru mendidik dengan sepenuh hati, dan kita semua dapat berkontribusi melalui pekerjaan yang dilakukan dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Indonesia akan semakin kuat apabila seluruh rakyat Indonesia saling menghormati, saling membantu, serta terus menjaga semangat persatuan. Mari jadikan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini sebagai momentum untuk memperkuat cinta tanah air, meningkatkan kepedulian terhadap sesama, dan bersama-sama membangun Indonesia yang semakin berdaulat, adil, dan makmur.

Saya Uskup Petrus Kanisius Mandagi MSC, Uskup Keuskupan Agung Merauke. Pada kesempatan ini dengan senang hati saya ingin menyampaikan selamat merayakan pesta kemerdekaan 17 Agustus 2026. Hari Raya Kemerdekaan yang ke-81. Semoga dengan perayaan ini negara kita Republik Indonesia merdeka dalam arti tidak ada korupsi, tidak ada dusta, tidak ada tipu-tipu, tapi kita hidup benar sebagai orang yang beriman sesuai dengan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Sekian dan terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Dr. Insinyur Apollo Savanpo, STMT, Gubernur Provinsi Papua Selatan. Atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi Papua Selatan, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Mari kita terus melangkah maju, memperkokoh persatuan, dan bekerja keras mewujudkan cita-cita bangsa selaras dengan tema perayaan tahun ini, yaitu Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dari ujung timur Nusantara, Papua Selatan, kami siap berkarya bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Merauke sore ini.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama teman.

Pendengar, kami akan sampaikan dua pemberitahuan untuk ruang layanan masyarakat di sore hari ini. Dan pemberitahuan yang pertama, ditujukan kepada pelanggan PLN bahwa mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token, hingga pengaduan gangguan. Selain itu, saat ini juga tersedia promo menarik, yaitu semarakan 81 tahun Indonesia Merdeka dengan listrik yang semakin berdaya. Nikmati promo Merdeka Daya, diskon tambah daya 50% dari PLN khusus bagi pelanggan tegangan rendah satu fasa dengan daya 450 hingga 5.500 volt ampere dan tambah daya hingga 7.700 volt ampere. Promo berlaku mulai dari tanggal 17 sampai 25 Agustus 2026. Caranya mudah, cukup lakukan minimal 1 kali pembelian token atau pembayaran tagihan listrik melalui PLN Mobile untuk mendapatkan e-voucher diskon tambah daya. Rayakan kemerdekaan dengan energi baru untuk rumah dan aktivitas Anda. Merdeka Daya. Listrik makin berdaya, Indonesia makin menyala. Bersama PLN Mobile sebagai tambahan informasi, PLN bersama dengan Badan Pusat Statistik atau BPS juga melaksanakan kegiatan survei DTSN guna untuk meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selanjutnya, pemberitahuan yang berasal dari LPPRRI Merauke memberikan wadah bagi anak muda Merauke yang bertalenta dalam bernyanyi melalui ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran resminya dibuka mulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026 dan terbuka bagi seluruh warga Indonesia WNI yang berusia 16 sampai 25 tahun terhitung per 28 Oktober 2026. Calon peserta wajib untuk menyiapkan kartu identitas resmi yang masih berlaku seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, mahasiswa, atau akte kelahiran. Memiliki BPJS kesehatan aktif apabila berhasil menembus babak grand final. Serta bagi peserta putri tidak dalam keadaan hamil atau menyusui. Bagi Anda yang berminat, pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui laman https://2/bintangradio.rri.id maupun dengan memindai kode QR resmi atau secara offline dengan mendatangi langsung kantor LPPRRI Merauke di Jalan Ahmad Yani nomor 11 Merauke. Sebagai bagian dari tahapan seleksi, peserta diwajibkan membuat dan mengunggah video bernyanyi berdurasi maksimal 3 menit ke akun pribadi Instagram dan TikTok. Video tersebut berisi nyanyian lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan berpakaian sopan, diawali perkenalan singkat, disusul penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan kalimat ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026. Jangan lupa untuk menambahkan tagar Bintang Radio 26 Merauke.
Tagar bintang radio 26 Rauke, bintang huruf yang diawali dengan huruf kapital, bintang B besar, radio R besar, 26 angka, Merauke M besar. Serta menandai tag akun media sosial RRI Merauke dan bintang radio. Selain itu, seluruh peserta juga diwajibkan untuk mengikuti atau follow akun Instagram @RRI_Merauke dan @bintangradio.id, akun TikTok @RRI_Merauke dan @bintangradio.id. Demikian disampaikan, dan atas partisipasi dan perhatiannya diucapkan terima kasih. Dan pendengar, demikian dua pemberitahuan yang sudah kami sampaikan ke ruang dengar Anda untuk sore hari ini. Dalam ruang layanan masyarakat, informasi hiburan lainnya masih juga akan terus kami ketengahkan di ruang dengar Anda. Rangkaian Merauke sore ini kami ingatkan juga bahwa tepat nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita. Topik pembahasannya berkaitan dengan ketahanan pangan, produksi RRI Pekanbaru, RRI Bandung, RRI Surakarta, dan RRI Lampung. Yang nanti akan hadir di ruang dengar Anda tepat di pukul 5 sore atau pukul 17 waktu Indonesia Timur.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

kegiatan yang tentunya sangat mendukung untuk bantuan kemanusiaan ya, lewat program kerja dan juga aksi sosial bagi wilayah NTT. Kita awali dulu untuk informasi yang pertama, yang mana Kemenhub galang bantuan kemanusiaan untuk disalurkan kepada korban gempa NTT. Selengkapnya bahwa Kementerian Perhubungan Kemenhub menggalang bantuan kemanusiaan untuk warga terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Kegiatan ini dilakukan di kantor pusat Kemenhub Jakarta pada tanggal 15 sampai 22 Agustus 2026 dengan melibatkan aparatur sipil negara ASN yang bersangkutan. Ya, Menteri Perhubungan Menhub Dudi Purwagandi menegaskan bahwa bantuan kemanusiaan ini merupakan bentuk solidaritas bagi warga terdampak gempa NTT. Diharapkan ini dapat meringankan beban mereka sekaligus mendukung pemulihan kondisi pasca bencana di wilayah terdampak. Bantuan yang diberikan berupa makanan, air minum, selimut, pakaian, obat-obatan, vitamin, serta kebutuhan dasar warga. Menurut Menhub, bantuan akan disalurkan melalui jalur laut dan udara untuk mempercepat distribusi ke wilayah terdampak gempa. Dan Dudi mengatakan bantuan melalui jalur udara rencananya dikirim menggunakan pesawat milik Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan ke ND. Sejumlah unit pelaksana teknis Kemenhub di berbagai daerah juga menyalurkan bantuan secara mandiri kepada masyarakat terdampak gempa NTT. Ya, selain menghimpun bantuan, kami juga memastikan dukungan optimalisasi layanan dan infrastruktur transportasi. Menurutnya, ini dilakukan untuk penanganan kondisi darurat pasca gempa serta pemulihan masyarakat yang terdampak. Kemenhub juga memastikan bahwa terus memeriksa bandar udara dan pelabuhan di NTT demi untuk menjaga keselamatan dan juga kelancaran operasional transportasi. Konektivitas udara dan laut terus diupayakan, ini guna untuk mendukung mobilisasi masyarakat serta distribusi bantuan ke wilayah terdampak gempa. Ini informasi yang pertama. Kita ke informasi yang berikutnya. Ini masih berkaitan dengan kegiatan yang tentu mendukung untuk semua proses bantuan kemanusiaan ya untuk warga terdampak di NTT. Kalau Kemenhub menggalang bantuan kemanusiaan untuk disalurkan, kali ini Mendagri siapkan penerbitan ulang dokumen kependudukan. Ya, selengkapnya juga dikutip dari laman portal berita rri.co.id bahwa Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian menugaskan Ditjen Dukcapil membantu warga terdampak gempa di NTT. Bantuan diberikan kepada warga yang kehilangan atau mengalami kerusakan dokumen kependudukan akibat gempa. Menurutnya, pemerintah akan mempercepat penerbitan kembali sejumlah dokumen penting seperti KTP elektronik, EKTP, akta kelahiran, dan kartu keluarga KK. Seluruh layanan tersebut diberikan secara gratis kepada masyarakat atau warga terdampak. Dan dalam keterangan yang disampaikan, keterangan yang disampaikan oleh Mendagri bahwa saya akan segera perintahkan kepada Ditjen Dukcapil. Saya akan perintahkan kepada Ditjen Dukcapil yang menangani urusan data kependudukan agar untuk koordinasi dengan Dukcapil Kabupaten dan juga Provinsi. Keterangan tersebut diterima oleh RRI pada hari Kamis ini, tanggal 20 Agustus 2026.

dan yang memastikan tim Dukcapil akan mendatangi lokasi bencana untuk memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Menurutnya, proses pencetakan ulang dokumen kependudukan relatif mudah karena data penduduk telah tersimpan secara digital di server Dukcapil. Kemudahan tersebut juga didukung penerapan teknologi pengenalan wajah atau face recognition oleh Ditjen Dukcapil. Teknologi ini memungkinkan proses verifikasi dan juga pencetakan ulang dokumen kependudukan dilakukan dengan lebih cepat. Bantuan pemerintah tidak hanya mencakup dokumen kependudukan, maka dari itu ia akan berkoordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang. Ya, akan dilakukan koordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Hal ini digunakan untuk membantu untuk mencetak ulang surat tanah dan dokumen pertanahan penting yang hilang atau rusak, sehingga warga yang terdampak gempa dapat mendapatkan kartu identitasnya kembali.

0: Pernahkah kita mengenal bagaimana sejarah lomba favorit 17 Agustusan? Makan kerupuk. Siapa yang pernah mengikuti lomba makan kerupuk? Kerupuk awalnya dijadikan sebagai simbol keprihatinan akan kesengsaraan rakyat di masa krisis dan peperangan terjadi. Oleh karena itu, perlombaan makan kerupuk dijadikan tradisi perayaan Hari Kemerdekaan hingga saat ini. Lomba tarik tambang berawal dari upacara dan pemujaan kuno yang banyak terpakai pada seluruh dunia seperti di Mesir, Burma, India, Kalimantan, Jepang, Korea, Hawaii, dan Amerika Selatan. Balap karung. Lomba ini bermula pada saat zaman Belanda, yaitu saat itu misionaris Belanda di Indonesia mengadakan lomba balap karung untuk instansi-instansi bentukan Belanda. Panjat pinang. Panjat pinang berasal dari zaman penjajahan Belanda dulu. Lomba panjat pinang diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Lalu, mana lomba favorit 17 Agustusan kamu?
1: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya lagi, yang mana ini berkaitan dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menjajaki kolaborasi dengan Indonesia Open Network untuk memperluas akses pasar digital pelaku ekonomi kreatif Indonesia. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk mempercepat transformasi digital dan meningkatkan daya saing produk kreatif lokal di pasar global. Kemenekraf menyampaikan pembahasan tersebut dalam keterangan pers di Jakarta pada Kamis 20 Agustus 2026 bahwa kerjasama tersebut mencakup pemanfaatan Ion untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif melalui pemasaran digital dan juga perdagangan lintas batas. Wakil Menteri Ekraf Irene Umar mengatakan bahwa integrasi teknologi menjadi bagian pembahasan, hal itu untuk memperkuat infrastruktur bisnis pelaku usaha ekonomi kreatif Indonesia. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Irene Umar, keterangan pers di Jakarta pada Kamis tanggal 20 Agustus 2026 hari ini, kemitraan Ion menjadi momentum penting membuka akses pasar digital lebih luas dan juga inklusif bagi seluruh kreator tanah air. Kerjasama ini diharapkan memperkuat peluang pelaku ekonomi kreatif menjangkau pasar digital secara berkelanjutan. Kemenekraf membahas pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau AI bersama Ion untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi kreatif. Sinergi program strategis juga didorong untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi kreatif secara berkelanjutan melalui pemanfaatan teknologi digital. Irene menjelaskan pembahasan berikutnya mendorong sinergi program strategis untuk mempercepat pertumbuhan sektor ekonomi kreatif dan langkah itu diarahkan untuk meningkatkan daya saing serta nilai ekonomi karya ekonomi. Iya, daya saing itu untuk meningkatkan daya saing ya serta nilai ekonomi karya kreatif nasional di pasar global. Namun tantangan terbesarnya adalah membangun kapasitas pelaku usaha agar mampu untuk beradaptasi optimal sehingga kolaborasi yang adil dan berkelanjutan dapat segera diimplementasikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS yang diolah Kementerian Ekonomi Kreatif, investasi ekonomi kreatif mencapai 183,1 triliun rupiah sepanjang 2025. Data tersebut menunjukkan ekspor sektor ekonomi kreatif menembus 31,94 miliar dolar Amerika Serikat dan menyerap 27,40 juta tenaga kerja. Sektor ekonomi kreatif tersebut juga menyerap 27,40 juta tenaga kerja dari 21 subsektor. Terpantau para tenaga kerja tersebut mayoritas adalah generasi muda. Dan kita ke informasi yang berikutnya lagi adalah ini berkaitan dengan kegiatan ya yang digelar di Sungai Subang. Bendera raksasa bawa pesan untuk jaga lingkungan. Informasinya akan Anda dengarkan sesaat.

Anda bahwa bendera merah putih punya makna yang dalam. Merah melambangkan keberanian, semangat perjuangan yang tak pernah padam. Sementara itu putih melambangkan kesucian, niat tulus dari hati bangsa kita. Merah dan putih, dua warna yang menyatu, menjadi simbol keberanian yang suci dan ketulusan dalam berjuang. Mari kita kibarkan merah putih bukan hanya di tiang, tapi juga di hati kita. Dirgahayu Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi berikutnya lagi ya untuk Anda update-kan. Dan kali ini berkaitan dengan kegiatan yang berlangsung ya di Sungai Subang, Bendera Raksasa Bawa Pesan Jaga Lingkungan, informasi nasionalnya untuk Anda. Ya, bahwa bendera merah putih raksasa berukuran 10x5 meter berkibar di atas aliran muara 7 sungai di atas aliran muara 7 sungai Desa Cibuluh, Kecamatan Tanjung Siang, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Pemandangan bendera itu menjadi bagian peringatan dari HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ya, sekaligus juga membawa pesan untuk menjaga lingkungan. Kegiatan yang digelar komunitas pencinta alam Subang ini, iya, warna alam, berlangsung pada Sabtu 15 Agustus 2026. Berbeda dari tahun sebelumnya, pembentangan bendera kali ini dilakukan di atas aliran sungai sesuai dengan tema adalah warna alam untuk negeri, selamatkan tanah dan air. Dewan Pembina Warna Alam Atang Suhayat mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi momentum untuk mengajak generasi muda mensyukuri kemerdekaan. Selain itu juga mengenang jasa pahlawan dan mengajak masyarakat untuk merawat persatuan serta lingkungan. Atang menjelaskan bahwa pembentangan bendera raksasa itu merupakan kegiatan tahunan yang selalu digelar setiap peringatan kemerdekaan. Tahun ini menjadi kegiatan ke-7 dengan pemilihannya adalah di Muara 7 Sungai sebagai lokasi yang mana sesuai temanya adalah lingkungan. Kegiatan ini melibatkan sekitar 50 anggota aktif, kemudian pelajar, masyarakat, tokoh masyarakat, pemerintah, dan unsur kepemudaan setempat. Peserta juga melakukan kegiatan lingkungan berupa pembersihan sungai dan penanaman pohon. Atang mengajak generasi muda untuk terus berkreasi dan berkontribusi bagi bangsa sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan ia menekankan kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari wilayah sekitar tanpa harus mengabaikan pendidikan dan juga kewajiban sehari-hari. Ya, itu beberapa informasi yang sudah kami hadirkan ya di ruang dengar Anda, rangkaian merongeng sore ini. Dan pendengar, tepat nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur ya, pukul 17 waktu Indonesia Timur, Anda akan ikuti siaran berjaringan nasional di setiap hari Kamis. Hari Kamis sore ya, Beranda Asta Cita, dan topik pembahasannya di edisi Kamis 20 Agustus 2026 hari ini adalah berkaitan dengan ketahanan pangan, akan dipandu bersama presenter Dede Firdaus, produksi RRI Pekanbaru, RRI Bandung, RRI Surakarta, dan RRI Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Saya, Sucahaya Agung Dwi Arianto, staf ahli Gubernur Papua Selatan, bidang pemerintahan, hukum, dan politik, mengucapkan dirgahayu kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Mari kita sukses pembangunan menuju Indonesia yang berkedaulatan, adil, dan makmur. Merdeka!

Saya Brigadir Jenderal TNI Mustaqim dan Rem 174 Animti Waninggap mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

0: Ya, pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita dengan topik ketahanan pangan di sore hari ini langsung dari Pro 1 RRI Jakarta.
1: Pro 1 RRI Jakarta, selamat sore pendengar. Senang sekali kembali hadir menemani Anda di Kamis sore hari ini ya, bersama saya Dedy Firdaus untuk edisi 20 Agustus 2026 ya. Di Beranda Asta Cita Nasional, kita akan hadir selama 1 jam ke depan. Kita awali akan mendengarkan dari Pekanbaru ya. Ini dengan berjudul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan.
2: Pendengar setia RRI, kembali bersama kami dalam Beranda Asta Cita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, RRI Pekanbaru mengusung tema Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan. Seperti kita ketahui, produktivitas padi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Peningkatan hasil panen tidak hanya bergantung pada luas lahan, tetapi juga pada kualitas benih, pengelolaan air, pengendalian hama, teknologi pertanian, serta penggunaan pupuk yang tepat. Di acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI, selaku Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Suci Raslia.
3: Saya akan langsung mungkin menyapa terlebih dahulu ada Kepala BRMP Riau, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau dari Kementerian Pertanian, ya ada Bapak Dr. Agus Wahyana Anggara, SSI MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Agus.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Suci.
3: Kabar baik, sehat ya Pak Agus?
4: Baik, sehat.
3: Alhamdulillah, selalu sehat Pak Agus. Ini terkait dengan gambaran pertanian, khususnya padi di Riau untuk saat ini Pak Agus. Kalau kita melihat kondisi pertanian padi di Riau, bagaimana saat ini? Adakah yang membutuhkan perhatian khusus untuk peningkatan produktivitasnya Pak Agus, silakan.
4: Baik, terima kasih Mbak Suci. Iya. Riau ini sebenarnya potensi luar biasa pertaniannya, apalagi di sektor perkebunan ya. Kita tahu sawitnya paling luas di Indonesia, 3,7 juta hektar. Nah, tetapi juga kita pertanian itu ada 4 subsektor. Ada perkebunan, ada hortikultura, tanaman pangan, dan ada peternakan. Tanaman pangan itu utamanya kita memang seperti tujuan Mbak Presiden kita, itu kan kita memang mengejar swasembada, dan alhamdulillah di Indonesia sudah kita secara nasional sudah mencapai swasembada itu. Juga dari cadangan beras kita yang ada di Bulog itu juga sudah paling tinggi, sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada diserbar di hingga hari ini ya. Hingga ini sudah pernah sampai 5 juta ton, kemudian sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada diserbar di 11 kabupaten dan kota, meskipun kita punya 12 yang depan baru kan, mungkin bisa dianggap kecil sekali ya, jadi mungkin kita bisa sedikit abaikan.
3: Kemudian 11
4: ya, ada 59 ribu hektar. Kemudian penduduk kita di Riau ini ada sekitar 7 juta jiwa. Nah, kita satu tahun ini sekitar sekitar 600 ribuan ton ya. Nah, ini yang sedikit agak kita perlu kerja keras, kerjasama dengan semua pihak. Itu kebutuhan yang tadi sekitar 600 ribu baru kita tercukupi. Untuk di Riau sendiri sekitar 200 ribu ton. Jadi yang 400 ribu ton masih harus mendatangkan dari daerah lain. Dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, juga dari Pasar Induk ya, yang ada di Jakarta sana ya. Nah, tetapi sebenarnya potensi Riau luar biasa. Kita lahan yang tadi yang 59 ribu hektar itu kalau bisa ditanam padi, panen tanam panen 3 kali setahun itu sudah cukup sebenarnya.
3: Sebenarnya
4: sudah terpenuhi. jumlahnya kita hingga hari ini tuh baru sekitar IP 100 baru sekali tanam dan panen. Kemudian dari sisi produktivitas kita juga masih sedikit di bawah rata-rata nasional. Rata-rata nasional sudah 5,5 ton per hektar GKP. Nah, kita di Riau ini masih sekitar 3,9 sampai 4 ton per hektar. Nah, ini juga sebenarnya peluang kita untuk meningkatkan lebih banyak lagi sebenarnya. Bisa jadi kalau Riau ingin mengejar swasembada, ya indeks pertanaman atau tanam panennya ditingkatkan dari 1 kali menjadi 3 kali, kemudian produktivitasnya yang sekitar 4 ton per hektar ya bisa di atas 6 ya, paling tidak di atas 6.
2: Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga menyebutkan Riau memiliki potensi pertanian padi yang cukup besar, tetapi produktivitas dan pengembangannya masih perlu ditingkatkan. Potensi tersebut dapat didorong melalui peningkatan teknologi pertanian, pengelolaan lahan yang baik, ketersediaan pupuk, irigasi, serta pendampingan kepada petani.
4: Potensinya ada, Mbak Siji, ya. Potensinya ada, tinggal kita bersama-sama untuk mencari sana. Karena pada dasarnya pertanian ini kan sumber daya manusia, SDM-nya itu mengelola 4 hal, lahannya, ya airnya, tanamannya, ya UPT. Nah, 4 hal ini yang secara teknis sebenarnya secara berangsur kalau menuju ke modern ini semakin tidak hanya mengandalkan alam, tetapi juga bisa dimodifikasi, bisa dikelola, bisa dimanfaatkan, dioptimalkan untuk mengejar target tadi.
3: Artinya PR kita untuk kedepannya begitu ya Pak Agus, ya,
4: itulah,
3: untuk mengejar ketertinggalan target ini.
2: Upaya meningkatkan produksi dan ketahanan pangan di Riau membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk generasi muda dan kelompok tani atau POKTAN. Keterlibatan anak muda dalam sektor pertanian dinilai penting untuk mendorong modernisasi pengelolaan sawah padi di tengah perkembangan teknologi. Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga mengatakan bahwa kolaborasi generasi muda bersama POKTAN dapat dilakukan melalui penerapan teknologi pertanian, penggunaan alat dan mesin pertanian, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan metode budidaya yang lebih efisien. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi ketergantungan pada cara-cara pertanian yang konvensional.
4: Riau boleh ya, sebenarnya masih potensi sekali, apalagi di generasi mudanya. Ini juga Kementerian Pertanian, kalau yang sudah tergabung ada di dalam kelompok tani atau POKTAN juga dengan KAPOKTAN. Nah, sekarang ditambah lagi nih, Mbak Suci, ada lagi yang istilahnya brigade pangan.
3: Bisa nah, jelaskan itu.
4: Brigade pangan ini istilahnya petani-petani muda. Nah, milenial dan Gen Z ya, yang tertarik di bidang pertanian, kemudian oleh Kementerian Pertanian ini dioptimalkan keberadaan teman-teman adik-adik kita ini dengan difasilitasi Alsintan, kemudian juga bimbingan secara teknis didampingi hingga bisa berproduksi optimum. Nah, tujuan utamanya sebenarnya kalau teman-teman POKTAN, kelompok tani maupun KAPOKTAN yang biasanya tadi saya sampaikan baru bisa 1 kali setahun tanam panen. Nah, dengan teman-teman di brigade pangan itu diharapkan bisa 2 kali bahkan 3 kali. Dan skalanya masif ini Mbak Siji. Kalau mungkin teman-teman petani ngelola 1-2 hektar, nah teman-teman milenial ini 15 personel, isinya 15, itu mengelola lahan sekitar 200 hektar Pak. Jadi pendekatannya sudah pendekatan korporasi. Jadi bertani tidak hanya mengejar hasil panen gabahnya, tetapi juga dari sisi perbenihannya, dari sisi penjualan hasilnya nanti, dari sisi pengelolaan alat mesin pertanian, kemudian pengelolaan lahan dan sebagainya, itu semua dikelola secara terpadu. Jadi semua tahapan pertanian dari budidaya sampai ke menjadi produk yang siap pakai aset distribusi itu semuanya menghasilkan nilai ekonomi. Nah, dengan adanya tambahan atau nilai ekonomi yang memadai, insentif memadai, ya insya Allah ini dari tradisi menjadi industri.
2: Kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, dunia usaha, dan generasi muda juga menjadi bagian penting dalam modernisasi pertanian dan menciptakan ketahanan pangan. Generasi muda dapat membawa inovasi dan pemanfaatan teknologi digital, sementara petani memiliki pengalaman dalam memahami kondisi lahan dan proses budidaya. Modernisasi juga harus diikuti dengan peningkatan akses terhadap pupuk, benih berkualitas, irigasi, permodalan, teknologi, pasca panen, serta pemasaran hasil pertanian. Dukungan tersebut diperlukan agar peningkatan produk benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi para petani. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan, persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita yang akan datang.
5: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar, berikutnya kita akan mendengarkan dari Bandung, langkah mandiri pangan dimulai dari rumah.

0: tengah meningkatnya kebutuhan pangan, ketahanan pangan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian bersama. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, ketahanan pangan juga dapat dimulai dari lingkungan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan kebiasaan menanam kebutuhan pangan sendiri. Masyarakat kini mulai memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah untuk menanam sayuran, buah maupun tanaman bumbu. Selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, kegiatan tersebut juga menjadi langkah sederhana dalam mendukung ketahanan pangan keluarga. Lalu, bagaimana pengalaman masyarakat yang menjalankan program Mandiri Pangan? Berikut penuturan Ibu Erna Novitasari, selaku pelaku Mandiri Pangan asal Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
1: Untuk awal Mandiri Pangan sebetulnya lebih fokus di awal tahun 2025 karena di situ aku baru mulai punya ayam. Tapi untuk tanaman sebetulnya udah dimulai dari awal bangun rumah itu tahun 2023. Jadi awalnya kayak sederhana dulu, sedikit-sedikit dulu. Baru awal 2026 tanam kayak sayur, lebih difokuskan ke arah mandiri pangan yang sebetulnya gitu ya. Kalau aku hobi tanam-menanam dan suami hobi ternak, jadi kita sama-sama menyalurkan hobi gitu. Alasan lainnya itu karena posisi rumah lumayan jauh dari tukang sayur, jadi lebih kepengen punya stok buat masak. Untuk komoditas yang lagi ditanam itu buah-buahan kayak stroberi dan sayur-sayuran. Kayak sekarang lagi fokus tanam sawi pagoda, ada kacang-kacangan, lagi tanam edamame, sekarang lagi kembang biakin ayam petelur juga. Untuk tanaman sebetulnya perawatannya sederhana, tiap hari cuman kayak lagi sempet disiram 2 kali sehari. Kalau misalnya agak sempet sehari sekali juga udah cukup. Selain disiram paling cuman kayak pemberian pupuk seminggu sekali. Dan untuk hama sebetulnya aku gak usir pakai obat-obatan apapun, jadi ini benar-benar alami. Manfaatnya yang paling kerasa itu hasil pangan dari peternakan itu telur gitu tiap hari, jadi nggak bingung mau masak apa. Stok telur juga tiap hari aman, kadang berlebih malah. Selain telur yang paling kerasa itu kayak stroberi. Secara ya sekarang buah-buahan mahal gitu ya kalau beli, jadi lumayan banget gitu kalau misalnya panen hasil tanam sendiri. Kenalin juga tanaman-tanaman yang jarang ditemui sama anak-anak di warung gitu, kayak sekarang sawi pagoda kan jarang banget ada di warung. Dan yang lebih penting, anggaran belanja keluarga pastinya lebih hemat.
0: Selain memberikan manfaat bagi kebutuhan sehari-hari, pemanfaatan pekarangan juga dapat memberikan nilai ekonomi apabila hasil panennya melimpah. Tidak sedikit masyarakat yang membagikan hasil panennya kepada tetangga, bahkan menjualnya sebagai tambahan penghasilan keluarga. Lalu seperti apa pengalaman Ibu Erna dalam mengembangkan program Mandiri Pangan ini? Berikut kembali penuturan Bu Erna.
1: Kalau komoditas tanaman sebetulnya karena stoknya masih sedikit dan terbatas, jadi cuma konsumsi keluarga aja. Tapi kalau misalnya untuk pangan telur karena banyak, jadi kita jual juga ke tetangga ataupun ke saudara. Untuk kendala sekarang kayaknya lebih ke susah bagi waktu, fokusnya terbagi sama anak-anak. Kalau untuk pendampingan dari pemerintah dan kelompok tani,

0: gitu ya, bisa banget dimanfaatin misalnya di pot atau misalnya hidroponik bisa, atau mau ternak ayam juga. Sekarang kan udah banyak kandang yang kayak model yang aku pakai, jadi kandang baterai, jadinya space-nya cuma perlu sedikit aja, terus si ayamnya nggak usah diumbar gitu. Jadi space sekecil apapun pokoknya Bu Ibu bisa banget dimanfaatkan, asal kita belajar dulu cara-caranya biar tanaman tumbuh, terus ternak juga nggak pada mati, jadi kita bisa punya income, terus minimal buat kita sehari-hari deh, jadi konsumsi kita punya stok di rumah gitu. Anggaran pengeluaran sehari-hari juga bisa diminimalisir dari sana. Semoga kedepannya banyak ibu-ibu yang inovatif, yang lebih maju lagi, dan lebih mandiri. Yuk mulai aja dari sekarang, mandiri pangan di rumah, gak ada ruginya kok.
1: Pemanfaatan pekarangan menjadi salah satu bentuk ketahanan pangan dari lingkup keluarga. Namun, ketersediaan pangan dalam skala yang lebih luas tetap bergantung pada peran petani yang setiap hari mengelola lahan pertanian dan memastikan pasokan pangan tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan mendukung ketahanan pangan nasional. Berikut cerita dari seorang petani milenial asal Kota Bandung, Muhammad Andi.
2: Ketika bertani itu banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang life skill gitu yang bisa saya dapat. Kan mulai dari mencangkul gitu ya, melihat kondisi tanah, membuat bedengan, kemudian juga mengenal tanaman-tanaman yang ada di sekitar kebun kita gitu. Bertani itu, tapi bukan berarti profesinya, tapi lebih ke arah bagaimana sebetulnya si kebun kolektif itu bisa dimanfaatkan secara bersama. Kalau komoditas yang ditanam sih, kalau yang di bedengan pribadi itu kunyit, singkong, dan serai. Jadi saya juga membantu proses sawah tersebut gitu. Dari mulai menyiapkan bedengan, kemudian juga menanam, dan kemarin sempat juga panen gitu. Proses budidaya tanamnya sih sebetulnya sederhana aja ya. Jadi menyiapkan bedengan gitu, kemudian juga menyiapkan bibit, kemudian langsung ditanam. Dan kalau di lahan kebun kolektif saya dan teman-teman itu memang nggak pakai pestisida, nggak pakai pupuk apapun, jadi dibiarkan alami saja begitu. Paling kalau musim kemarau seperti ini memang ada beberapa kali penyiraman aja sih sebetulnya. Kalau memanfaatkan lahan rumah sih sebetulnya dilihat aja ya lahan rumahnya itu seberapa mumpuni untuk ditanam gitu, dan mungkin bisa mulai dengan tanaman-tanaman yang mudah gitu ya, seperti kalau beberapa rekan saya misalnya dengan daun bawang gitu, atau misalnya lalap-lalaban, ada juga mint gitu ya, tanaman-tanaman apapun aja yang bisa memudahkan kita gitu untuk ditanam di lahan rumah gitu. Karena kan lahan rumahnya beda-beda ya, ada yang bisa di pot, mungkin ada yang kalau punya halaman lebih luas bisa di halaman lebih luas. Nah ini tergantung dengan lahan rumahnya seperti apa.
1: Menjadi petani milenial yang berangkat dari sebuah keresahan akan ketersediaan pangan bagi masyarakat membuat Kang Andi bertahan menjadi petani milenial hingga saat ini. Namun semua itu tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi.
2: Tantangan yang dihadapi kedisiplinannya, dimana kalau kita kerja seperti biasa itu juga butuh kedisiplinan, tapi kalau bertani itu beda gitu. Lahan kolektif kami kebetulan karena luas ya, jadi harus pandai-pandai ngatur waktu dan ritme aja. Tantangannya itu lebih ke mengatur ritme dan mengatur energi. Paling terasa itu adalah bagaimana ketika pemerintah ikut mengatur harga gabah atau harga beras agar lebih berkeadilan terhadap petani-petani padi gitu. Kalau kondisi pertanian dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang ya terkait komoditas tertentu, tapi kalau dari sisi komunitas yang tumbuh, yang aware terhadap pertanian, itu menurut saya sudah tumbuh perubahannya, mungkin tidak makro gitu, tapi tumbuh di mikro gitu. Kalau dari karakteristik orang-orang, guru-guru saya gitu yang di pertanian, mereka banyak juga menanam kacang-kacangan, kemudian juga umbi-umbian, kemudian pisang-pisangan, sekarang sedang banyak ditanam juga, kemudian juga kopi-kopian, tanaman-tanaman buah gitu. Kalau saya lihat dari kacamata petani yang sedang belajar gitu ya, saya mungkin memanfaatkannya dengan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan seperti rimpang-rimpangan, juga lumayan tahan banting dari kondisi cuaca gitu ya. Pesan kepada warga lain supaya mulai tergerak bisa memanfaatkan lahan rumahnya sih, yang penting harus coba sih. Karena kalau hanya belajar dari melihat aja gitu tanpa

0: itu kayaknya nggak akan muncul ketertarikan yang lebih gitu terhadap pertanian. Memanfaatkan kanal YouTube misalnya, memberikan tutorial lahan-lahan upaya bercocok tanam di lahan rumah atau di rumah, itu bisa banyak disimak gitu dengan berbagai metode yang menurut teman-teman mungkin paling cocok.
1: Ketahanan pangan bukan hanya berbicara tentang hasil panen di lahan pertanian, tetapi juga tentang langkah-langkah sederhana yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Mulai dari pekarangan rumah hingga hamparan sawah, setiap upaya memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara masyarakat, petani, dan pemerintah menjadi kunci agar ketahanan pangan dapat terus terjaga. Dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing, kemandirian pangan bukan lagi sekedar harapan, melainkan dapat diwujudkan bersama.
2: Beranda Astacita.
3: Pendengar Pro 1, berikutnya kita dengarkan bersama dari Surakarta dengan tema Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Tanaman Pisang Sang Mulyo.
4: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam siaran Beranda Astacita, produksi RRI Surakarta, dengan judul Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Pisang Sang Mulyo. Saudara pendengar, tanaman pisang jenis Sang Mulyo sudah dikembangkan di daerah Juwangi, Boyolali. Tidak menutup kemungkinan budidaya tanaman pisang jenis ini sangat cocok untuk dikembangkan di daerah Anda. Lebih lengkapnya, simak penjelasan Bapak Suparno SPD SHMH selaku Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah berikut ini.
5: Ketahanan pangan adalah suatu kondisi ya, ketika seluruh masyarakat itu memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang aman, bergizi dan terjangkau, sehingga dapat menjalani hidup yang sehat dan aktif setiap saat. Secara umum, ketahanan pangan memiliki 4 pilar utama. Yang pertama adalah ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan di sini artinya bahwa pangan dalam jumlah yang cukup ya, melalui produksi maupun adanya cadangan pangan ya. Kemudian yang nomor 2 adalah akses pangan. Dari pengertian daripada akses pangan ini adalah bahwa masyarakat itu mampu ya memperoleh pangan baik secara fisik maupun ekonomi. Kemudian yang nomor berikutnya, nomor 3 adalah pemanfaatan pangan. Pangan ya, yang dikonsumsi itu tentu harus bergizi, aman, dan dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Kemudian yang nomor 4 adalah stabilitas pangan. Pengertian daripada stabilitas pangan adalah bagaimana ini mampu ya ketersediaan dan akses dan pemanfaatan pangan tetap terjaga dari waktu ke waktu, termasuk saat terjadi bencana atau adanya krisis ya. Contoh ya, ketahanan pangan. Seorang petani ini menghasilkan panen buah pisang sang mulyo yang cukup ya, pisang sang mulyo yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian contoh yang lain, misalnya komoditas, misalnya tanaman padi, itu juga petani menghasilkan padi yang cukup sebagai bahan pokok tetap stabil sehingga terjangkau. Kemudian juga ini pemerintah itu memiliki cadangan pangan ya untuk menghadapi suatu misalnya ya adanya gagal panen atau adanya bencana ya. Juga ini masyarakat itu mampu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari. Kemudian secara singkatnya adalah bahwa ketahanan pangan itu adanya suatu kemampuan ya, suatu negara ya, ini bangsa Indonesia ya, atau daerah untuk menjamin bahwa seluruh penduduk ya atau masyarakat itu memiliki pangan yang cukup, aman, bergizi dan terjangkau. Itulah pengertian daripada ketahanan pangan secara sederhana. Peran daripada sektor pertanian itu memiliki kontribusi yang cukup besar dalam ketahanan pangan. Secara kalkulasi data bahwa Indonesia ya, terutama kita di Solo Raya misalnya, atau Jawa Tengah secara lebih luas atau secara umum seperti Jawa, itu hampir 80% ya itu penduduknya bergerak di bidang pertanian. Jadi sebagai petani atau sebagai negara agraris tentu memiliki cukup kontribusi yang cukup besar. Nah, pertanian ini dalam arti luas, yang pertama kita sampaikan pertanian itu ada komoditas-komoditas seperti padi akan menghasilkan beras. Ya ini lahannya cukup potensi, bahkan digaruh di Jawa Tengah ini sebagai Jawa Timur itu sebagai provinsi lumbung pangan nasional. Kalau secara kabupaten, contoh misalnya di Kabupaten Sragen, kemudian Boyolali, Klaten, itu adalah sebagai sentra daripada tanaman padi. Dan sentra-sentra seperti tanaman hortikultura seperti pisang misalnya ya, komoditas pisang itu kita miliki ada di Boyolali ya, di Juwangi. Ya salah satu varian yang kita kembangkan adalah pisang jenis Sang Mulia. Tentunya harapannya adalah peran sektor-sektor seperti yang saya sampaikan, baik pertanian, kemudian perkebunan, bahkan kalau di Boyolali dan sekitarnya Solo Raya seperti Sragen, Klaten, itu juga menghasilkan komoditas tanaman pangan yaitu daging ya, daging sapi. Bahkan kalau di Boyolali ini adalah adanya juga susu ya. Tentu ini sebagai kontribusi cukup besar dalam bidang pertanian. Dan perlu adanya peran-peran dari pemerintah bagaimana memberikan stimulan baik dalam bidang permodalan, akses pasar, kemudian untuk mendapatkan ini ya pakan dan fasilitas infrastruktur atau sarana prasarana seperti misalnya penggilingan padi, kemudian pasar untuk tanaman jenis buah pisang, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain misalnya sumur dalam, akses di bidang perairan, sehingga musim tanam ini ya, tidak hanya 2 MT musim tanam, tapi bisa lebih 3 musim tanaman sehingga jumlah produksi akan meningkat. Itulah sektor yang cukup besar di bidang pertanian. Program-program untuk meningkatkan ketahanan pangan tentunya perlu satu secara intensifikasi, ini adalah melalui pembinaan-pembinaan

0: kelompok petani, ya, petani pisang, petani padi, mau ternak domba, berternak kambing maupun berternak sapi. Dan kemudian secara lebih luas tentunya program-program keunggulan yang lain, adanya kemudahan ya untuk mendapatkan fasilitas perbankan melalui pembiayaan yang cukup murah, sehingga petani atau peternak ini akan mempermudah ya mengembangkan suatu usahanya. Jadi tidak hanya mengandalkan satu bantuan dari pemerintah, tetapi kelas daripada mereka itu naik, sehingga tidak hanya berorientasi hanya sebatas memproduksi, tetapi mampu hasil produksinya itu diolah menjadi memiliki nilai lebih. Ya, itu yang perlu kita tekankan. Makanya peran pemerintah itu juga perlu kita harapkan. Ya, program-program yang lain seperti adanya pendampingan dari para stakeholder, baik dinas pertanian maupun peternakan maupun perkebunan, itu harus hadir di tengah-tengah para produsen. Produsen di Indonesia itu kita lihat ini adalah para petani maupun para peternak. Itu menurut saya adalah program-program yang perlu dilakukan oleh kita semua, dalam arti adalah yang stakeholder itu baik pemerintah maupun para pelaku usaha itu sendiri. Ya, itu menurut saya program-programnya adalah intensifikasi maupun diversifikasi usaha, dan bagaimana mengolah bahan baku ya, misalnya produsen padi itu tidak hanya sebatas padi, bagaimana dikembangkan memiliki keunggulan daripada komoditas padi, misalnya padi organik, karena tanaman pisang bagaimana buahnya cukup banyak seperti tanaman pisang Sangboyo, dan perlu pola asuh daripada pemerintah melalui Dinas Ketahanan Pangan baik penyuluh kepada para produsen baik petani maupun peternak. Produsen pisang terbesar saya bilang ini Jawa Tengah adalah Boyolali ya. Tepatnya di beberapa kecamatan di utara, memang di sana hamparannya cukup luas. Di sana jumlah tanaman pisang yang sebutkan ada pisang nangka, pisang apa ini raja, pisang kepok, pisang Sangmulyo itu sendiri yang saat ini kita kembangkan. Sehingga harapannya adalah pemilihan yang pertama adalah adanya ini persiapan lahan. Bagaimana lahan yang baik itu diolah dengan baik. Kemudian saatnya menanam memang kita sarankan pada waktu musim hujan, yaitu pengolahan lahan. Kemudian berikutnya adalah pemilihan bibit. Ya, pemilihan bibit Sangmulyo ini salah satu adalah memiliki ini apa ketinggian yang cukup sehat. Kemudian juga setelah bibit tentu juga adanya ini apa itu pemupuan. Bagaimana pemupuan kalau di daerah kita itu cukup potensi adanya pupuk kandang atau pupuk kompos ya, hanya nanti perlu tambahan pupuk istilahnya kimia yang lain, supaya juga kolaborasi pupuk ini akan menghasilkan pertumbuhan yang cukup. Setelah adanya ini apa itu pemilihan bibit, kita tentunya akan merawat bahwa tanaman pisang ini seperti tanaman pisang yang lain. Sangmulyo ini memiliki durasi masa panen ya itu kurang lebih di sekitar hampir 11 bulan, sehingga memerlukan perawatan yang baik dari awal, kemudian pertumbuhan sampai menjelang panen ya. Dengan adanya pemupuan dan perawatan ya, kita rawat dengan baik, kalau perlu memang kita ini ya semprot dengan herbisida untuk mematikan ini ya rumput-rumput yang mengganggu, dan jarak tanam yang cukup ya, dirawat dengan baik, air yang cukup, nanti harapannya pisang itu akan tumbuh secara maksimal ya. Dengan adanya pertumbuhan yang maksimal, harapannya adalah buah tanaman pisang Sangmulyo ini akan menghasilkan buah pisang yang baik ya. Salah satu parameternya adalah isinya cukup ya, kemudian juga tandanya juga nanti akan menghasilkan kisaran antara 20 sampai 20 sisir ya. Kemudian juga ini tinggi tanaman ya, kalau sehat ini tanamannya ini sekitar kurang lebih di ketinggian 3,5 sampai 4 meter, sehingga perlu perhatian khusus ketika sudah menghasilkan atau berbuah yang cukup nanti waktu masak ya, supaya tanaman pisang ini enggak roboh ya, enggak perlu bantuan daripada apa, alat-alat penyangga kalau memungkinkan, tapi ini perlu perhatian juga. juga. Ya, saya rasa pasca panen itu juga penting, bagaimana panen yang baik itu dikelola, itu ditangani dengan baik dengan adanya pemilihan pisang yang besar, pisang yang sedang, pisang yang kecil, sehingga ini cukup membantu para petani tanaman pisang sawonya ini akan menghasilkan hasil yang melimpah. Misalnya begitu. Prospek daripada tanaman pisang sang mulia ini cukup prospek menurut saya. Jadi tanaman pisang sang mulia ini mudah ditanam di wilayah secara umum di Indonesia ya. Contoh misalnya di wilayah Jawa Tengah ini cukup relevan, cukup cocok ya, baik tidak hanya di Jawa Tengah seperti di Jawa Timur yang memang asal-usul sang mulia ini ada dari Kabupaten Malang, sehingga cukup dataran rendah, bahkan sampai tinggi hampir sekitar 800 di atas permukaan laut, sehingga cukup.
1: Saatnya kita ikut

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف ودرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro Satu.
2: Sawah, baik itu yang menjadi kekurangan kami maupun juga sawah-sawah yang dikelola langsung oleh P3A. P3A ini perkumpulan petani pemakai air. Jadi kalau di pertanian itu bilangnya gapoktan, gabungan kelompok tani. Kalau kami di pengairan, di PSDA itu pas bilangnya P3A. Nah P3A ini lembaganya ada GP3A-nya, jadi gabungan dari P3A. Jadi sih sawah itu kan ada petak tersier, ada sawah. Mereka lah yang mengelola. Ada lagi gabungan di atasnya, di atas lagi ada lagi IP3A induknya. Nah, kami tidak pernah bisa lepas dari P3A. Jadi, kami ada salah satu komisi namanya, komisi irigasi. Komisi irigasi inilah yang mengevaluasi, membuat, kemudian mengajukan SK pola tanam dalam satu tahun. Jadi kita tuh mengatur. Jadi kalau mungkin dulu Mbak Dian SD ya, karena pasti pernah SD kan ya Mbak Dian ya. Saya SD dulu, itu kita dikasih tahunya bahwa padi itu ditanam satu tahun dua kali.
3: Oke.
2: Nah, saya pun tahunya ketika bekerja. Jadi rupanya padi itu sebenarnya bisa MT1, masa tanam 1, MT1, MT2, MT3.
3: Baik.
2: Jadi gabung dengan palawija. Nah, itu kita yang mengatur Dinas PSDA melalui Komisi Irigasi. Dalam satu tahun, MT1, MT2, MT3. MT1 ini, saya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti.
3: Iya.
2: MT1, itu irigasi mana saja yang akan kita airi. Maka ketika kita sudah menentukan SK-nya yang ditandatangani oleh Pak Gubernur, teman-teman P3A itu harus sedapat mungkin mematuhi. Nah, jadi kita buka tuh pintu air dari bendung-bendungan kita tuh kita buka. Petugas OP kami membukanya.
3: Siap.
2: Kita buka dengan debit yang telah disepakati. Kita tentukan dalam satu tahun. Kemudian daerah irigasi yang masuk ke dalam MT1 harus membuka, harus melakukan pengolahan.
3: Oke.
2: Ketika sudah selesai, kita tutuplah untuk pintu MT1. Kita buka MT2. Seperti itu. Ketika kita akan menetapkan pola, itu kita tidak sendiri. Kita bersidang. Setahun itu 4 kali kita minimal bersidang. Jadi menentukan pola, mengevaluasi pelaksanaan, dan satu lagi peruntuhan lagi untuk tahun berikutnya. Nah P3A, Balai Besar yang punya bendungan kita juga menjadi anggotanya. Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten, teman-teman Kabupaten KPU-an itu kita undang. Kita hitung, air kita ada berapa? Di bendungan ada berapa, di bendung ada berapa. Nah, yang kita tahu jumlah airnya, debitnya kita bagi tadi. Jadi sebetulnya di atas kertas itu cukup.
3: Oke.
2: Namun kita tetap harus melakukan beberapa evaluasi ketika misalnya ternyata tiba-tiba ada hama mungkin, atau tiba-tiba seperti ini kan BMKG sudah bilang nih akan ada El Nino.
3: Iya.
2: Maka kita langsung hitung nih di komisi irigasi. Kita ada air berapa, kira-kira ada air berapa. Maka harus kita bagi seperti itu. Jadi pertaniannya menyiapkan sarkrasnya, pupuknya, dan lain sebagainya. Kerjasama. Kalau ada satu saja yang tidak dijalankan itu kita harus melakukan sidang ulang kembali.
3: Baik.
2: Masih seperti itu.
3: Kalau berdasarkan memang cerita yang Ibu sampaikan tadi, seru sekali ya.
2: Apalagi kalau Mbak Dias sekali ikut sidangnya, itu seru.
3: Seru.
2: Karena kan kita undang P3A ya, kan mereka pelaksana nih.
3: Ya,
2: ujung tombaknya yang akan mengelola kan mereka. Seperti itu, kami pemerintah menyiapkan sarprasnya.
3: luar biasa ya Bu ya. Di sini sinergisitas itu sangat berperan begitu ya Bu ya. Bagaimana akhirnya teman-teman yang ada di lapangan, kemudian bagaimana juga pemerintah yang mengelola, kemudian juga menyiapkan SK-nya yang harus dipatuhi itu tadi, bisa sama-sama menyelaraskan. Baik. Kalau misalnya secara peraturan, kemudian juga pelaksanaannya udah sesuai, insya Allah outputnya insya juga Allah akan sesuai. Dan memang tantangan yang kita hadapi di depan ini adalah El Nino Godzilla.
2: Betul, pakai Godzilla ya.
3: Serem ya Bu ya, pakai Godzilla gitu ya. Dan kalau misalnya dari memang yang kita miliki sendiri Bu, apakah dalam kondisi cukup aman dengan adanya tantangan tersebut atau seperti apa kondisi saat ini Bu?
2: Karena memang El Nino ini kan hampir tiap tahun terjadi ya. Tidak hampir tiap tahun, 2 tahun sekali. Terakhir El Nino kalau tidak salah kita pernah bahas itu 2024 ya, tidak salah.
3: Okay.
2: Jadi memang beruntungnya ada BMKG, ada perakiraan cuaca, ada visioner yang bisa menghitung bahwa ke depan akan terjadi ini dan itu.
3: Iya.
2: Itu yang membuat kita memitigasi. Itu kita sudah beberapa kali rapat untuk El Nino, apalagi yang pakai Godzilla.
3: Luar biasa.
2: Terutama pertanian ya. Karena kan pangan kita harus disupport full. Sejauh ini langkah-langkahnya masih kita jalankan. Bagaimana ketika misalnya di daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami ataupun kewenangan pusat dan kabupaten, teman-teman kabupaten, ditengarai air yang akan berkurang, kami sudah menyiapkan embung-embung yang memang sudah ada, ataupun ketika tidak ada sumber-sumber embungnya, kan embung ini kan tampungan ya, badiannya, dia menampung air, nanti kemudian kita airi. Itu biasanya kita juga bantu kolaborasi dengan teman-teman pertanian, itu pipa sedot. Kita langsung ambil dari air permukaan itu sungai ya, atau sumber air lainnya, langsung kita airkan ke sawah. Karena kan harusnya kan melalui saluran tuh yang kita sudah buat. Tapi ketika kurang debitnya, maka kita harus buat shortcut seperti itu.
3: Luar biasa.
2: Atau pompa-pompa sementara seperti itu. Itu biasanya kalau El Nino itu kita sudah antisipasi yang seperti itu.
4: Luar biasa Ibu ya. Pendengar, demikian kebersamaan kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini. Semoga apa yang kami sampaikan tentunya akan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 91,2 FM Jakarta sore ini.
5: Pendengar Pro 1 RRI, demikian untuk Beranda Sacita untuk sore hari ini ya, di edisi Kamis 20 Agustus 2026. Jadi nanti kita akan bertemu lagi minggu depan ya, di jam yang sama, setiap hari Kamis di jam 3 sampai jam 4 sore. Saya Dedy Firdaus, sampai jumpa.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Sacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Broke sore ini, Broke sore ini. Telepon 0971 321 401 dan 0971 333 0745. SMS dan WA 0852 7511 2433. Pro 1 RRI Merauke. Broke sore ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat malam pendengar setia dari Pro 1 Merauke, dimanapun Anda berada, baik yang mendengarkan melalui radio di frekuensi 94,8 MHz ataupun mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming melalui website resmi RRI di rri.go.id. Selamat malam seluruh pendengar setia kami. Semoga di malam hari ini Anda tetap diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam menjalani segala aktivitas Anda. Pendengar, saya Yogi Andriansyah kembali hadir menemani Anda di malam hari ini untuk edisi hari Kamis 20 Agustus 2026. Dan akan menemani Anda hingga tutup siaran nanti ya di pukul 24 waktu Indonesia Timur, dengan menghadirkan beragam hiburan, baik itu lagu-lagu dan juga informasi ya. Dan mendengar, kami informasikan untuk Anda seluruh pendengar setia kami, terkhususnya Anda yang berdomisili di wilayah Kota Merauke, di mana LPP RRI Merauke kembali memberikan wadah bagi talenta muda di Kabupaten Merauke melalui ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Nah, pendaftaran resmi dimulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 dan terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia atau WNI yang sudah berusia 16 sampai 25 tahun terhitung per 28 Oktober 2026. Dan calon peserta wajib ya untuk menyiapkan kartu identitas resmi yang masih berlaku seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran, dan juga memiliki BPJS kesehatan aktif apabila berhasil menembus babak grand final. Serta bagi peserta putri tidak dalam keadaan hamil atau menyusui. Nah, bagi Anda yang berminat, pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui laman Bintang Radio RRI.id maupun dengan memindai kode kris resmi ya. Atau bisa juga datang secara offline dengan mendatangi langsung kantor LPP RRI Merauke di Jalan Ahmad Yani nomor 11 Merauke. Nah, sebagai bagian dari tahapan seleksi, peserta juga diwajibkan ya membuat dan mengunggah video bernyanyi berdurasi maksimal 3 menit ke akun pribadi Instagram dan juga TikTok. Nah, video tersebut berisi nyanyian lagu pop Indonesia dan juga pop daerah dengan berpakaian sopan. Diawali perkenalan singkat, disusul dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan kalimat ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026. Jangan lupa juga untuk menambahkan tagar Bintang Radio 26 Merauke serta menandai atau meng-tag akun media sosial RRI Merauke dan juga Bintang Radio. Selain itu, seluruh peserta juga diwajibkan ya untuk mengikuti atau memfollow akun Instagram RRI Merauke dan Bintang Radio titik ID, akun TikTok di @RRI Merauke dan juga Bintang Radio titik ID. Nah, demikian apa dengar satu informasi untuk Anda, di mana LPP RRI kembali memberikan wadah ya bagi talenta muda di Kabupaten Merauke melalui ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa ya, pendaftaran resminya dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Bisa juga mendaftar secara online melalui halaman bintangradio.id atau bisa datang langsung ke kantor kami di Jalan Ahmad Yani nomor 11 Merauke. Demikian pendengar, satu informasi untuk Anda ya. Nah,
Di selanjutnya kita akan hadirkan beragam lagu sembari kita menanti warta berita Gema Papua ya di pukul 19 waktu Indonesia Timur nanti. Dan mari kita awali perjumpaan kita di malam hari ini dengan satu lagu dari Ada Band dengan lagunya yang berjudul Manja. Selamat mendengarkan pendengar, semoga terhibur. Jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Pro 1 RR Merauke.

Pemeriksaan kehamilan adalah pemeriksaan untuk memantau kondisi kesehatan fisik dan mental ibu hamil. Pemeriksaan kehamilan dapat dilakukan minimal 6 kali selama kehamilan. Pemeriksaan kehamilan ini bertujuan untuk memantau proses kehamilan serta pertumbuhan janin yang ada dalam rahim. Mendeteksi komplikasi atau masalah kehamilan sejak dini, meningkatkan serta mempertahankan kesehatan ibu dan bayi, mempersiapkan proses persalinan sehingga ibu dapat melahirkan bayi dengan selamat, mengurangi angka kesakitan dan kematian ibu hamil, mempersiapkan peran ibu dan keluarga untuk menerima kehadiran anak dan memastikan tumbuh kembangnya dengan normal, dan mempersiapkan ibu untuk menjalani masa nifas serta memberikan ASI eksklusif pada bayi dengan lancar. Jangan ragu lagi untuk mengunjungi fasilitas kesehatan terdekat secara rutin. Dengan demikian, ibu bisa tenang menjalani kehamilan dan siap menyambut kehadiran sang buah hati saat persalinan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Drainase merupakan salah satu fasilitas dasar yang dirancang sebagai sistem guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan komponen penting dalam perencanaan kota atau perencanaan infrastruktur khususnya. Drainase juga diartikan sebagai suatu usaha untuk mengontrol kualitas air tanah dalam kaitannya dengan salinitas, di mana drainase merupakan salah satu cara pembuangan kelebihan air yang tidak diinginkan pada suatu daerah, serta cara-cara penanggulangan akibat yang ditimbulkan oleh kelebihan air tersebut.

Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

punya pacar. Tidak tahu buat apa, tidak tahu bisa apa, tapi mau jadi pacar. Ku punya pacar, tidak sadar punya pacar.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat malam pendengar setia kami, baik yang melalui radio di frekuensi 94,8, mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ataupun mendengarkan melalui streaming website di rri.co.id. Selamat malam, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Dan masih bersama saya tentunya pendengar Yogi Andriansyah, di mana kita akan terus bersama-sama hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan mendengar 3 menit menjelang pukul 19 waktu Indonesia Timur, di mana sesaat lagi Anda akan updatekan beragam informasi seputar tanah Papua dalam Warta Berita Gema Papua yang akan kami relay dari Pro 1 Jayapura pendengar. Nah, sembari menanti siaran relaynya, kami informasikan untuk Anda seluruh pendengar setia kami, terkhususnya Anda yang berdomisili di Kabupaten Merauke, di mana LPP RRI Merauke kembali memberikan wadah bagi talenta muda di Kabupaten Merauke melalui ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran resmi dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 dan terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia atau WNI berusia 16 sampai 25 tahun terhitung per 28 Oktober 2026. Dan calon peserta wajib ya untuk menyiapkan kartu identitas resmi yang masih berlaku seperti KTP, SIM, kartu pelajar ataupun kartu mahasiswa. Dan juga bisa melampirkan akte kelahiran. Dan juga memiliki BPJS kesehatan aktif ya apabila berhasil menembus babak grand final. Serta bagi peserta putri tidak dalam keadaan hamil atau menyusui. Bagi Anda yang berminat, pendaftaran dapat dilakukan ya secara online di laman https://2/bintangradio.id maupun dengan memindai kode QR resmi yang berada di akun media sosial kami ya, baik Instagram maupun TikTok ya di RRI Merauke. Nah, atau bagi Anda yang masih bingung, bisa datang secara langsung ke kantor LPP RRI Merauke di Jalan Ahmad Yani nomor 11 Merauke. Sebagai bagian dari tahapan seleksi, peserta juga diwajibkan ya membuat dan mengunggah video bernyanyi berdurasi maksimal 3 menit ke akun pribadi Instagram dan TikTok. Nah, video tersebut berisi nyanyian lagu pop Indonesia dan juga pop daerah dengan berpakaian sopan, diawali dengan perkenalan singkat, disusul penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan kalimat ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026. Jangan lupa ya untuk menambahkan tagar Bintang Radio 26 Merauke serta menandai atau meng-tag akun media sosial RRI Merauke dan juga Bintang Radio. Selain itu juga seluruh peserta diwajibkan ya untuk mengikuti atau memfollow akun Instagram RRI Merauke dan Bintang Radio. Dan juga selain Instagram, wajib juga untuk mengikuti akun TikTok RRI Merauke dan juga Bintang Radio. Nah, pendengar, demikian satu informasi untuk Anda ya. Dan saat ini sudah pukul 19 di waktu Indonesia Timur, di mana kita akan mengikuti relay dari Pro 1 Jayapura untuk Anda updatekan beragam informasi atau berita seputar tanah Papua dalam Warta Berita Gema Papua. Selamat mengikuti.

JKN BPJS Kesehatan dapat menghubungi kanal layanan non-tatap muka BPJS Kesehatan, yaitu layanan Pandawa atau pelayanan administrasi melalui WhatsApp di nomor HP 0811-8165-165. BPJS Kesehatan Jayapura, dengan gotong royong, semua tertolong.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan, untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang

Ya baik, pengarah di manapun Anda berada, terima kasih pastinya atas kebersamaan ini untuk Warta Berita Gema Papua. Kami belum dapat hadirkan ke ruang dengan Anda. Ada sesuatu dan lain hal yang dimana Pak RRI pelaksana, yaitu RRI Wamena. Namun yang jelas pendengar, nantinya sesaat lagi kami akan hadir lewat satu rangkaian acara, yaitu Mimbar Agama. Akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, khususnya untuk umat Katolik di Kota Jayapura, di pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur, sesaat lagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Dan kami minta maaf ya untuk warta berita Gema

Papua edisi hari ini, hari Kamis 20 Agustus 2026 tidak dapat terlaksana karena satu dan lain hal. Namun kami masih akan menemani Anda ya dengan updatean informasi lainnya, baik dari mancanegara maupun dalam negeri, dalam rangkaian informasi Merauke malam ini. Berdengar, langsung saja kita buka ya dengan satu informasi dari dunia internasional, pendengar, di mana munculnya kasus hantavirus pada kapal pesiar MV Hondius sempat menimbulkan kekhawatiran akan potensi penyebaran penyakit baru. Namun Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memastikan masyarakat tidak perlu panik karena karakter penularan virus ini berbeda dengan COVID-19. Dan berikut informasi lengkapnya. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan terhadap kluster kasus hantavirus yang ditemukan di kapal pesiar MV Hondius. Epidemiologi WHO Dr. Boris Pavlin menjelaskan hantavirus, khususnya strain Andes, memang dapat menular antar manusia dalam jumlah terbatas. Tetapi penularannya tidak mudah terjadi hanya melalui kontak singkat di tempat umum. Karena itu WHO menilai kondisi tersebut bukan ancaman pandemi baru seperti COVID-19. Hasil investigasi awal juga menunjukkan sumber penularan kemungkinan berkaitan dengan paparan hewan pengerat, terutama long-tailed rice rat yang begitu banyak ditemukan di wilayah utara Argentina dan Chili. Nah, beberapa kasus awal diketahui memiliki riwayat perjalanan ke kawasan tersebut. WHO juga menyampaikan hingga saat ini tidak ada penumpang kapal yang menunjukkan gejala baru dan seluruh penumpang tetap dalam pemantauan. WHO juga menegaskan hantavirus bukan virus baru dan telah dikenal serta dipantau selama puluhan tahun. Nah, pendengar, itu tadi satu informasi pembuka ya terkait dengan WHO yang menegaskan hantavirus tidak menyebabkan ancaman global baru. Dan hantavirus ini berbeda ya dengan COVID-19. Dan masyarakat juga dihimbau untuk tidak perlu khawatir atau panik. Nah, masih ada informasi lainnya ya untuk Anda mendengar setelah beberapa lagu berikut ini. Dan kita akan beralih ke informasi dari dalam negeri. Nah, seperti apa informasinya? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

yaitu inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS di Indonesia. BPS melakukan survei untuk mengumpulkan data harga dari berbagai macam barang dan jasa yang dianggap mewakili belanja konsumen masyarakat. Data tersebut kemudian digunakan untuk menghitung tingkat inflasi dengan membandingkan harga-harga saat ini dengan periode sebelumnya.

0: de Maverick.
1: Baik, mendengar itu tadi satu lagu yang baru saja kita dengarkan ya, dari Rida Sita Dewi dengan lagunya yang berjudul Jalanmu. Nah, pesan utama di lagu ini mendengar yaitu ketulusan melepas kepergian atau pilihan hidup seseorang yang disayangi tanpa rasa penyesalan atau paksaan. Dan lagu ini diciptakan oleh Dwi Lestari yang dikenal lewat lirik-lirik puitis dan bertema kehidupan mendalam. Baik pendengar, kita kembali ke dalam rangkaian informasi Merauke malam ini ya, di mana tadi kita telah berbagi informasi internasional, dan untuk selanjutnya kita beralih ke informasi nasional atau dari dalam negeri ya. Mendengar, dukungan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur terus berdatangan dari berbagai pihak. Dan kali ini Kementerian Perhubungan turut menggalang bantuan kemanusiaan sekaligus memastikan jalur transportasi dapat mendukung proses penanganan dan pemulihan pasca bencana. Dan berikut informasinya. Kementerian Perhubungan menggalang bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Penggalangan bantuan dilakukan pada 15 hingga 22 Agustus 2026 dengan melibatkan ASN Kementerian Perhubungan. Nah, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk solidaritas untuk meringankan beban masyarakat terdampak. Bantuan yang dikumpulkan antara lain makanan, air minum, selimut, pakaian, obat-obatan, vitamin, dan kebutuhan dasar lainnya. Untuk mempercepat distribusi, bantuan akan dikirim melalui jalur laut dan udara. Melalui jalur laut, bantuan direncanakan diberangkatkan menggunakan KM Tidar dari Pelabuhan Tanjung Priok pada 29 Agustus menuju sejumlah wilayah di Flores, termasuk Maumere, Larantuka, Lewo Leba, dan Kupang. Nah, sementara melalui jalur udara, bantuan direncanakan dikirim ke ND. Selain bantuan logistik, Kemenhub juga memastikan pemeriksaan dan optimalisasi layanan di sejumlah bandara dan pelabuhan di NTT. Upaya ini dilakukan untuk menjaga keselamatan dan kelancaran transportasi, sekaligus mendukung mobilisasi masyarakat serta distribusi bantuan ke wilayah terdampak gempa. Nah, pendengar, demikian satu informasi nasional terkait dengan Kemenhub yang menggalang bantuan kemanusiaan untuk disalurkan kepada korban gempa NTT. Nah, semoga seluruh korban diberikan kekuatan ya, dan semoga NTT dapat segera pulih dari bencana tersebut. Doa kami untuk seluruh saudara yang ada di NTT. Oke, baik pendengar, masih dalam rangkaian informasi Merauke malam ini ya. Untuk selanjutnya kami akan updatekan Anda dengan satu informasi, masih dengan informasi nasional ya. Untuk seperti apa informasinya setelah satu lagu berikut ini.

0: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.

Baik pendengar, berikut ini informasi berasal dari Kabupaten Mapi ya, di mana aparat kepolisian bergerak cepat meredam ketegangan yang sempat terjadi di Kota Kepi. Aksi spontan warga yang dipicu kabar meninggalnya seorang mahasiswa asal Mapi di Kota Malang berhasil dikendalikan melalui pendekatan persuasif dan dialog dengan masyarakat. Berikut informasi lengkapnya. Situasi di Kota Kepi, Kabupaten Mapi sempat memanas pada Rabu malam 19 Agustus 2026 setelah sekelompok warga turun ke jalan menyusul kasus pembunuhan seorang mahasiswa asal Mapi yang sedang menempuh pendidikan di Kota Malang, Jawa Timur. Aksi massa berlangsung di kawasan Simpang Tanjung Durian hingga Jalan Sumatera. Polres Mapi segera melakukan pengamanan dan bersiaga di sejumlah titik guna mencegah terjadinya bentrokan. Kabak Ops Polres Mapi AKP Jainal Amrin menjelaskan bahwa aksi tersebut dipicu rasa duka dan emosi keluarga serta warga setelah menerima kabar meninggalnya korban. Berdasarkan informasi kepolisian, korban dan pelaku merupakan sesama mahasiswa asal Kabupaten Mapi yang sedang berkuliah di Malang. Untuk menjaga situasi tetap kondusif, Polres Mapi mengedepankan langkah persuasif melalui dialog dengan tokoh masyarakat dan keluarga korban. Kepolisian juga memastikan bahwa pelaku telah diamankan oleh aparat di Malang dan saat ini sedang menjalani proses hukum. Masyarakat dihimbau untuk menahan diri, tidak melakukan tindakan balas dendam, serta mempercayakan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum demi menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Mapi. Nah, mendengar demikian satu informasi terkait dengan Polres Mapi yang meredam aksi massa buntut kasus pembunuhan mahasiswa di Malang. Dan informasi ini juga sebagai penutup ya, seluruh rangkaian informasi Merauke malam ini. Dan semoga beberapa informasi yang kami bagikan di program ini dapat bermanfaat dan juga menambahkan wawasan untuk Anda. Namun jangan kemana-mana, tetap bersama kami pendengar. Sesaat lagi kita pukul 20 ya untuk waktu Indonesia Timur, di mana kami akan hibur Anda dengan paket drama radio untuk edisi malam Kamis 20 Agustus 2026.

Baik pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Timur, di mana saatnya kami hadirkan paket drama radio untuk edisi hari ini, hari Kamis 20 Agustus 2026. Dengan judul Dering Telepon Ibu, drama radio ini diproduksi oleh RRI Ranai. Selamat mendengarkan.

0: Bu, salaman dulu. Ira mau berangkat ke sekolah dulu ya.
1: Iya, Nak. Ini uang jajannya. Beli jajannya yang sehat ya. Nanti bawa motornya hati-hati. Jangan terlalu buru-buru. Ingat, kalau mau nyebrang nanti, nyalakan lampu sennya dulu. Jangan dadakan.
2: Ya, ya.
1: Nih, juga helmnya. Jangan lupa dipakai. Nanti kalau udah sampai sekolah, jangan lupa kabari ibu ya. Biar ibu gak khawatir.
2: Iya, Bu. Cerewet banget.
0: Dah.

0: kasih telepon terus.
1: Akhirnya.
0: Saya juga Nadia. Halo Bu. Apa? Iya. Gak kedengeran nih. Jaringannya kurang bagus. Udah, matiin aja ya teleponnya Bu. Ira lagi sibuk nih.
1: Loh, kok dimatiin? Siapa yang telepon?
0: Gak ada, biasalah. Gak penting. Ayo kita ke kelas.
1: Ayo.
0: Nadia, pulang sekolah kita jalan-jalan yuk.
1: Ayo, gimana kalau kita makan bakso di rumah makan yang baru buka itu? Katanya bakso di sana enak loh.
0: Boleh juga tuh. Apa lagi sih ini apa?
1: Siapa sih? Angkat aja dulu, kali aja penting.
0: Enggak, ganggu aja. Ayo kita jalan.

0: gede banget, pasti enak nih. Ternyata benar ya apa yang dikatakan teman-teman, baksonya enak banget. Lain kali kita coba bakso di tempat lain lagi ya.
1: Pasti dong, setiap ada tempat baru yang baru buka, kita wajib cobain. Ayo kita makan. Wih, rasanya pasti enak banget nih. Makan aja sepuasnya Nadia, tenang aja aku yang bayar.
0: Serius? Wah, kamu emang hebat Ira. Kadang aku iri loh sama kamu. Hidup mewah, dikasih uang jajan banyak, ke sekolah bawa motor sendiri. Apa yang kamu minta, semua dituruti orang tuamu. Pasti banyak anak-anak yang pengen hidup kayak kamu.
1: Iya sih, semua keinginan aku emang ibu aku turutin. Kemana-mana selalu nanyain kabar. Kadang aku risih. Emangnya orang tua kamu gimana? Apa mereka gak pernah nurutin keinginan kamu juga, Nadia?
0: Orang tuaku sudah gak ada, Ira. Aku tinggal sama nenekku. Pagi hari aku sudah bangun bantuin nenekku bersihin rumah. Siapkan sarapan. Capek aku.
1: Beneran?
0: Iya, Ira. Belum lagi kalau malam sebelum tidur. Aku harus gosok baju sekolah dulu biar bisa tampil rapi ke sekolah. Uang jajanku saja kadang dikasih, kadang juga enggak. Maklum, nenekku juga bukan orang yang mampu. Ke sekolah saja aku harus cari tumpangan. Kalau enggak ya, enggak bisa sekolah.
1: Hah?
0: Makanya, kamu tuh harus bersyukur, Ira. Masih punya orang tua yang sayang sama kamu. Andai aja orang tuaku masih ada.
1: Hah? Ada 10 panggilan enggak terjawab.
2: Halo? Ira, kamu kemana aja sih? Ditelepon dari tadi tak diangkat. Ibu masuk rumah sakit nih. Tadi terjatuh di kamar mandi dan tak sadarkan diri.
1: Apa? Hah? Ibu?
0: Kenapa, Rah?
1: Ibu aku masuk rumah sakit, Nadia. Aku harus pulang.
0: Ira, aku harus gimana ini?
1: Udah, kamu cari tumpangan aja ya.

0: pernah ngormatin ibu. Ira janji gak akan gitu lagi. Ibu bangun. Ira gak mau kehilangan ibu.
1: Kamu nih Ira, kalau ditelepon ya diangkat. Sesibuk apa sih kamu itu? Sampai-sampai telepon dari orang tua saja gak diangkat. Ingat ya, kalau sampai terjadi apa-apa dengan ibu kamu, pasti kamu menyesal.
2: Nak, kamu sudah pulang.
0: Ibu, ibu ini Ira. Maafin Ira, Bu.
2: Iya, Ira. Gak apa-apa. Ibu gak apa-apa. Lain kali jangan ulangi lagi ya. Kalau ibu telpon, ya diangkat. Kalau ibu WA, juga dibalas. Ibu begitu kan bukan karena ibu cerewet. Tapi, ibu berusaha memberikan kamu yang terbaik. Jadi anak yang baik ya, nak?
0: Iya, Bu. Ira janji. Ira akan jadi anak yang baik. Ira sayang.

Ring telepon dari ibu mungkin terasa mengganggu hari ini. Namun ketahuilah bahwa suatu hari suara itulah yang paling kamu rindukan saat ia telah tiada.

Mau mendengar tadi Anda telah dengarkan ya pakai drama radio dengan judul Dering Telepon Ibu yang diproduksi oleh RRI Rana ya, untuk pakai drama radio hari ini ya di malam Kamis 20 Agustus 2026. Dan mendengar kami RRI Pro 1 Merauke, tentunya baik Anda yang mendengarkan melalui radio, aplikasi RRI Digital, streaming melalui website rri.co.id. Jangan lewatkan program Ngobras, ngobrol bareng komunitas malam ini di pukul 20 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur. Dan kali ini kita akan mengangkat semangat kemerdekaan melalui kegiatan yang seru dan juga penuh kebersamaan. Yaitu topiknya Reading ke Jembatan Tamulik Merauke, Touring Akbar bersama dengan Kandara Scooter Club. Nah, seperti apa keseruan Touring Akbar ini dan bagaimana komunitas skuter memaknai semangat kemerdekaan melalui kebersamaan, persaudaraan, dan juga kegiatan positif di tengah masyarakat. Nah, semua akan kita obrolkan ya bersama dengan Selamat Hari Adi selaku Ketua Kendara Scooter Club atau KSC Merauke. Jadi pastikan ya malam ini di pukul 20 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur, Anda tetap bersama Pro 1 RRI Merauke dalam Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Nah, di Ngobras ini merupakan sebuah ruang ya untuk berbagi cerita, inspirasi, dan juga semangat. Nah, jangan lewatkan ya di pukul 20 lewat 30 menit untuk waktu Indonesia Timur. Dan sembari menanti Ngobras, kita akan temani Anda ya dengan lagu-lagu pilihan yang telah kami siapkan di playlist. Jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Okay.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai, Lambu. Siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah, kerongkongan. Luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja, Po. Masa aku harus mas lagi? Hei, otak, kasih tahu tuh sedika.
3: Sabar, kerongkongan. Lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi, gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

0: program acara Ngobras, ngobrol bersama komunitas Pro 1 RRI Merauke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia kami dimanapun Anda berada. Saya Yogi Andriansyah ya, senang sekali bisa kembali hadir bersama Anda dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Ruang bagi komunitas-komunitas di Merauke khususnya untuk berbagi cerita, kegiatan kreatif sekaligus memberikan inspirasi positif bagi masyarakat. Nah, mendengar, semangat kemerdekaan tidak hanya dirayakan ya dengan upacara dan berbagai perlombaan saja. Semangat kemerdekaan juga bisa diwujudkan melalui kebersamaan, persaudaraan, dan juga kegiatan positif lainnya ya yang mempererat silaturahmi. Nah, kali ini ada kegiatan menarik nih dari Gandara Skuter Club atau KSC Merauke. Dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia, KSC akan menggelar Touring Akbar 2026 dengan mengusung semangat kemerdekaan Reading ke Jembatan Tamulik. Nah, kegiatan ini benar dijadwalkan berlangsung pada 23 hingga 23 Agustus 2026 dengan titik awal di KSC Basecamp Merauke dan tujuan Jembatan Tamulik Merauke. Nah, selain touring, kegiatan ini juga diisi ya dengan konvoy Vespa klasik, catering, dan juga silaturahmi. Nah, untuk mengetahui lebih jauh seperti apa kegiatan tersebut, siapa saja yang terlibat dan apa makna kegiatan ini bagi komunitas, sudah hadir bersama kita ya melalui sambungan telepon pada malam hari ini, Bang Slamet Haryadi selaku Ketua Gandara Skuter Club KSC Merauke. Oke, langsung saja kita sapa pendengar. Halo, selamat malam Bang Slamet. Terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan diri untuk bergabung bersama kita di Pro 1 RRI Merauke, Bang.
2: Selamat malam pemirsa dengan RRI Pro 1 di Merauke. Terima kasih.
1: Oke. Baik Bang, sebelum kita membahas touring akbarnya, boleh mungkin ceritakan sedikit kepada pendengar Pro 1 RRI Merauke tentang Gandara Skuter Club atau KSC Merauke ini dan bagaimana sih awal terbentuknya komunitas ini, Bang?
2: Oh, baik. Ya, terima kasih atas waktunya. Kalau kita bicara soal KSC, berarti kita akan flashback ke 23 tahun yang lalu ya.
1: Cukup. Iya. Cukup lama ya, ya ternyata ya.
2: Ya, dan kami adalah komunitas touring pertama di apa nih di Merauke waktu itu tahun 2003. Dan ini ya pembentukannya tuh pas tahun baru pada tanggal 1 Januari ya malam gitu. Dan kemudian waktu itu kami dibentuk dan dibantu oleh waktu itu Bapak Kasat Lantas Merauke. Pak Marcelis, beliau lah yang mendorong untuk kita bentuk apa ini klub waktu itu. Jadi ya kita dibentuk oleh beliau, kemudian kita mengukuhkan diri sebagai KSC, Gandara Skuter Club. Nah, kenapa sih Gandara Skuter Club gitu? Karena Gandara itu adalah sebutan FIFA bagi orang marin. Nah, bagi orang marin itu kalau mau bilang FIFA itu Gandara gitu. Sehingga kita pakai nama itu Gandara karena basic kita adalah skuter. Sebenarnya bukan skuter aja, tapi motor klasik sih waktu itu. Jadi anggaran dasar kan rumah kita itu ada motor klasik. Itu terus sama penempatan di Merauke. Kenapa kita mau Gandara? Karena kita ingin menggaungkan beberapa perubahan-perubahan. Waktu itu kita masih muda ya, masih bujang, masih belum keluarga. Kemudian kita ingin menggaungkan perubahan yang terjadi di Merauke. Sehingga dari beberapa tahun kita bikin kegiatan-kegiatan sosial, kemudian gitu hingga saatnya bahwa tahun 2016 kita punya ide, dari 2014 kita punya ide untuk membangun Tugu Mall KM Merauke Sabah. Ya. Oh. Jadi perjalanan itu sehingga 2 tahun kita mengumpulkan duit untuk kita buat itu, membangun Merauke Sabah menjadi kebanggaan sekarang. Nah, gitu ya.
3: Oke. Oke, baik Bang, apa sih yang menjadi daya tarik dari Vespa atau skuter atau motor-motor klasik nih sehingga Bang Slamet dan juga teman-teman memilih menjadikannya sebagai bagian dari aktivitas komunitas, Bang?
2: Iya. Sebenarnya lebih kepada bagaimana kita mengolah ini sih. Mengolah emosi dulu ya gitu. Mengolah emosi sehingga waktu itu kita 5 orang di apa nih KSU sebagai apa nih orang yang dituakan waktu itu kita coba bentuk. Di saat gejolak anak muda waktu itu kita itu suka emosi, suka yang itu. Akhirnya kita coba cari jalan main yaitu dengan Vespa. Karena Vespa ini kan kendaraan yang suka mogok, yang suka rewel, ya itu. Jadi emosi kita itu di situ gitu. Kita mampu nggak ini apa nih menahan emosi ini dengan barang tua ini?
3: Gitu. Berarti mencoba meredam emosi ya dengan memperbaiki motor-motor
2: iya,
3: klasik.
2: Iya gitu. Nah, gitu. Karena memang luar biasa. Jadi emosi kita itu memang betul-betul terpancing dengan Vespa itu. Tapi kita coba mengolah itu dan ya alhamdulillah akhirnya sampai 23 tahun ini kita bisa bertahan dengan itu dan
3: oke, baik Bang. Untuk saat ini jumlah anggotanya udah ada berapa nih Bang?
2: Kalau anggota, karena kita ini sudah beranak pinak dan sudah cucu juga ini. Kita sudah 90 sekian ya, 93. Iya, 93 gitu. Dari jumlah apa itu ya yang aktif ya biasalah organisasi kan seperti itu. Cuma kita masih solid. Dan malam ini kami ada pertemuan.
3: Oh, malam ini ada pertemuan
2: untuk, ya? Iya, ada pertemuan yang membahas apa ini rencana kegiatan perjalanan besok.
3: Oke. Nah, untuk kegiatan kali ini kan KSC akan mengangkat tema Semangat Kemerdekaan Reading ke Jembatan Tamulik ya, Bang ya. Kira-kira apa sih makna tema tersebut bagi KSC sendiri, Bang?
2: Iya, jadi kami memang dari dulu selalu mengangkat itu nuansa-nuansa kemerdekaan dan kebangsaan. Bukan hanya apa ini 17 Agustus tapi sebagai Sumpah Pemuda. Kemudian lahirlah paguyuban otomotif di Kabupaten Merauke. Itu adalah semangat Sumpah Pemuda gitu. Itu gitu. Nah, kami ingin bahwa merah putih yaitu seperti bendera kami buat ini cita-citanya dulu kami ingin memerakutikan itu apa ini Merauke artinya anak-anak muda ini jiwa nasionalisme itu terbangun dari anak-anak muda itu cita-cita kami itu sampai sekarang bendera itu sudah 81 kali 10 meter ya gitu itu sehingga semangat itu selalu membuat kita terpacu untuk buat kegiatan-kegiatan aksi-aksi sosial ya di kemerdekaan ya gitu. Seperti Tour de Boven pertama gitu sampai ke 6 itu berawal dari kami punya inisiatif kegiatan gitu. Jadi bagaimana kita merajut persaudaraan dengan komunitas motor dengan pemerintah Bukedigo gitu itu kita lakukan gitu. Nah sekarang juga itu begitu ada niatan gitu. Dan kenapa sih jembatan Tamulik gitu nah, karena ini kan impian masyarakat Merauke ini dari sekian puluh tahun nih bahwa ingin ada jembatan yang menyeberang untuk bisa ke Ukaba tidak melalui penyeberangan laut air tapi melalui jembatan ya gitu. Nah, kita menganggap bahwa jembatan Tamulik ini adalah jembatan nomor satu antara dua kabupaten yang akan itu gitu. Sehingga kami ingin mengeksplor proses perjalanan itu supaya menjadi wacana bagi masyarakat di Kabupaten Merauke maupun di Indonesia untuk melihat keadaan jalan yang akan kita lalui nanti ke jembatan Tamulik begitu.
3: Oke, baik. Nah, seperti apa nih Bang rute yang akan ditempuh para peserta? Apakah ada tantangan tertentu juga yang harus dipersiapkan oleh para pengendara, Bang?
2: Iya. Jadi untuk malam ini kan kami lagi ini ada menyampaikan suara itu. Ya biasa kalau teman-teman yang biasa touring sudah tahu itu prepare-nya gitu kebutuhan pribadi kemudian kendaraan itu mereka sudah prepare. Cuma kan ada beberapa karena ini kita buka secara umum nggak khusus kepada Vespa saja tapi
3: kepada
2: kendaraan umum.
3: Berarti masyarakat umum boleh ikut bergabung ya Bang ya?
2: Boleh, boleh, silakan ya, boleh bergabung, cuma harus registrasi karena ini berani yang keamanan kan gitu.
3: Oh iya benar, melibatkan banyak kendaraan soalnya.
2: Ya, ya gitu. Sampai malam ini sudah 43.
3: Sudah 43 ya.
2: Dan akan berkembang kayaknya gitu. Jadi prepare-prepare seperti bawa tenda dan apa, karena kita menginap.
3: Oh, menginap ya, Bang ya. Berapa hari kira-kira, Bang, di sana?
2: Semalam saja.
3: Semalam saja. Nah, Bang, selain touring, seperti apa sih konsep konvo tersebut dan juga berapa banyak peserta yang diperkirakan nanti akan ikut, Bang? Di malam hari ini kan udah 43 nih. 43 nih merupakan anggota KSC aja atau sudah juga dengan yang masyarakat umum, Bang?
2: Ya, 43 ini sudah campur.
3: Sudah campur dengan
2: masyarakat.
3: Ya?
2: Dari komunitas, belum ada dari komunitas Aki, yang Aki itu anak-anak King, orang anim Aking. Kemudian dari teman-teman yang di Paguyupan juga ada bergabung kami di sini. Kemudian komunitas apa ini, Titik Nol juga ada gabung bersama kami. Ya, kita terbuka bagi masyarakat umum juga banyak yang apa ini mendaftar di luar dari klub atau anak-anak motor banyak.
3: Oke.
2: Diperkirakan sekitar 70-an.
3: 70-an ya, kira-kira. Oke. Okay. Berarti silaturahminya terjamin ya, karena banyak komunitas lain juga yang bergabung ya.
2: Iya, itu.
3: Oke. Okay. Nah, Bang, apa yang ingin dibangun KSC melalui kegiatan ini, Bang? Kira-kira.
2: Ya, ini di samping ini ada reuni sebenarnya.
3: Oh, ada reuni juga ya.
2: Iya, ya, reuni. Reuni bagi pecinta touring itu untuk debokan pertama itu. Jadi ini ada orang tua-tua nih, ada yang sampai umurnya 68 tahun ini ada itu.
3: Biasa 68.
2: Iya, gitu. Ya, sebenarnya kita ingin kembali mereview si kegiatan-kegiatan kita dari dulu sampai
3: ini. Nostalgia ya.
2: Kemudian ya gitu. Dan semangat-semangat itu yang kita ingin tunjukkan juga bagi peserta touring bahwa enggak jelek kok berkomunitas itu, apalagi konotasi anak motor yang bilang dekat dengan narkoba atau apa, itu sama sekali tidak ada di dalam apa ini, dalam kami di KSG gitu. Itu yang kami ingin telurkan ke adik-adik sekalian rupanya yang baru mau ikut ini. Itu terbukti kan bahwa KSG sudah 23 tahun, berarti kan kita dengan berkomunitas bisa bertahan sampai 23 tahun.
3: Luar biasa, jarang-jarang ada komunitas yang bisa selama itu, Bang. Nah, Bang, Bang Selamat, ada tidaknya aturan yang harus dipatuhi para peserta selama mengikuti konvoy nanti, terutama ketika berada di jalan raya, Bang?
2: Ada sih, ada gitu. Biasa kalau touring begini kan ada namanya Captain Root. Captain Root itu kalau di kepolisian itu forerunner gitu ya gitu. Nah, itu nanti ada yang kita tunjuk untuk selalu menjaga kecepatan supaya peserta di belakang itu jangan ngebut-ngebutan ya, karena kita ini kan touring gitu. Nah, terus ada undang-undang satu nih yang dari dulu sampai sekarang kita pakai. Undang-undangnya bahwa apapun kendaraan kalian tidak boleh kecepatannya tidak boleh melebihi kecepatan Vespa. Jadi percuma biar motornya itu 400 cc, tapi tidak boleh melebihi kecepatan Vespa, tidak boleh.
3: Berarti Vespa yang memimpin di depannya sehingga yang lain tidak boleh melewati.
2: Iya, itu karena memang ini kita sengaja memang buat seperti ini supaya kan biasanya adik-adik yang baru, yang mudanya apa maunya kan gas-gas aja gitu, kita takutkan gitu terus. Selalu dalam barisan. Kalau ada kapten rutnya itu biasa selalu dalam barisan. Supaya orang lain juga kan punya hak untuk jalan, jangan sampai kita ngebut jalan gitu. Begitu. Ini aturan-aturan.
3: Selain touring nih, biasanya ada kegiatan apa lagi, Bang, dari KSC nih?
2: Iya, kalau sekarang-sekarang ini karena memang kita sudah berumur, kebanyakan family gathering.
3: Family gathering ya.
2: Ya, kemudian kita mengeksplor tempat-tempat wisata yang baru-baru mau muncul, kita bantu eksplor.
3: Oh, bantu memasarkan ya, promosi.
2: Ya, jadi ke SP9 yang bulan 3 itu ya, kita ke SP9 di Bukur 9 kah? Yang ada tempat wisata baru itu lah, kita sana. kita coba mengeksplor gitu, kemudian Pantai Anasai gitu. Kalau Table memang dari dulu memang kita di sana, akhirnya kan sekarang sudah luar biasa gitu. Ya biasa gitu-gitu aja gitu. Okay. Dan ada satu sih yang kita mau anu, tapi ini masih ditutup. Kita buat papan nama besar untuk Kabupaten Merauke, tapi ya belum kami ekspor sih gitu, ekspor belum gitu. Masih dalam proses.
3: Oke, ya. Baik Bang. Banyak ya anggapan di masyarakat luar sana itu bahwa motor Vespa atau motor-motor klasik itu bukan sekedar kendaraan saja Bang, tetapi soal gaya hidup dan juga persaudaraan ya. Bang Slamet setuju ya. Tidak dengan anggapan itu Bang?
2: Iya, saya setuju gitu. Cuma kalau gaya hidup ini yang itu, karena memang di Vespa itu secara tidak langsung memang ada sih komunitas besar yang seperti kasta-kastaan gitu, kasta-kastaan. Gitu. Cuma kalau kami di KST kan kami pukul rata aja, pukul rata, ada kasta ya. Gitu. Ya gitu. Kami selalu aneh itu. Memang kalau di teman-teman di luar sana ada yang Vespanya sampai harganya miliaran, berbisa gitu. Ada ya Pakom gitu. Tapi uniknya di Vespa itu, kenapa motonya tuh satu Vespa sejuta saudara. Jadi di saat kita berkumpul seperti kita pernah ikut Vespa World Day di Bali itu berbaur semuanya.
3: Sampai berbaur ke Bali semuanya. Ya Bang ya?
2: Sudah ke Bali, ke Bandung, di Java, terus ke The Voice, kemudian di Papua hampir saya keliling semuanya. Hanya karena Vespa. Gitu. Makassar, nah gitu,
3: udah kemana-mana. Gitu. Oke Bang, mungkin setelah touring Akbar 2026 nih selesai, cerita apa yang Pak Slamet ingin dengar dari para peserta untuk dibawa pulang ke rumah nanti Bang?
2: Iya, kami ingin teman-teman peserta ini membantu untuk mengeksplor apa ini perjalanan kita gitu. Jadi jalan terutama nanti yang kami akan lalui ini, kita bisa eksplor supaya ada perhatian dari pemerintah pusat, supaya jalan menuju ke Okaba ini di aspal paling tidak, ya kan, gitu. Aha. Supaya masyarakat ini lancar ke sana, bolak-balik, hasil pertanian mereka bisa dibawa ke kota. Jadi ke kota ini bukan hal yang seperti dulu, jauh sekali, sulit sekali, begitu. Itu harapannya begitu. Makanya, kita memang bawa tim media yang akan kami bawa untuk memvideokan itu, seperti membuat dokumenter lah gitu, untuk perjalanan kita ini gitu.
3: Berarti ada media sosialnya ya Bang ya?
2: Kalau media sosial kan Kendara Scooter Club sendiri ada di Instagram, ada Scooter
3: Club gitu. Ada. Oke. Mungkin yang terakhir Bang Slamet untuk pendengar RRI yang mungkin tertarik bergabung atau ingin mengetahui lebih lanjut lebih jauh ya terkait dengan kegiatan ini seperti apa, dan juga mungkin yang terakhir pesan sekaligus ajakan Bapak untuk mereka seperti apa?
2: Ya, pesan saya sih bagi warga masyarakat Merauke yang ingin tergabung untuk kegiatan besok ke Tamodik, kami sangat terbuka, gitu. Kami sangat terbuka, dan kami tunggu sampai hari Jumat terakhir itu registrasinya, gitu, supaya kami bisa mengetahui berapa jumlah yang akan diberangkatkan nantinya, gitu. Dan pesan kami kepada masyarakat Merauke, mari tetap kita jaga persatuan dan kesatuan, terutama di momen hari kemerdekaan ini. Kami selalu mengajak itu kepada generasi muda terutama gitu. Karena cita-cita KSG di samping yang lain-lain tadi, ada satu cita-cita ya, kita ingin membentuk 1000 komunitas, bukan 1000 geng motor. Itu dari dulu saya gaungkan itu. Artinya bahwa anak-anak motor itu tidak harus dekat dengan narkoba, minuman keras dan apa semua. Bagi kami, berkumpul, bersatu, kemudian bersilaturahmi itu adalah hal yang sangat luar biasa. Dan bendera ini sengaja kami ciptakan adalah untuk membentuk persatuan dan kesatuan. Jadi bagi masyarakat, anak-anak muda yang bergabung di klub motor apa aja gitu, ada wadahnya, ada paguyuban otomotif, gitu, ada yang gabung di KST. Di KST itu Nggak harus punya Vespa loh kalau mau gabung.
3: Bebas ya berarti Pak.
2: Nggak harus punya Vespa. Iya gitu, karena kita punya anggaran dasar anggaran rumah tangga itu ada tiga kategori. Anggota tetap, anggota kehormatan, kemudian anggota biasa. Itu bisa. Jadi macam-macam kita dari semua komunitas ada di apa di KSC. Nggak harus punya Vespa. Nah, gitu.
3: Oke, baik. Mungkin untuk masyarakat yang ingin bergabung besok untuk registrasinya di mana nih Bang, kalau boleh tahu?
2: Ya, langsung di Japri, kalau di Facebook saya di Selamat Hari Adi itu bisa. Mm-hmm. Kemudian di WA saya ada, atau tidak merapat ke basecamp KSC di Jalan Angkasa, di bengkel Higam Vespa.
3: Di gitu. Bengkel apa tadi Bang?
2: Higam. Higam Vespa. Ya, Higam. Higam itu hidup gembira awet muda.
3: Oh, Higam, hidup gembira awet muda. Ya. Walaupun motor klasik, tapi jiwanya tetap muda ya, Bang ya, Pak?
2: Iya, iya, gitu. Nggak jauh dari Libra.
3: Nggak gitu. Jauh dari
2: samping,
3: Libra.
2: Samping, ya, ya, Pak Suangkasa pasti tahu itulah. Ya, sampingnya persis itu. Boleh, kita meregistrasikan diri, nanti kami akan itu untuk hari Sabtunya kita berangkat jam 10 pagi rencananya.
3: Jam 10 pagi. Oke, untuk perkumpulan setiap hari apa saja Bang? Selain dari acara touring ini, mungkin ada perkumpulan tiap minggu di hari apa? Seperti apa?
2: Ya, ini nggak pasti sih. Gak biasanya mood-moodan itu artinya gini. Kemudian teman-teman ada rezeki, ayo kita ngumpul-ngumpul gitu kan. Gak kayak dulu, kalau 10 tahun yang lalu ya kita selalu ngumpul-ngumpul di Batara, di mana saja lah gitu. Sekarang ini sudah umur-umur, saya sendiri sudah 50 tahun.
3: Benar.
2: Jadi jadi ya, mut-mutan kalau ada yang punya rezeki, bakar-bakar, kumpul-kumpul. Tapi itu rutin.
3: Rutin.
2: Rutin. Makanya ya, kita telah selama 23 tahun ini, kita masih bertahan. Gitu.
3: Oke, untuk setelah touring di tahun ini, ada rencana apa lagi Bang ke depannya?
2: Ya, kami ingin buat tubuh untuk Kota Merauke tertinggal. Gitu.
3: Di
2: yang ini tadi yang saya sampaikan. Oh. Ya, ini masih dirahasiakan.
3: Oh, masih dirahasiakan ya. Oke.
2: Okay. Ya, barangnya udah dibikin.
3: Udah dibikin ya, tinggal peresmiannya. Kira-kira peresmian ininya tugunya kapan nih, Bang? Di bulan-bulan apa?
2: Paling di tahun-tahun depan kayaknya.
3: Di tahun-tahun depan.
2: Karena, ya, karena memang agak sulit proses perizinan dan apa semuanya kan.
3: Harus ada pengurusan.
2: Siap, gitu.
3: Oke, baik, terima kasih banyak Bang Selamat ya atas waktunya telah berbagi cerita dan juga inspirasi ya kepada kami para pendengar setia RRI Pro 1 Bang. Terima kasih banyak. Soalnya kita harus beralih ke program selanjutnya nih Bang. Selamat malam Bang. Sukses ya buat rencana touringnya besok.
2: Baik, terima kasih untuk
3: RRI Pro 1. Lain kesempatan kita ngobrol lagi ya Bang ya.
2: Baik, terima kasih.
3: Baik, terima kasih. Selamat malam, Bang. Baik, pendengar, itu tadi perbincangan kita ya bersama dengan Bang Selamat Haryadi, Ketua Kandara Skuter Club atau KSC Merauke mengenai rencana mereka untuk Touring Akbar 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Nah, kegiatan ini akan berlangsung ya pada tanggal 22 hingga 23 Agustus 2026 dan ini bukan sekedar perjalanan biasa ya menggunakan Vespa atau skuter, tetapi juga menjadi ruang untuk membangun kebersamaan, persaudaraan, silaturahmi serta semangat nasionalisme. Dan juga tadi dijelaskan ya bagi masyarakat umum untuk bergabung juga bisa ya, silakan menghubungi langsung Pak Slamet di Facebook ataupun WA-nya dengan nama akun Facebooknya Selamat Haryadi ya, silakan dikontak atau bisa datang ke base camp ya.

0: Nah, baik pendengar, atau bisa menghubungi atau datang langsung ya ke Basecamp Merauke di dekat Bakso Angkasa. Untuk pendengar kami di Merauke tentu sudah tidak asing ya untuk lokasi atau tempatnya Basecamp KSC itu di dekat Bakso Angkasa. Dan demikian ya mendengar seluruh perbincangan kita dalam program Ngobras edisi hari ini di malam Kamis 20 Agustus 2026. Dan semoga Touring Akbar 2026 KSC Merauke berjalan lancar, aman, tertib, dan juga semakin mempererat persaudaraan seluruh komunitas skuter di Indonesia. Dan tadi juga dijelaskan ya pendengar di mana kegiatan ini tergabung juga dengan komunitas lain yang ada di Merauke. Nah, bagi Anda yang ingin bergabung bisa menghubungi Abang Selamat ya melalui Facebook, WhatsApp atau datang langsung ke Basecamp KSC Merauke. Nah, pendengar, demikian saja. Saya Yogi Andriansyah pamit dari Ngobras atau Ngobrol Bareng Komunitas. Tetap jaga keselamatan di jalan, tetap jaga persaudaraan, dan terus hadirkan kegiatan-kegiatan positif untuk Merauke. Selamat malam dan sampai jumpa di Ngobras berikutnya hanya di RRI Pro 1 Merauke.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke, dan sampai jumpa.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.

0: Dari Badan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Berkara pemirsa, kami akan menghadirkan informasi dari berbagai penjuru tanah air berikut ini.
1: Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
2: Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
0: BNPB mengingatkan masyarakat mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Sementara Kolombia menetapkan status darurat bencana nasional akibat gempa bermagnitudo 7,4. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 20 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengingatkan masyarakat agar mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur yang tercatat sudah sebanyak 3.752 gempa bumi susulan. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Gempa susulan masih dirasakan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur NTT. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut hingga sore tadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di NTT. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan gempa susulan dengan kekuatan besar hingga kecil. Berton mencontoh gempa dengan kekuatan magnitudo 5,7 terjadi pada pagi tadi. Oleh sebab itu, Berton menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa susulan. Penjelasan Berton disampaikan dalam keterangan pers yang disiarkan secara virtual sore tadi.
2: Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 menit waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5,7 magnitude. Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto terus memonitor penanganan dampak gempa. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan para menteri untuk berada di lokasi sejak pertama kali terjadi gempa pada tanggal 15 Agustus tahun 2026. Para menteri aktif memberikan perkembangan penanganan gempa di NTT.
3: Kita memilih untuk lebih fokus mengatasi masalah terlebih dahulu. Nah, karena kalau kehadiran seorang presiden tentu membutuhkan persiapan dan sarana-sarana yang tidak seperti kunjungan biasa gitu. Jadi yang penting adalah kami setiap hari memonitor, ya, para menteri juga melaporkan, kepala Basarnas setiap hari laporan kepada kami, kemudian BNPB juga laporan, dan kami juga mengapresiasi karena banyak pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang lain juga mengirimkan bantuan-bantuan, termasuk misalnya seperti dari Pemprov Jawa Tengah. Ini bukti solidaritas kita bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah.
1: Berton menerangkan pemerintah terus mengirimkan bantuan logistik dari posko nasional di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju ke Labuan Bajo dan Bandara di Manggarai. Total bantuan yang telah dipasok mencapai 167 ton. Adapun hari ini telah dikirim bantuan dengan total 102 ton. Sementara itu, untuk korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 75 jiwa. Selanjutnya jumlah pengungsian mencapai 92 ribu jiwa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari BNPB maksud kami, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, salah satunya BPBD Kota Banjarmasin, menyebut kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti Banjarmasin, sehingga masyarakat diminta menggunakan masker kemanapun saat beraktivitas. Kita bergabung bersama rekan saya, Juma Muhammad.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan. Husni menyebut, meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas.
5: Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap. Karenanya kawan-kawan kami sudah kemarin malam tadi ini sudah menyisir, membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
4: Dalam hal ini, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga telah meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan, mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
6: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan menggunakan masker ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak ada keperluan itu untuk kita keluar rumah.
4: Sementara itu, Andi salah seorang warga merasa sangat terbantu dengan adanya pembagian masker yang dilakukan. Karena sebagai pekerja di lapangan, dirinya terkadang lupa untuk memperhatikan hal tersebut. Terlebih di saat kabut asap yang mulai menyelimuti sekarang, sangat mengganggu dan mengancam kesehatannya sebagai pekerja di lapangan.
7: Ya, dengan adanya pembagian masker ini, kita sebagai pekerja lapangan sangat terbantu. Apalagi melihat cuaca saat ini dari pagi itu apakah terasa.
4: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Banjarmasin melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumbo Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melakukan penyesuaian jam masuk sekolah karena kualitas udara yang kini kembali memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kita bergabung bersama Aga Jaya Bijaksana.
8: Utamanya akibat kebakaran hutan dan lahan ini.
4: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti Kota Palangkaraya berdampak terhadap aktivitas pendidikan. Untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan udara yang kurang sehat, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya kembali melakukan penyesuaian jam masuk sekolah. Jam masuk sekolah yang sebelumnya dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, kini diundur menjadi pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi kualitas udara, terutama kabut asap yang masih terjadi pada pagi hari. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani kepada RRI Kamis yang menjelaskan, setiap satuan pendidikan aktif memantau kondisi udara di lingkungan sekolah dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi yang ada. Selain pengunduran jam masuk, peserta didik juga diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, mengurangi kegiatan di luar ruangan, serta memastikan fasilitas cuci tangan tersedia dan dapat digunakan dengan baik. Khusus untuk jenjang pendidikan anak usia dini dan TK, pembelajaran mulai diarahkan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ, karena anak usia dini dinilai lebih rentan terhadap dampak kualitas udara yang kurang sehat.
8: Tapi untuk anak-anak TK ya, anak TK ini kan masih kita anggap rentan gitu ya, terhadap apa penyakit pernapasan ISPA khususnya, ini kita mintakan untuk PJJ aja, pembelajaran dari rumah gitu kan, jarak jauh gitu ya. Nah, itu asumsi kita, Pak. Berlaku di bawah Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya.
4: Oke.
8: Mungkin di luar Kemenak kan, luar Kemenak.
4: Sementara itu, kebijakan pengunduran jam masuk sekolah di Kota Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan mendapat tanggapan dari para orang tua siswa. Salah satu orang tua, Rendik Andika, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat mengingat kondisi udara pada pagi hari masih dipengaruhi kabut asap. Pengunduran jam sekolah diharapkan dapat mengurangi risiko paparan asap terhadap kesehatan anak-anak.
9: Siswa-siswa masuk sekolah itu diundur jam belajarnya, Pak?
10: Iya, kalau di sekolah anak saya kan kebetulan di sekolah swasta itu jam masuknya biar jam 7, sekarang jadi jam 8. Terus kebijakan tambahannya, tiap jam pelajaran itu dikurangi 10 menit Jadi pulangnya lebih cepat dari biasanya.
11: Orang tua berharap kondisi kabut asap segera berakhir sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Namun, selama kualitas udara belum membaik, langkah antisipasi dinilai penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan siswa selama berada di lingkungan sekolah. Agar jaya bijaksana melaporkan.
0: Dari Palangkaraya kita menuju ke Jakarta. Kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
12: Pertemuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan dugaan tersebut menambah wilayah yang diduga terkait dengan pengkondisian audit di Sumatera Selatan. Menurut Taufik, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang mengarah pada dugaan tersebut. Salah satunya berupa komunikasi antara tersangka Titin Rita Lestari dengan pihak swasta bernama Agus Dewanggara. Mereka merupakan tersangka terkait pengkondisian audit di Muara Enim. KPK sendiri masih mendalami komunikasi dan bukti yang ditemukan, namun penyidik tetap memusatkan pembuktian dugaan perbuatan melawan hukum dalam perkara pengkondisian hasil audit BPK di Muara Enim.
12: Pertemuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik bahwa tersangka pemeriksa pajak si saudari T dengan saudara A itu ada pembicaraan yang kemudian tidak hanya yang bersangkutan pemeriksa dari auditor ini tidak hanya diminta untuk melakukan pemeriksaan di wilayah Muara Enim saja. Jadi ada beberapa wilayah yaitu Muara Enim, Pali dan yang ketiga ada Empat Lawang gitu. Nah, ini akan didalami oleh tim penyidik karena ada pola yang mungkin atau peluang-peluang untuk dilakukan pendalaman apakah yang terjadi di Muara Enim itu modelnya sama dengan di daerah-daerah lain yang dilakukan oleh baik itu tersangka A atau tersangka T gitu.
13: Sebelumnya juru bicara KPK Budi Prastio mengatakan bahwa KPK menduga pengkondisian hasil audit BPK tidak hanya terjadi di Kabupaten Muara Enim. Penyidik juga mendalami Bupati Pali terkait dugaan serupa yang berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Penukal Abal Lematang Ilir atau Pali terkait pengkondisian keuangan Pemkab Pali.
14: Pemeriksaan juga dilakukan kepada Bupati Pali karena memang penyidik menduga adanya komunikasi ataupun permintaan bantuan yang dilakukan oleh Bupati Pali ini kepada pihak-pihak di BPK. Di mana Kabupaten Pali ini sejak 2013 ini belum pernah mendapatkan WTP, opininya selalu WDP. Jadi Bupati Pali ini meminta bantuan kepada saudara AG yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini dan juga kepada saudara BB yang sebelumnya juga pernah dilakukan pemanggilan sebagai saksi bagaimana agar Kabupaten Pali ini bisa mendapatkan opini WTP.
13: Dalam perkara di Muara Enim, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan. Perkara tersebut berkaitan dugaan suap pengkondisian hasil audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025. Sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Bupati Muara Enim Edison, pihak swasta Agus Dewanggara yang merupakan orang kepercayaan dari anggota BPK 5 Bobby Adityo Rezaldi, serta aparatur sipil negara anggota BPK Titin Rita Lestari. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta memvonis Dirut PT Perusahaan Gas Negara periode 2008-2017 Hendy Prio Santoso. Dalam kasus korupsi di PGN, kita simak laporan dari Muhammad Isnan Suhanda.
15: Menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan.
16: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas antara PT PGN dan PT Isargas yang merugikan negara sekitar 255 miliar rupiah dengan terdakwa Hendy Prio Santoso. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan pembacaan putusan atau vonis. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Oleh karenanya, Majelis memvonis terdakwa dengan hukuman penjara 4 tahun, denda 200 juta rupiah.
15: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendy Prio Santoso oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah yang wajib dibayar paling lama satu bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar. Dalam jangka waktu tersebut akan dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan atau pendapatan terdakwa dan apabila penyitaan serta pelelangan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 80 hari.
16: Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Dwi Mulyono Seno Aji menyatakan kecewa atas vonis Majelis Hakim sehingga pihaknya akan pikir-pikir dulu dan berkomunikasi dengan terdakwa Hendy Prio Santoso apakah akan mengajukan banding atau tidak.
17: Tapi kalau mengenai putusan terus terang saya nggak puas ya, karena kami berpendapat masalah khususnya masalah penyertaan indeplikannya itu kami berpendapat syaratnya itu nggak dipenuhi gitu loh. Tadi yang dipertimbangkan adalah syarat harus ada kehendak bersama ya, kehendak bersama dalam arti kaitannya dengan masalah perjanjian jual beli gas dengan advance payment itu, dan yang kedua itu yang paling penting, pelaksanaannya harus bersama. Nah, pelaksanaan bersama ini nggak ada.
16: Vonis Hendy Prio Santoso lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Hendy Prio Santoso dengan tuntutan 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 yang akan dilangsungkan Jumat besok di Jakarta membahas sejumlah kemitraan ekonomi. Ratna Mandasari menyampaikan informasi lengkapnya.
18: Nah, dengan era ini CSD ini memiliki kesepakatan kalau
19: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok RRT Wang Yi akan memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 pada Jumat besok di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri Luar Negeri Sugiono ke Beijing pada tahun lalu. Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Arifianto Sofianto dalam konferensi pers hari ini di Ruang Palapa Jakarta mengungkapkan pertemuan CSD ke-1 akan difokuskan pada kemitraan ekonomi. Namun diplomat yang akrab di sapa Gori ini tidak merinci lebih lanjut mengenai berbagai poin yang akan mencuat di pertemuan besok, sebab menurutnya hal itu masih dibahas oleh tim kedua negara. Meski demikian, Gori menyebut terkait kemitraan ekonomi dalam kerangka CSD ke-1 diharapkan akan mencapai tujuan utama yaitu penguatan komitmen kedua negara, terutama terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan.
18: Untuk kemitraan ekonomi ini, mungkin harapan capaian utamanya adalah penguatan komitmen kedua negara terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan kedua negara, termasuk penguatan investasi RET di Indonesia dan juga dukungannya terhadap sektor-sektor prioritas pemerintah RI.
19: Gori mengungkapkan di hari yang sama juga akan diselenggarakan pertemuan para Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI dan RRT dalam mekanisme 2+2.
18: Lalu untuk yang 2+2 ini akan lebih membahas sebagaimana tugas lainnya lebih kepada politik pertahanan dan keamanan, karena memang sesuai namanya Joint Foreign and Defense Minister Meeting, jadi memang
19: Pada pertemuan CSD Perdana di Jakarta, Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Sugiono akan didampingi oleh sejumlah pejabat tingkat wakil menteri khususnya di bidang ekonomi. Sedangkan dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Wang Yi ke Jakarta, turut serta Menteri Pertahanan Dong Jun yang akan hadir dalam pertemuan 2+2 beserta Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin.
20: Terima kasih, Mbak Karo.
19: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Semua, termasuk juga bintang tamu kita hari ini.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella menandatangani dekret yang menetapkan status darurat bencana nasional gempa bumi di Kolombia selama 30 hari ke depan. Kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan bencana nasional di Kolombia mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan ekologis dari gempa bumi bermagnitudo 7,4 tersebut yang terjadi pada 10 Agustus lalu.

0: Sementara dari dunia olahraga, mini kompetisi panjat tebing menjadi ajang simulasi dan evaluasi atlet Indonesia sebelum menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Jepang. Luna Elia melaporkan selengkapnya. Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menggelar mini kompetisi pelatnas Asian Games 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Ajang yang berlangsung pada 19 hingga 20 Agustus ini sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kompetisi ini diikuti 33 atlet, terdiri atas 14 atlet pelatnas dan 19 atlet non-pelatnas. Peserta non-pelatnas merupakan atlet terbaik nasional dengan peringkat 1 hingga 10. Kepala Pelatih Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro menyebut ajang ini menjadi tolok ukur kemampuan atlet.
1: Simulasi atau mini kompetisi yang sedang berlangsung, selain juga sebagai tolak ukur kemampuan atlet Asian Games ya, yang menjelang Asian Games ini, juga memberi kesempatan pada atlet-atlet di luar pelatnas untuk bisa bergabung, berlatih bersama, ya berbagi pengalaman juga.

sebelum keberangkatan menuju Jepang. Asian Games 2026 Aichi Nagoya berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Panjat tebing menjadi salah satu cabang yang diharapkan menyumbangkan prestasi bagi Indonesia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup Warta Berita pukul 7 malam hari ini. Dan kami pastikan kami masih punya beberapa informasi penting lainnya yang bisa Anda simak di Indonesia Menyapa Malam. Informasi bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Restarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikut. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua ini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Bapak, kenapa tempat ini harus dijaga? Kelihatannya cuma batu dan kayu tua.
1: Ari, ini bukan sekedar batu dan kayu. Disinilah cerita leluhur kita hidup. Situs budaya ini menyimpan sejarah, adat, dan jati diri orang Papua Selatan. Kalau rusak atau hilang, cerita kita ikut hilang.
0: Berarti, kalau kita sembarangan merusak, kita juga merusak masa depan.
1: Betul. Menjaga budaya itu sederhana. Tidak merusak, tidak mengambil, dan selalu menghormati adat.
0: Saya mengerti, Bapak. Saya akan ikut menjaga dan mengajak teman-teman juga.
1: Karena budaya bukan hanya warisan leluhur, tapi titipan untuk generasi berikutnya.
0: Jagalah situs budaya, lindungi identitas kita bersama.

0: Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura terdapat alat musik asal Indonesia ini.
1: Kawan, kok lihat saya punya batik Papua dulu nih? Keren toh?
2: Wih, keren sekali. Motifnya beda, ada nuansa Papua sekali.
1: Iyalah, ini kan buatan UMKM lokal yang ada di Merauke toh. Dorang bikin sendiri, bukan datangkan dari luar daerah.
2: Mantap, jadi kalau kita beli nih, kita bantu dorang juga toh.
1: Betul itu, kita dukung usaha lokal sekaligus juga kita jaga budaya Papua.
2: Saya mau beli juga biar tampil beda, tapi tetap cinta daerah.
1: Itu dia, batik Merauke itu kan bukan sekedar baju toh. Tapi di situ juga ada kita punya identitas daerah.
2: Ah, ayo sudah kawan, mulai sekarang kita pakai produk lokal saja.
1: Dukung UMKM lokal Merauke. Cintai produk sendiri, banggakan Papua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

0: Roke malam ini. Roke malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke malam ini.
1: Bagi rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

0: Forza RRI Pro 1 Merah UK, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar setia kami, baik yang mendengarkan melalui radio RRI digital ataupun streaming melalui website rri.co.id. Masih bersama saya pendengar Yogi Andriansyah di malam hari ini. Dan saat ini kita berjumpa kembali dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Untuk edisi malam ini, di malam Kamis 20 Agustus 2026. Nah, pendengar, di malam hari ini kami memiliki kategori lagu yang bisa Anda request, yaitu lagu-lagu mancanegara duet. Nah, di playlist sudah kami siapkan ya 10 lagu yang dapat Anda request pada malam hari ini. Dan berikut ini 10 lagu mancanegara yang dapat Anda request. Ada lagu dari Jonas Brothers featuring Karol G dengan lagunya yang berjudul X. Kemudian dari Wiz Khalifa featuring Charlie Puth dengan See You Again. Selanjutnya ada Maroon 5 featuring Christina Aguilera dengan lagunya yang berjudul Move Like Jagger. Selanjutnya ada dari Justin Bieber featuring Quavo dengan lagunya yang berjudul Intention. Kemudian ada dari Shakira featuring This Rascal dengan lagunya yang berjudul Loca. Dilanjutkan dengan Mariah Carey dengan I'll Be There featuring dengan Trey Lawrence. Ada juga Eminem featuring Akon dengan Smack That. Selanjutnya dari Sabrina featuring Calvin Jeremy dengan lagu yang berjudul Just The Way You Are. Dan yang terakhir ada dari Avicii featuring Ellie King dengan lagu yang berjudul Let's Ride Away. Nah, pendengar, 10 lagu tadi dapat Anda request melalui jalur telepon kami tentunya di 0971-333-0745. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Halo, selamat malam Bang Nasrun, apa kabar di malam hari ini?
1: Baik Bang.
0: Alhamdulillah.
1: Selalu sehat.
0: Cuaca?
1: Ya.
0: Cuaca aman ya? Terkendali.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, gimana Bang? Lagu yang pertama saja?
1: Iya.
0: Oke, okay. Mau diputarkan untuk siapa nih Bang Nasrun?
1: Pertama-tama Bang Nasrun rasa bertugas. Iya, Bos Nasrun. Ah. Terus apa kena Bang Inu Cuta Mamer di Jakarta, Linda di Bogor, ada Iwan, ada Freddy Putri, ada Bung Lima, ada Mas Suhi, ada Farida, Mas Lia, ada Natalia, Tengga, Abdul Rahim, Pak Junia di Parang-Parangan, Yesu, Pada Puja, Puna Masari, Bung Irwa, semuanya lah, sampai dari Maya di Mamberia dan juga Bagu, Buka Historik.
0: Baik, selamat malam. Terima kasih banyak ya Bang Nasrun sudah bergabung di malam hari ini bersama kami di Pro 1 RRI Merauke dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan mendengar, bagi Anda yang ingin bergabung, masih kami buka ya jalur telepon kami hingga nanti pukul 22 lewat 48 menit ya. Silakan bagi yang bergabung di 0971-333-0745. Sapaan salamnya juga bisa ya dikirimkan melalui WhatsApp atau SMS di 0852-7511-2433. Nah, di malam hari ini kami datang dengan 10 lagu dari mancanegara untuk kategori malam hari ini ya. Ada 10 lagu, yang pertama tadi sudah di request oleh Bang Nasrul ya, dengan Jonas Brothers featuring Karol G dengan lagu yang berjudul X. Nah, dilanjutkan selanjutnya ada 9 lagu lagi yang dapat Anda request di malam hari ini. Ada dari Wiz Khalifa featuring Charlie Puth dengan lagu yang berjudul See You Again. Dilanjutkan Maroon 5 featuring Christina Aguilera, Move Like Jagger. Kemudian ada juga Justin Bieber featuring Quavo dengan lagu yang berjudul Intention. Ada juga dari Shakira featuring This Rascal dengan lagu yang berjudul Loca. Kemudian ada juga Mariah Carey, I'll Be There featuring Trey Lawrence. Ada juga Eminem featuring Akon dengan lagu yang berjudul Smack That. Kemudian dari Sabrina featuring Calvin Jeremy dengan lagu yang berjudul Just The Way You Are. Dan yang terakhir ada dari Avicii featuring LA King, Lies Right Away. Nah, 9 lagu tadi dapat Anda request ya pendengar di 0971-333-0745. Baik, sembari menanti ada yang bergabung, kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu berikut ini dari Jonas Brothers featuring Karol G dengan lagu yang berjudul X, requestan dari Bang Nasrun di Sulteng. Selamat mendengarkan, semoga terhibur, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RR Merauke, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Nah, baik pendengar, itu tadi satu lagu dari Jonas Brother, kolaborasi antara Jonas Brother dan juga Karol G berjudul X. Lagunya sangat asik ya pendengar, dimana lagu tadi menambah semangat kita di malam hari ini. Nah, lagu ini pendengar bercerita tentang keinginan untuk melupakan masa lalu, bersenang-senang, dan memulai hubungan baru yang penuh gairah serta spontanitas tanpa rasa takut. Nah, pendengar, untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, kami informasikan Anda sedang bersama kami dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ada 9 lagu yang masih Anda bisa request ya. 9 lagu berikut ini merupakan lagu mancanegara, pendengar, di mana lagu pertama tadi sudah di request oleh Bang Nasrun, masih tersisa 9 lagu lagi.

0: Ada dari Wiz Khalifa featuring Charlie Puth, See You Again. Kemudian dari Maroon 5 featuring Christina Aguilera, Move Like Jagger. Kemudian dari Justin Bieber featuring Quavo dengan Intention. Kemudian dari Shakira featuring This Rascal dengan Loka.
1: Kemudian Maroon saja tadi yang nomor 2 ya? Tadi.
0: Oke, okay. Iya. Mau diputarkan untuk siapa ini, Bunda Ima?
1: Ya, yang tentunya buat si penyiar.
0: Baik, terima kasih banyak.
1: Bersama operatornya yang lagi bertugas malam ini. Selamat malam, selamat bertugas, dan tetap semangat, sehat selalu. Tuhan memberkati.
0: Amin.
1: Buat teman-teman saja semuanya yang ada di, spesial yang ada di Merauke, ada Jayapura, Serui, Nabire, Fakfak, Boven, terus di Sorong, semuanya yang gabung maupun yang belum gabung, selamat malam dan selamat beristirahat. Buat Bung Yogi, terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati.
0: Baik, terima kasih kembali, selamat malam, Tuhan berkati juga ya Bunda Ima beserta keluarga dimanapun berada. Terima kasih banyak sudah bergabung ya Bunda. Oke, baik, pendengar, masih ada 8 lagu lagi yang dapat dari quest ya. Ada lagu dari Wiz Khalifa featuring Charlie Puth, See You Again. Kemudian ada dari Justin Bieber featuring Quavo dengan lagunya yang berjudul Intention. Kemudian ada dari Justin Bieber tadi sudah ya. Selanjutnya ada dari Shakira featuring Des Rascal dengan lagunya yang berjudul Loka. Kemudian dari Mariah Carey dengan I'll Be There featuring Trey Lawrence. Kemudian ada dari Eminem featuring Akon dengan lagu yang berjudul Smack That. Kemudian dua lagu lagi, ada dari Sabrina featuring Calvin Jeremy, Just The Way You Are. Dan satu terakhir dari Avicii featuring LA King, Let's Ride Away. Nah, 8 lagu tadi dapatan dari request dengan bergabung melalui jalur telepon kami di 0971-333-0745. Untuk sapaan salamnya juga boleh ya dikirimkan melalui WhatsApp atau SMS di 0852-7511-2433. Oke, langsung saja kita dengarkan terlebih dahulu ya satu lagu dari Maroon 5 featuring Christina Aguilera, Move Like Jagger. Lagu ini di request oleh Bunda Ima di Maumere. Selamat mendengarkan, semoga terhibur. Kami menunggu Anda ya untuk bergabung.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Yang pertama ada dari Wiz Khalifa featuring Charlie Puth, See You Again. Kemudian Justin Bieber featuring Quavo dengan Intention. Kemudian ada dari Shakira featuring Dis Rascal dengan Loka. Kemudian Mariah Carey dengan I'll Be There featuring Trey Lawrence. Kemudian ada dari Eminem featuring Akon, Smack That. Kemudian selanjutnya ada dari Sabrina featuring Calvin Jeremy, Just The Way You Are. Dan yang terakhir ada dari Avicii featuring dengan LA King, Let's Ride Away. Mbak Nura mau yang mana?
1: Mau yang Eminem.
0: Eminem, oke, mau diputarkan untuk siapa?
1: Buat kakak Yogi saja.
0: Oke, dengan siapa lagi? Selain buat saya nih, buat siapa lagi? Seluruh masyarakat Merauke atau Pemalang juga boleh?
1: Masyarakat Merauke dan Pemalang dipersatukan.
0: Oke, baik, terima kasih banyak Mbak Nura sudah bergabung ya.
1: Iya.
0: Baik, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Oke, baik pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bisa juga ya menghubungi kami di 0971-333-0745. Tadi barusan sudah ada Mbak Nura ya yang bergabung dari Pemalang. Doa terbaik ya buat Mbak Nura beserta keluarga. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Memori lewat lagu.
0: Memori lewat yang lagu. Yang punya
2: Manado.
0: Manado, Ibu Ani tentunya.
2: Iya, betul.
0: Gimana kabarnya Ibu Ani?
2: Ya, kabarnya ada baik-baik kabar, baik-baik sehat, luar biasa.
0: Alhamdulillah, puji Tuhan.
2: Tapi kecapean.
0: Oh, capek habis apa? 17 Agustusan
2: kemarin. 17 Agustus banyak kegiatan.
0: Banyak kegiatan ya.
2: Apalagi main-main sepak bola dangdut.
0: Oh, ada game sepak bola dangdut ya.
2: Ah, betul.
0: Oke, juara tidak Ibu Ani?
2: Alhamdulillah, luar biasa, puji Tuhan.
0: Juara. Berarti dapat hadiah ya.
2: Tarik tambang.
0: Tarik tambang, juara tarik tambang.
2: Ah.
0: Oke. Masih ada 7 lagu nih Ibu Ani.
2: Iya.
0: Mancanegara nih, mau yang mana? Atau okay, saya sebut ulang?
2: Sebut ulang, baru monitoring.
0: Oke, okay,
2: apa langsung gabung.
0: Oke, okay, masih ada lagu dari Wiz Khalifa featuring Charlie Puth, See You Again. Justin Bieber featuring Quavo, Intention. Shakira featuring Des Rascal, Loka. Mariah Carey, I'll Be There.
2: Yang keempat.
0: Mariah Carey atau Shakira?
2: Iya, Mariah Carey.
0: Oh, Mariah Carey.
2: Mariah Carey. Oke.
0: Mau diputarkan untuk siapa Ibu Ani?
2: Pertama-tama buat yang tugas, buat Mas
0: Yogi.
2: Yogi. Salam sehat ya, salam sukses, salam bahagia.
0: Amin. Terima
2: tetap
0: kasih.
2: Semangat. Selamat menjalankan tugas sampai tuntas.
0: Baik. Kalau
2: sudah kembali pulang, hati-hati di jalan. Tiba baik, dengan selamat di tempat tugas. Terus mengirim salam dari Terampi Bunda Ima juga, ada Terampi Jasa Puja juga, apa kabar, ada Terampi Bang Hud juga, ada Terampi Bintang Pertama, ada Terampi Putra Tengah, ada Terampi Bang Freddy, sekeluarga salam-salam, ada kita Pempa Nasrun Jaga, ada Terampi Ufar Dapur, sama-sama aja tanpa terkecuali yang mendengarkan RRI Merauke, salam-salam, salam sukses bersemangatnya keluarganya masing-masing. Oke, kembali ke yang tugas, tetap semangat. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Memori lewat lagu.
0: Baik, okay? Selamat malam. Terima kasih banyak ya Ibu Ani sudah bergabung dari Manado. Terima kasih banyak Ibu. Doa terbaik ya buat Ibu Ani beserta keluarga dimanapun berada. Terima kasih banyak. Baik pendengar, kita dengarkan terlebih dahulu ya dua lagu yang sudah di request oleh Mbak Nura di Pemalang dan juga Ibu Ani di Manado. Selamat mendengarkan, semoga terhibur, tetap bersama kami tentunya di Pro 1 Era di Merauke.
3: Yeah, check it out man, yo see, it's your boy Akon man, you know it's that legal alien.

0: Thank you.
1: Perusahaan desain yang bernama Coreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

MHz dari Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama kami dalam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan masih tersedia 5 lagu ya pendengar yang dapat Anda request. Bisa melalui jalur telepon kami di 0971-333-0745. Sapan salamnya juga bisa dikirimkan melalui WhatsApp atau SMS kami di 0852-7511-2433. Nah, sembari menunggu penelpon, kami sapa seluruh pendengar setia kami, baik yang mendengarkan melalui radio, aplikasi RRI Digital ataupun streaming melalui website RRI di rri.co.id. Selamat malam bagi Anda yang malam hari ini sudah beranjak untuk beristirahat. Selamat beristirahat ya, semoga bisa merecharge lagi ya, atau mengisi kembali tubuh kita dengan energi baru untuk menjalani beragam aktivitas di esok hari. Dan bagi Anda yang malam hari ini masih berkutat dengan kerjaan atau aktivitasnya, selamat malam. Semoga segala aktivitas ataupun kerjaan Anda di malam hari ini dapat tuntas dengan sempurna ya. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Nah, untuk Anda yang saat ini tengah berkendara, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Jangan lupa untuk mematuhi rambu-rambu ataupun aturan-aturan. Nah, untuk pengendara motor, jangan lupa ya untuk mengenakan helm sebelum berkendara. Nah, pendengar, Anda saat ini sedang bersama kami di Pro 1 RRI Merauke dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan di program ini Anda bisa request 5 lagu yang tersisa ya melalui jalur telepon di 0971-333-0745. Sapan salamnya juga bisa dikirimkan ya melalui WhatsApp atau SMS di 0852-7511-2433. Nah, sembari menunggu penelpon dan juga atensi yang masuk, saya bagikan satu informasi berikut ini ya, terkait dengan kebiasaan yang bikin laptop cepat rusak. Nah, pendengar, cara menggunakan laptop sehari-hari ternyata turut mempengaruhi usia pakainya ya. Beberapa kebiasaan kita yang sering dianggap sepele justru dapat mempercepat kerusakan laptop. Nah, melansir dari berbagai sumber, kebiasaan yang sering dilakukan oleh orang-orang adalah menggunakan laptop saat di kasur, bantal, atau permukaan empuk lain. Nah, permukaan empuk dapat menutup ventilasi udara sehingga panas yang terperangkap dalam laptop dan juga sistem pendingin bekerja lebih berat. Pengguna umumnya mengabaikan debu yang menumpuk pada lubang udara dan juga kipas pendingin laptop. Nah, dengan membersihkan bagian tersebut secara rutin dapat membantu menjaga sirkulasi udara agar lancar sekaligus mengurangi potensi kerusakan perangkat karena overheat atau kelebihan panas ya. Nah, selain menjaga kebersihan, kondisi baterai juga perlu diperhatikan agar masa pakainya lebih panjang. Perhatikan agar baterai tidak terlalu lama kosong atau terhubung secara terus-menerus ke pengisi daya tanpa melihat rekomendasi produsen. Nah, jika Anda sering mengulur pembaruan sistem operasi dan juga aplikasi, hal ini bisa memiliki pengaruh buruk pada performa perangkat. Pembaruan sistem umumnya menghadirkan perbaikan keamanan, perbaikan bug, dan juga peningkatan performa perangkat. Ruang penyimpanan yang terlalu penuh juga berdampak ya pada kecepatan laptop saat menggunakan beberapa aplikasi dalam satu waktu. Menghapus dokumen yang tidak akan digunakan atau memindahkannya ke tempat cadangan eksternal seperti hard disk bisa membantu menjaga performa tetap maksimal. Nah, perawatan sederhana yang dilakukan secara rutin ini dapat membantu menjaga performa dan juga memperpanjang usia laptop. Kebiasaan tersebut juga membuat perangkat tetap nyaman dan aman digunakan untuk bekerja maupun belajar. Nah, demikian pendengar, sedikit tips ya untuk
meminimalisir laptop yang cepat rusak. Tadi ada beberapa hal ya, seperti jangan menggunakan laptop di permukaan yang empuk seperti kasur, bantal, dan lainnya. Dan juga jangan lupa untuk membersihkan ventilasi udara laptop dan juga memperbarui aplikasi atau software-software yang ada di laptop. Nah, baik, itu satu informasi untuk Anda tadi terkait dengan menjaga laptop agar tetap aman digunakan ya, dan juga memiliki umur yang panjang. Bagi Anda yang baru bergabung bersama kami di Pro1 RRI Merauke, saat ini Anda sedang bersama kami di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Di program ini Anda bisa request lagu yang telah kami siapkan ya, masih ada 5 lagu. Nah, 5 lagu ini mancanegara, ada dari Wiz Khalifa featuring Charlie Puth, See You Again, Justin Bieber featuring Quavo, Intention, Shakira featuring This Rascal, Loka, Sabrina featuring Calvin Jeremy, Just The Way You Are, dan yang terakhir ada dari Avicii featuring LA King, Let's Ride The Way. Dan mari dengarkan satu lagu berikut ini sembari menanti penelpon selanjutnya. Satu lagu dari Imagine Dragon featuring JID, Enemy. Selamat mendengarkan.

Nah, mendengar satu lagu tadi berjudul Enemy ya, lagu kolaborasi antara Imagine Dragon dan juga G.I.D. Nah, mendengar lagu ini menceritakan tentang rasa pengkhianatan, perjuangan hidup, dan bagaimana orang-orang terdekat atau lingkungan sekitar bisa berubah menjadi musuh saat kita mulai meraih kesuksesan. Nah, mendengar rasa pengkhianatannya digambarkan kepada kekecewaan pada orang-orang yang dulunya akrab namun berbalik saat kita jatuh atau mulai bangkit. Dan lagu ini juga mengajarkan kita tentang kemandirian ya, mengajarkan untuk selalu waspada dan menjaga diri sendiri karena tidak bisa sepenuhnya bergantung pada simpati orang. Dan lagu ini juga menjadi tema serial animasi Netflix ya, Arcane, yang mencerminkan hubungan rumit dan konflik batin antara dua karakter utama, V dan juga Jinx. Nah, ternyata lagu ini sangat banyak ya hal-hal positif yang kita bisa ambil, di mana kita harus bangkit ketika saat jatuh, walaupun orang-orang di sekitar kita mulai berbalik atau mulai mengkhianati kita. Oke, baik pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung masih ada kesempatan ya, kami masih membuka jalur telepon kami dan juga

bantuan. Peluncuran rekening bantuan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Asmat Thomas Epe Savanpo di sela-sela pembukaan Karnaval Nusantara dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia di lapangan Yosudarso, Distrik Agats pada Rabu kemarin 19 Agustus 2026. Dalam sambutannya, Bupati Thomas mengajak seluruh elemen masyarakat, pelaku usaha, ASN hingga personel TNI dan Polri di Kabupaten Asmat untuk turut berpartisipasi membantu warga Nagekeo yang terdampak bencana, di mana menurutnya penggalangan dana tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian dan rasa persaudaraan masyarakat Asmat terhadap sesama anak bangsa yang sedang mengalami musibah. Untuk memaksimalkan pengumpulan bantuan, Bupati juga menginstruksikan Sekretaris Daerah atau Sekda bersama Kepala Dinas Sosial Kabupaten Asmat agar segera menyebarluaskan informasi rekening donasi kepada masyarakat. Bupati juga berharap gerakan solidaritas tersebut mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat sehingga bantuan yang terkumpul dapat memberikan manfaat bagi para korban gempa di Nagekeo. Dan inilah wujud kepedulian kita ya untuk saudara-saudari di Nagekeo. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi seluruh masyarakat, ujar Bupati Asmat ya, Thomas Epe Savanpo di sela-sela pembukaan Karnaval Nusantara. Oke, baik pendengar, kita panjatkan doa ya buat saudara-saudara kita yang terdampak bencana gempa bumi di NTT. Bagi Anda yang punya rezeki lebih, boleh berdonasi. Bagi Anda yang belum memiliki rezeki lebih untuk disalurkan, bisa membantu dengan doa. Dan semoga saudara kita di NTT diberikan kekuatan ya, dan juga dapat pulih kembali. Oke, baik pendengar, saat ini sudah pukul 22 lewat 54 menit untuk waktu Indonesia Timur, di mana sepertinya sudah tidak ada lagi ya yang bergabung. Dan dengan demikian kita akan tutup seluruh rangkaian program Ruang Rindu ini. Sebelum kami tutup, kami ucapkan terlebih dahulu terima kasih banyak yang sudah bergabung tadi melalui jalur telepon. Ada Bang Nasrun di Sulteng, Budaima di Maumere, Mbak Nura di Pemalang, dan juga ada Ibu Ani di Manado. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung melalui jalur telepon kami. Dan bagi Anda yang belum berkesempatan atau belum memiliki waktu untuk bergabung bersama kami, kami ucapkan juga terima kasih karena telah memilih kami untuk menemani malam Anda di malam hari ini, terkhususnya di program Ruang Rindu ini ya. Di lain kesempatan kami menunggu Anda dan juga menanti Anda untuk bergabung. Demikian saja pendengar seluruh edisi Ruang Rindu untuk malam hari ini, yang akan kita akhiri dengan satu lagu dari Mas Melo featuring Anne Mary dengan lagunya yang berjudul Friend. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa kembali di Ruang Rindu edisi berikutnya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan mendengar saat ini sudah pukul 23 lewat 9 menit untuk waktu Indonesia Timur. Dan sudah saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana, karena kami masih akan hadir dengan beragam lagu dan juga kisah-kisah inspiratif untuk menemani waktu istirahat Anda pada malam hari ini. Dan saya juga akan masih bersama Anda ya, dengan memutarkan lagu-lagu dan semoga malam ini Anda dipenuhi berkah, semangat untuk menjalani hari esok dengan beragam aktivitas dan juga kerjaan Anda. Dan baik, demikian saya pendengar, saya Yugi Andriansyah pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Kami masih akan menemani Anda hingga nanti tutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat malam dan sampai jumpa kembali di esok siang, tepatnya di pukul 11 lewat 30 menit untuk waktu Indonesia Timur.

0: Inspirasi Kehidupan Pro 1 RRI Merauke. Ketika seorang pria berjalan melewati sekumpulan gajah, ia tiba-tiba berhenti. Ia bingung dengan fakta bahwa makhluk-makhluk besar itu sedang diikat dengan sebuah tali kecil yang terikat pada kaki depan mereka. Tidak ada rantai, tidak ada kandang. Jelas sekali bahwa gajah-gajah tersebut bisa melepaskan diri mereka kapan saja. Tetapi entah untuk beberapa alasan, mereka tidak melakukannya. Dia melihat seorang pelatih di dekatnya dan bertanya kepada pelatih tersebut, "Mengapa hewan-hewan itu hanya berdiri di sana dan tidak berusaha untuk melarikan diri?"
1: "Ya, ketika mereka masih sangat muda dan jauh lebih kecil, kami menggunakan ukuran tali yang sama untuk mengikat mereka. Dan pada usia tersebut, tali itu sudah cukup untuk menahan mereka. Dan saat mereka tumbuh dewasa, mereka dikondisikan untuk percaya bahwa mereka tidak dapat melepaskan diri sendiri. Mereka percaya bahwa tali tersebut masih bisa menahan mereka, sehingga mereka tidak pernah mencoba untuk membebaskan diri."
0: Begitulah penjelasan dari pelatih gajah tersebut. Pria itu kagum mendengarkan penjelasan tersebut. Hewan-hewan ini bisa saja setiap saat membebaskan diri dari ikatan tali mereka. Tetapi karena mereka percaya bahwa mereka tidak bisa melakukannya, mereka terjebak tepat di mana mereka berada. Seperti gajah, berapa banyak dari kita yang menjalani hidup tergantung pada suatu keyakinan bahwa kita tidak bisa melakukan sesuatu hanya karena kita gagal sekali sebelumnya. Kegagalan adalah bagian dari pembelajaran. Kita tidak boleh menyerah untuk berjuang di dalam kehidupan kita.

Buku ini termasuk dalam genre self-improvement dan motivasi. Lavina Sabila menuliskan refleksi pribadi, pengalaman, dan renungan sederhana tentang perasaan tidak mampu, minder, serta keraguan diri yang sering dialami banyak orang. Lewat bahasa yang ringan, buku ini membahas tentang rasa cemas dan overthinking saat menghadapi tantangan, ketakutan gagal yang membuat seseorang tidak berani melangkah, perasaan minder karena membandingkan diri dengan orang lain, proses berdamai dengan kelemahan dan menerima diri sendiri. Penulis mengajak pembaca menyadari bahwa rasa tidak mampu hanyalah ilusi pikiran.

sangat memengaruhi tindakan. Mengubah kata-kata pada diri sendiri bisa memperkuat keyakinan bahwa sebenarnya aku mampu. Buku ini adalah pengingat lembut bahwa batas terbesar kita seringkali hanyalah pikiran sendiri. Dengan keberanian, penerimaan diri, dan keyakinan, kita bisa melampaui rasa minder serta keraguan, dan menyadari bahwa kita sebenarnya jauh lebih mampu daripada yang kita kira.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha, kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Fokus pada apa yang bisa kamu kontrol. Seringkali kita stres, kecewa, atau bahkan frustasi karena hal-hal di luar kendali kita. Padahal energi yang dikeluarkan untuk hal-hal yang tidak bisa kita ubah hanya akan membuang waktu dan tenaga kita. Salah satu kunci ketenangan dan juga kesuksesan adalah fokus pada apa yang bisa kita kontrol. Usaha kita, sikap kita, keputusan yang kita ambil, atau bahkan cara kita merespon situasi. Kamu tidak bisa mengontrol masa lalu, ucapan orang lain, atau bahkan hasil akhir dari setiap usaha kita. Tapi kamu bisa mengontrol langkah yang kamu ambil hari ini. Kamu bisa memilih untuk tetap berusaha, tetap positif, dan tetap melangkah meski keadaan sulit. Karena setiap tindakan kecil yang kamu ambil dengan fokus pada hal-hal yang bisa kamu kontrol akan membuahkan hasil. Energi yang dulu terbuang untuk kekhawatiran kini bisa digunakan untuk belajar, berkembang, dan juga maju. Ingat, kebebasan sejati datang ketika kita melepaskan hal-hal yang tidak bisa dikendalikan dan fokus pada hal-hal yang bisa kita ubah. Dengan begitu, hidup menjadi lebih ringan, penuh makna, dan juga produktif.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Merauke pagi ini. Pro1 RRI Merauke. Instagram @pro1 RRI Merauke. Facebook RRI Pro1 Merauke. Merauke pagi ini.

kalian dan sekalian pendengar, kebersamaan kita untuk edisi CR di hari ini, di hari Jumat ya. Untuk edisi Jumat 21 Agustus 2026, informasi dan juga hiburan kembali akan kami ketengahkan ke ruang dengar Anda melalui frekuensi radio terestrial kami di FM 94,8 MHz, dan juga Anda bisa mengakses siaran kami melalui aplikasi RRI Digital serta streaming kami di www.rri.co.id.

pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dalam sesi Merauke pagi ini, Merauke siang ini, Merauke sore ini, dan juga Merauke malam ini, kami akan hadirkan di ruang

selesaikan di sepanjang hari ini dan juga sedang mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Merauke dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga tercinta. Dan untuk rangkaian Merauke pagi ini akan berlangsung dari pukul 5 pagi sampai nanti di pukul 11.30 waktu Indonesia Timur bersama saya Ici Sambi akan temani Anda semuanya pendengar. Kita awali dengan program acara religi pagi terkhusus bagi Anda sekalian kaum muslimin dan muslimat di wilayah Kota Merauke dan sekitarnya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Diawali dengan program Mutiara Pagi yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Subakti dengan judul Menjadi Hamba Yang Pandai Bersyukur. Dan setelah itu lagu-lagu Islam yang akan Anda dengarkan sampai nanti di pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, kami menyampaikan selamat pagi dan tentunya selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kehidupan yang baik sehingga kita masih dapat melakukan aktivitas kita dan menjalankan rutinitas kita sebagaimana mestinya. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri teladan bagi kita semua umatnya, yang mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Para pendengar RRI rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan bahasan yang menarik dalam salah satu firman-Nya dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia Allah Subhanahu wa taala memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita bahwa pada hakikatnya manusia tidak mengetahui apa-apa. La ta'lamuna syai'a. Karenanya manusia pada awalnya tidak memiliki apa-apa. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberi modal utama berupa telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, dan akal serta hati untuk berpikir dan bersyukur. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Naml ayat 40 yang artinya, dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur dalam Islam sebagaimana dijabarkan oleh Ibnul Qayyim, syukur adalah menunjukkan adanya nikmat Allah Subhanahu wa taala pada dirinya dengan melalui lisan, yaitu berupa pujian dan mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberi nikmat, dengan melalui hati berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah, melalui anggota badan berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lawan daripada syukur adalah kufur nikmat, yaitu enggan menyadari atau bahkan mengingkari bahwa nikmat yang ia dapatkan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisah Qarun yang merasa bahwa semua yang diperoleh dari ilmu dan kemampuannya. Qarun mendapatkan harta yang sangat banyak. Ia mengatakan, sungguh harta dan kenikmatan yang aku miliki, aku dapatkan dari ilmu yang aku miliki. Para pendengar RRI rahimakumullah, syukur adalah sifat orang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, seorang mukmin itu sungguh menakjubkan karena setiap perkaranya itu baik, namun tidak akan terjadi demikian kecuali pada seorang mukmin sejati. Jika dia mendapat kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ia tertimpa kesusahan, ia bersabar dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim.
Para pendengar RRI rahimakumullah, adapun tanda-tanda hamba yang bersyukur adalah yang pertama, mengakui dan menyadari bahwa Allah telah memberikan nikmat. Orang yang bersyukur senantiasa menisbatkan setiap nikmat yang didapatkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia senantiasa menyadari bahwa hanya atas takdir dan rahmat Allah semata nikmat tersebut bisa diperoleh. Sedangkan orang yang kufur nikmat senantiasa lupa akan nikmat itu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika itu hujan turun di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bersabda, atas hujan ini ada manusia yang bersyukur dan ada yang kufur nikmat. Orang yang bersyukur berkata, inilah rahmat Allah. Orang yang kufur berkata, oh pantas saja tadi tidak ada tanda begini dan begitu. Kemudian yang kedua, tanda hamba yang bersyukur adalah orang yang bersyukur menyebut-nyebut nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kebanyakan kita lebih suka dan lebih sering menyebut-nyebut kesulitan yang kita hadapi dan mengeluhkannya kepada orang lain. Namun sesungguhnya, orang yang bersyukur itu lebih sering menyebut-nyebut nikmat yang Allah berikan. Seperti hanya digambarkan dalam Quran surat Ad-Duha ayat 11, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan nikmat yang diberikan oleh Rabbmu perbanyaklah menyebutnya. Para pendengar RRI rahimakumullah, kemudian yang ketiga, tanda orang yang bersyukur adalah menunjukkan rasa syukur dalam bentuk ketaatan kepada Allah. Ini menunjukkan rasa syukur dalam bentuk ketaatan kepada Allah adalah tingkat yang paling tinggi dalam bersyukur, di mana seorang hamba tidak hanya berterima kasih lewat kata-kata alhamdulillah, melainkan membuktikannya melalui tindakan nyata dengan menggunakan seluruh nikmat pemberian Allah untuk mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Jika seseorang merasa telah sukses atau bahagia lalu sering berucap syukur, namun ia tetap meninggalkan sholat, enggan berbagi, dan terus melanggar aturan agama, maka ia terjebak dalam istidraj. Istidraj adalah kondisi di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala terus melimpahkan kenikmatan duniawi kepada seseorang agar ia semakin lalai hingga akhirnya mendatangkan kebinasaan. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian renungan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan hamba yang senantiasa bersyukur agar nikmat dan anugerah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita senantiasa ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan bersabarlah kamu. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 60.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Ini saya bersyukur kepada Tuhan karena saya juga terlibat di dalam aksi pertolongan dan membantu saudara-saudara yang ada di
2: SMP dan SMA sangat terbatas, sehingga mereka memang harus di Bovet Digul ada di Tanah Merah, baru mereka bisa melanjutkan pendidikan. Mungkin bisa diperhatikan adik-adik kita yang ingin melanjutkan pendidikan khususnya di tingkat sekolah menengah atas.
3: Selamat pagi pendengar, inilah Lintas Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Merauke, edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Pendengar, Korem 174 Andim Tiwaninggap terus mendukung percepatan pelaksanaan program strategis nasional di Papua Selatan dengan kolaborasi bersama pemerintah daerah dan juga masyarakat. Merupakan topik utama pagi ini yang dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Bersama saya Deci Sambe dan inilah Lintas Pagi selengkapnya. Pendengar, kita awali berita yang pertama. Korem 174 Andim Tiwaninggap dengan satuan jajarannya terus mendukung percepatan pelaksanaan program strategis nasional di wilayah Papua Selatan. Dukungan tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan berbagai elemen masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Jessica Ardana.
4: Sejumlah program unggulan TNI tengah gencar dilaksanakan di wilayah kerja Korem 174 ATW, diantaranya

0: Melaksanakan pembangunan jembatan itu ada di wilayah Kodim Merauke dan Kodim Bovendigul. Terus berikutnya kegiatan TMMD, bahwa Kodim MAPI kemarin sudah melaksanakan kegiatan TMMD yang ke-127. Berikutnya kegiatan program unggulan lainnya adalah TNI Manunggal Air Bersih.
1: Pemerintah Provinsi Papua Selatan mengapresiasi peran TNI dalam membantu pemerintah mempercepat pembangunan dan menjangkau masyarakat hingga ke wilayah pelosok. Kehadiran TNI dinilai memberikan dampak nyata, khususnya dalam pembangunan infrastruktur dan sektor pertanian. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan, Ferdinandus Kainakaimo, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam membangun seluruh wilayah Papua Selatan. Karena itu, keterlibatan TNI hingga tingkat kecamatan dan desa dinilai sangat membantu pemerintah menemukan serta menangani berbagai persoalan yang belum terjangkau.
2: Bagaimana dampak yang luar biasa, bagaimana persoalan-persoalan yang tidak terpotret oleh pemerintah Provinsi Papua Selatan khususnya, baik itu kabupaten, bisa dikerjakan dan dilaksanakan, apakah jembatan atau program pembangunan perumahan dan sebagainya. Intinya kami pemerintah Provinsi Papua Selatan berterima kasih bahwa TNI, dengan hadirnya TNI.
1: Ferdinandus Kainakaimo mengatakan sejumlah program TNI telah memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Program tersebut juga dinilai sejalan dengan visi dan misi pemerintah provinsi untuk mewujudkan masyarakat yang bermartabat, aman, damai, dan sejahtera. Pemerintah Provinsi Papua Selatan akan terus memperkuat kolaborasi dengan TNI melalui komunikasi, edukasi, dan sosialisasi kepada masyarakat untuk memastikan berbagai program pemerintah, baik yang dilaksanakan pemerintah provinsi, kabupaten, maupun TNI, dapat dipahami sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jessica Ardana melaporkan.
3: Pendengar, Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga mengumumkan perkembangan terbaru dalam kasus meninggalnya anak di bawah umur, almarhumah Julia Rizky Ramadiana. Pihaknya telah menetapkan status tersangka terhadap seseorang berinisial MRP yang merupakan ayah kandung korban. Penetapan tersangka tersebut didasarkan pada dua alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Kapolres menegaskan langkah ini diambil setelah penyidik melakukan serangkaian proses pemeriksaan secara mendalam. Kapolres menjelaskan keterangan dan informasi lebih rinci akan disampaikan dalam press release resmi. Saat ini penyidik masih diberikan ruang untuk bekerja secara maksimal guna mengungkapkan perkara secara menyeluruh. Kapolres menegaskan pihaknya akan menyelesaikan kasus ini secara profesional, transparan, dan akuntabel. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban agar tetap kondusif. Kapolres meminta agar warga tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Ia juga memohon doa dari seluruh masyarakat agar pengungkapan kasus ini dapat tuntas dan terselesaikan. Proses hukum terhadap tersangka MRP akan terus berjalan sesuai dengan prosedur. Masyarakat diharapkan mempercayakan penanganan kasus ini kepada aparat penegak hukum dan menahan diri dari penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab. Pendengar, anggota DPRD Merauke Taufik Latarisa menyampaikan bahwa reses merupakan kewajiban anggota dewan untuk menjaring aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. Menurutnya, masukan dan usulan dari para nelayan akan menjadi acuan yang dibahas dalam rapat paripurna untuk diteruskan kepada pemerintah daerah Kabupaten Merauke. Ia mengakui bahwa tidak semua usulan masyarakat dapat terakomodir, namun ia berkomitmen untuk berupaya semaksimal mungkin agar usulan para nelayan dapat diterima dan juga direalisasikan. Taufik Latarisa yang juga menjabat sebagai Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Provinsi Papua Selatan itu mengajak para nelayan mengisi alam kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Ia berharap para nelayan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan di tengah peringatan kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Pada kesempatan riset tersebut, Taufik Latarisa juga membuka kegiatan lomba yang dilaksanakan oleh RT setempat. Kegiatan lomba itu menjadi bagian dari rangkaian peringatan kemerdekaan.

0: kendaraan yang diikuti oleh warga sekitar. Reses ini berjalan dengan lancar dan para nelayan menyampaikan berbagai aspirasi terkait peningkatan kesejahteraan dan juga dukungan terhadap sektor perikanan di Kabupaten Merauke. Lintas pagi ini sedang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Merauke. Pendengar, Kodim 1711 Bovendigul terus memperluas akses air bersih bagi masyarakat melalui program TNI Manunggal Air Bersih. Laporan Jessica Ardana.
1: Sejak Januari hingga Agustus 2026, sedikitnya 20 titik air bersih telah dibangun Kodim 1711 Bovendigul di sejumlah distrik di Kabupaten Bovendigul. Dan Dim 1711 Bovendigul Letkol Infantri Andri Kristian mengatakan, pembangunan sarana air bersih tersebut mencakup wilayah Waropko, Minditana, Mandobo, hingga distrik Jair. Program ini menjadi salah satu upaya TNI membantu masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar. Menurut Letkol Andri Kristian, pembangunan air bersih masih menghadapi kendala geografis dan keterbatasan infrastruktur. Dari 20 distrik di Kabupaten Bovendigul, masih terdapat 14 distrik yang belum dapat dijangkau melalui transportasi darat. Ia menjelaskan, selain air bersih, pihaknya juga memberikan perhatian terhadap fasilitas pendidikan bagi anak-anak dari wilayah terpencil. Melalui program karya bakti skala besar, TNI merehabilitasi asrama siswa yang berasal dari distrik Yanirumah, Kombai, dan Korowai, termasuk pembangunan MCK dan penyediaan air bersih. Letkol Infantri Andri Kristian menjelaskan, para siswa dari beberapa terjauh harus menempuh perjalanan jauh menggunakan transportasi air maupun longboat untuk melanjutkan pendidikan di Tanah Merah. Kondisi asrama yang ditempati sebelumnya dinilai belum layak dan tidak memiliki fasilitas sanitasi yang memadai. Ia berharap pemerintah Kabupaten Bovendigul turut memberikan perhatian terhadap anak-anak dari distrik terpencil yang memiliki keterbatasan akses pendidikan, mengingat sejumlah wilayah hanya memiliki fasilitas pendidikan hingga tingkat SD, sehingga siswa harus menuju Tanah Merah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP dan SMA. Jessica Ardana melaporkan.
0: Berita terakhir. Pendengar, petugas Polsub Sektor Sota bersama petugas PLBN melaksanakan monitoring aktivitas warga pelintas batas negara di pos lintas batas negara Sota, Kabupaten Merauke. Monitoring dilakukan untuk memantau aktivitas masyarakat yang melakukan perjalanan dari Indonesia ke Papua Nugini maupun sebaliknya. Sepanjang hari itu tercatat sebanyak 126 orang melakukan perlintasan melalui PLBN Sota. Dari jumlah tersebut, sebanyak 77 orang tercatat berangkat dari Indonesia menuju Papua Nugini. Mereka terdiri dari 61 laki-laki dan 16 perempuan. Di antaranya 27 orang merupakan warga negara Indonesia dan 50 orang lainnya adalah warga negara Papua Nugini. Sementara untuk arus kedatangan dari Papua Nugini ke Indonesia tercatat sebanyak 49 orang. Jumlah ini terdiri dari 39 laki-laki dan 10 perempuan. Sebanyak 20 orang diantaranya merupakan WNI, sedangkan 29 orang lainnya adalah warga negara Papua Nugini. Dalam monitoring tersebut, petugas tidak menemukan adanya pelintas dari kategori warga negara asing lainnya. Seluruh aktivitas perlintasan berjalan untuk keperluan keluarga dan belanja kebutuhan pokok, serta tidak ditemukan barang-barang ilegal. Polsub Sektor Sota memastikan akan terus melaksanakan pemantauan secara rutin guna untuk menjamin setiap perlintasan berjalan dengan aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendengar, sekian lintas pagi produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Saya Dici Sambe mengucapkan selamat beraktivitas dan selamat pagi.

0: Tanda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Sosialisasi penguatan pengawasan keimigrasian dilaksanakan di hotel-hotel wilayah Kabupaten Merauke. Guna mengoptimalkan penggunaan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pelaporan orang asing, serta mendukung deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian. Tim memberikan edukasi dan penguatan kepada pihak hotel mengenai tata cara pelaporan data orang asing melalui aplikasi, serta tim menegaskan kepada pihak hotel agar aktif menggunakan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA secara tepat dan berkala.
1: Seratus, dua ratus, tiga ratus. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
2: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
1: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta.
2: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
1: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
2: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
1: Alhamdulillah sudah. Banget, beras 10 kilo sama minyak goreng rasanya lega.
2: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
1: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
3: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
4: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token, hingga pengaduan gangguan. Selain itu juga saat ini tersedia promo menarik, yaitu semarakan 81 tahun Indonesia Merdeka dengan listrik yang makin berdaya. Nikmati promo Merdeka Daya, diskon tambah daya 50% dari PLN. Khusus bagi pelanggan tegangan rendah satu fasa dengan daya awal 450 hingga 5.500 volt ampere dan tambah daya hingga 7.700 volt ampere. Promo berlaku mulai dari tanggal 17 sampai dengan 25 Agustus 2026. Caranya mudah, cukup lakukan minimal satu kali pembelian token atau pembayaran tagihan listrik melalui PLN Mobile untuk mendapatkan e-voucher diskon tambah daya. Rayakan kemerdekaan dengan energi baru untuk rumah dan aktivitas Anda. Merdeka Daya, listrik semakin berdaya, Indonesia makin menyala bersama dengan PLN Mobile. Sebagai tambahan informasi bahwa PLN bersama dengan Badan Pusat Statistik atau BPS juga melaksanakan kegiatan survei DTSN guna untuk meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Selanjutnya, pemberitahuan disampaikan kepada seluruh masyarakat Merauke, terutama untuk seluruh anak muda Merauke, bahwa LPP RRI Merauke kembali memberikan wadah bagi talenta muda di Kabupaten Merauke melalui ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran resminya dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 dan terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia WNI yang berusia 16 sampai 25 tahun terhitung per 28 Oktober 2026. Calon peserta wajib menyiapkan kartu identitas resmi yang masih berlaku seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa atau akte kelahiran. Memiliki BPJS kesehatan aktif apabila berhasil menembus babak grand final. Serta bagi peserta putri tidak dalam keadaan hamil atau menyusui. Bagi Anda yang berminat, pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui laman di https://2/bintangradio.rri.id. Maupun dengan memindai kode QR resmi atau secara offline-nya dengan mendatangi langsung kantor LPP RRI Merauke di Jalan Ahmad Yani nomor 11 Merauke. Sebagai bagian dari tahapan seleksi, peserta diwajibkan untuk membuat dan juga mengunggah video bernyanyi dengan durasinya maksimal 3 menit ke akun pribadi Instagram dan TikTok. Video tersebut berisi nyanyian lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan berpakaian sopan, diawali dengan perkenalan singkat, disusul penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan kalimat ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026. Jangan lupa untuk menambahkan tagar Bintang Radio 26 Merauke. Tagar Bintang Radio 26 Merauke, bintang dengan huruf B besar atau huruf kapital, radio R besar 26 angka, Merauke M besar. Serta menandai atau tag akun media sosial RRI Merauke dan Bintang Radio. Selain itu, seluruh peserta juga diwajibkan untuk

ikuti atau follow akun Instagram @rri_merauke dan @bintangradio.id. Akun TikTok @rri_merauke dan @bintangradio.id. Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Dan pendengar, kita jelang pukul 7 pagi untuk nanti Anda akan mengikuti serta mengupdatekan perkembangan informasi lainnya dalam Warta Berita Sentral Pro 3 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Indonesia adalah rumah bagi ribuan pulau, ratusan suku, bahasa, dan budaya. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan yang mempersatukan kita. Mari rawat toleransi, hormati keberagaman, dan jaga persaudaraan agar Indonesia tetap kokoh menghadapi berbagai tantangan zaman. Dengan persatuan, kita melangkah menuju Indonesia yang semakin berdaulat, semakin adil, dan semakin makmur. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, bersatu untuk Indonesia maju, merdeka.

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam sekaligus kaya akan keragaman suku bangsa, agama, dan budaya. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan yang berlandaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Namun nyatanya masih banyak perseteruan yang timbul akibat perbedaan tersebut. Hal buruk seperti ini tidak akan terjadi jika kita saling menghargai atas segala perbedaan. Sudah saatnya kita berubah menjadi lebih baik, dimulai dari diri sendiri, lalu membiasakannya pada orang lain. Karena perbedaan itu adalah alasan untuk bersatu. Mari saling menghormati dan menghargai, karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Saya Uskup Petrus Kanisius Mandagi MSC, Uskup Keuskupan Agung Merauke. Pada kesempatan ini, dengan senang hati saya ingin menyampaikan selamat merayakan Pesta Kemerdekaan 17 Agustus 2026, Hari Raya Kemerdekaan yang ke-81. Semoga dengan perayaan ini, negara kita Republik Indonesia merdeka dalam arti tidak ada korupsi, tidak ada dusta, tidak ada tipu-tipu, tapi kita hidup benar sebagai orang yang beriman sesuai dengan Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa. Sekian dan terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Dr. Insinyur Apollo Savanpo STMT, Gubernur Provinsi Papua Selatan. Atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi Papua Selatan, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Mari kita terus melangkah maju, memperkokoh persatuan dan bekerja keras mewujudkan cita-cita bangsa selaras dengan tema perayaan tahun ini, yaitu Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dari ujung timur Nusantara, Papua Selatan, kami siap berkarya bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Air adalah sumber kehidupan.
1: Air juga sebagai sumber malapetaka,
0: musibah banjir,
1: tanah longsor,
0: dan wabah penyakit.
1: Air harus terjaga,
0: tetap bersih dan tak tercemar.
1: Air yang jernih dan bening
0: belum tentu sehat.
1: Air yang sehat itu
0: air yang tidak berbau,
1: air yang tidak berwarna,
0: dan air yang harus direbus sampai suhu 100 derajat Celcius.
1: Minumlah air yang sehat
0: agar tubuh kita tetap sehat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
2: Lampu merah itu kan tandanya kendaraan berhenti. Lampu kuning berhati-hati. Kalau lampu hijau baru jalan lagi. Anak kecil aja tahu, masa orang dewasa nggak mau tahu sih?
3: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta Berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan Kabupaten Pelalawan meluas hingga ratusan hektar. Penanganan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ menjadi perhatian serius. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti dulu sekilas berita. Pemerintah telah mengirimkan ratusan putra-putri terbaik bangsa untuk berkesempatan menempuh pendidikan tinggi di luar negeri. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari. Kodari mengatakan bahwa hal itu terlaksana melalui program beasiswa Garuda tahun 2026. Ia mengatakan pengiriman ratusan pelajar ke sejumlah kampus unggulan dunia itu terbagi dalam dua gelombang. Kepala Bakom menyebut beasiswa Garuda tidak hanya ditujukan untuk ke perguruan tinggi terkemuka dunia, namun program tersebut juga memberi beasiswa untuk sejumlah perguruan tinggi bergengsi di dalam negeri. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono disebut mengapresiasi berbagai simpati dan solidaritas yang disampaikan negara sahabat pasca gempa di Nusa Tenggara Timur. Adapun apresiasi itu disampaikan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia di hadapan para duta besar saat resepsi diplomatik 81 tahun Kemenlu RI Rabu 19 Agustus 2006 malam di Gedung Pancasila Jakarta. Juru bicara Kemenlu Yvonne Lewengkan dalam konferensi pers Kamis 20 Agustus 2026 di Ruang Palapa Jakarta mengatakan pemerintah Republik Indonesia saat ini memfokuskan penanganan pasca gempa melalui kapasitas sumber daya nasional, menyusul adanya kesediaan sejumlah negara sahabat yang bersedia memberikan bantuan kepada Indonesia dalam penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur. Informasi dari dunia olahraga, Awi Farhan berhasil membalas kekalahan dari Ayush Shetty pada babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Kemenangan tersebut memastikan Awi melaju ke babak perempat final dengan penuh percaya diri. Wakil tunggal putra Indonesia itu menang 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-11. Awi tampil gemilang di Indira Gandhi Indoor Stadium India Kamis 20 Agustus 2026. Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan Kabupaten Pelalawan meluas hingga ratusan hektar. Pangdam dan Kapolda Riau turun tangan dalam melakukan pemadaman. Berikut laporan Santi Yunas.
1: Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan bersama Pangdam 19 Tuanku Tambusa Imajen Agus Hadi Waluyo melakukan patroli udara untuk memantau langsung kondisi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Riau. Tak hanya melakukan pemantauan dari udara, Kapolda dan Pangdam turun langsung ke lokasi terdampak untuk melihat proses penanganan sekaligus bergabung bersama personil gabungan melakukan upaya pemadaman yakni di wilayah Kabupaten Pelalawan. Pangdam 19 Tuanku Tambusa Imajen Agus Hadi Waluyo mengatakan jajaran TNI terus memperkuat dukungan personil dalam penanganan karhutla bersama Polri dan pemerintah daerah.
2: Lokasi saat ini cukup lama dan cukup sulit. Nah, ini menjadikan tantangan kita tersendiri untuk kita bisa melakukan pemadaman. Seperti kita ketahui bersama bahwa Riau saat ini juga menjadi provinsi prioritas untuk dilakukan atau terjadinya karhutla itu. Secara luasan, saya yakin kita sudah banyak, hampir 16 ribu hektar terjadi kebakaran, tetapi itu akumulasi. Akumulasi dan saat ini kita terus melakukan upaya-upaya dan mulai mulai terjadi penurunan. Memang kalau dibandingkan dengan tahun 2025, tahun sekarang ada peningkatan. Kenapa itu meningkat? Karena memang sesuai dengan kalender 4 tahunan, bahwa adanya El Nino 3-4 ini juga dikaitkan dengan kemarau, memicu terjadinya peningkatan fire spot yang ada di provinsi.
1: Sementara itu, Kapolda mengatakan penanganan karhutla membutuhkan kecepatan respon dan kolaborasi seluruh unsur. Setiap titik api harus ditangani sedini mungkin agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
3: Bentuk penegakan hukum dilakukan secara paralel dengan pemadaman. Ada 29 tersangka yang sudah diamankan dari 27 kasus selama ini, 2026, tahun lalu ratusan. Nah, tapi saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan Pak Panglima, Pak Pangdam, bahwa secara umum Provinsi Riau mengalami penurunan. OMC dilakukan terus menerus dan persentasenya penurunan sampai 60-70%. Di seluruh Riau untuk hari ini, Pak Kepala BPBD, tinggal satu saja di Kerumutan. Di sini, karena lahannya gambut, sudah sekitar 22-23 hari terjadi kebakaran seluas 170 hektar. 81 hektar sudah berhasil dipadamkan. Nah, ini berkat kolaborasi yang tadi disampaikan oleh Pak Pangdam.
1: Patroli udara dan pemadaman langsung di Kerumutan menjadi bagian dari langkah terpadu pemerintah bersama TNI Polri dan seluruh unsur terkait dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Dari Kabupaten Pelalawan, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan apel Bukit 30 Tembo, Provinsi Jambi mulai memasuki area perlintasan gajah. Berikut laporan Tia Puspa.
1: Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Jambi tingkatkan patroli untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan di perlintasan koridor gajah wilayah Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Kebijakan itu menyusul peristiwa kebakaran di area pengguna lain APL pada tanggal 14 hingga 15 Agustus 2026 yang lalu, yang menjadi habitat kawanan gajah mencari makanan. Kepala BKSDA Jambi Himawan Sasongko mengatakan, meski kondisi api telah padam, BKSDA Jambi memastikan terus meningkatkan kewaspadaan untuk melindungi keberadaan gajah di bentang alam Bukit 30. Terutama di wilayah utara bentang alam tersebut karena lokasi itu rentan terbakar akibat aksi perambahan liar yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Meski kawasan tersebut berada di luar jalur jelajah utama gajah, BKSDA Jambi terus memantau kawasan itu melalui aplikasi Sipongi, penerbangan pesawat drone, serta menjalin koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga habitat gajah dari ancaman karhutlah. Meskipun api telah padam, BKSDA Jambi menegaskan tidak akan mengendurkan kewaspadaan. Pihaknya terus mewaspadai potensi kebakaran di wilayah utara yang rentan akibat maraknya aksi perambahan, meski kawasan tersebut berada di luar jalur jelajah utama gajah.
2: Karena kita sedang melaksanakan patroli pada saat itu, kita coba upaya pemadaman dini dan kemudian melaporkan ke Daops Tebo, pihak PT LAJ untuk bersama-sama melakukan pemadaman sebelum apinya bertambah besar dan mengganggu jalur jelajah gajah serta mengancam keselamatan gajah. Jadi tanggal 15 sudah mulai dipadamkan, tanggal 16 sudah padam semuanya.
1: Pelaksana Harian Komandan Satgas Karhutla Provinsi Jambi, Brigjen TNI Nyamin membenarkan bahwa kebakaran lahan sempat melanda di dekat kawasan konservasi gajah. Namun, berkat kesigapan petugas, api bisa langsung dipadamkan.
3: Memang di sana kemarin ada kebakaran, tapi juga sudah langsung bisa dipadamkan yang di. Kalau misalkan terjadi titik api dimanapun, tim kita langsung akan turun mengecek. Dan apabila itu masih ada kebakaran, pasti akan langsung dipadamkan.
1: Ia memastikan titik kebakaran bukan di kawasan inti Taman Nasional Bukit 30, kebakaran hanya melanda di kawasan semak belukar, sebagian sudah menjadi perkebunan kelapa sawit, sehingga tidak ada satwa dilindungi yang menjadi korban kebakaran atau yang terganggu. Dari Jambi, Tia Puspa, RRI Tusmugedara untuk Indonesia.

0: Penanganan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ menjadi perhatian serius. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, jumlah ODGJ yang tercatat saat ini mencapai 913 orang. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
1: Persoalan ODGJ yang semakin marak mungkin beberapa kalangan ini tentunya adalah prihatin.
2: Penanganan orang dengan gangguan jiwa ODGJ atau penyandang disabilitas mental masih menjadi perhatian serius pemerintah Kota Palangkaraya. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, hingga saat ini jumlah ODGJ yang tercatat mencapai 913 orang. Pekerja Sosial Dinas Sosial Palangkaraya Eka Raya S2O mengungkapkan untuk mengantisipasi berbagai risiko yang dapat ditimbulkan oleh ODGJ, pemerintah Kota Palangkaraya telah membentuk tim lintas sektor yang bergerak cepat dalam penanganan di lapangan. Tim tersebut melibatkan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Kepolisian, Babinsa, Babinkam, Tipmas, hingga Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
1: Kalau terkait persoalan ODGJ yang semakin marak mungkin beberapa kalangan ini, tentunya adalah prihatin, tentunya juga minta dukungan dari semua kalangan, bukan hanya Dinsos, bukan hanya Dinkes, bukan hanya Satpol PP, atau pihak kepolisian, atau kecamatan, atau kelurahan, tapi tentunya juga butuh dukungan dari semua kalangan, khususnya bagi masyarakat jika melihat ada ODGJ terlantar yang ditemuin di masyarakat, tentunya kami juga minta tolong supaya masyarakat bisa menyampaikan informasi ini kepada fasilitas kesehatan terdekat atau puskesmas, karena setiap puskesmas.
2: Sementara itu di Sampit, Kota Waringin Timur, seorang ibu rumah tangga atau IRT nekat memanjat tower pemancar TPRI dan sempat berniat mengakhiri hidupnya dengan melompat dari atas ketinggian. Beruntung aksi ini berhasil digagalkan warga sekitar. Kejadian tersebut langsung dilaporkan kepada ketua RT setempat yang kemudian mendatangi lokasi bersama sejumlah warga. Saat mendekat ke tower, korban yang diduga mengalami depresi berat sempat menunjukkan kemarahan dan mengancam akan segera melompat jika warga tidak menjauh. Menghadapi situasi tersebut, sejumlah warga memutuskan untuk ikut memanjat tower dengan harapan bisa lebih mudah berkomunikasi dan membujuk korban agar bersedia turun. Ketua RT setempat Juru Kipri menyebut untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, warga turut mengikatkan tali pengaman ke tubuh korban sebelum proses evakuasi berlangsung.
3: Itu yang masih depresi kan, jadi kita ajak ngobrol, bareng-bareng kita ajak ngobrol, apa segala macam, dirayu segala macam, akhirnya mau. Ya tapi kurang lebih satu jaman lah. Ada kita yang ada ngobrolnya di atas.
2: Dinas Sosial sendiri menurut Ketua RT Julkipri berperan strategis dalam memberikan layanan pasca perawatan kesehatan jiwa berupa pendampingan sosial, pemantauan keberlanjutan pengobatan serta penguatan dukungan keluarga dan lingkungan baik melalui mekanisme rujukan lanjutan maupun reunifikasi keluarga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, gangguan kesehatan mental dialami lebih dari 600 ribu remaja di Indonesia. Gangguan tersebut meliputi kecemasan hingga depresi yang perlu mendapat perhatian serius. Informasi selengkapnya disampaikan Wahyu Suryo.
1: Gangguan kesehatan mental pada remaja Indonesia perlu mendapat perhatian serius. Hasil program cek kesehatan gratis setahun terakhir menunjukkan lebih dari 600 ribu anak remaja mengalami kecemasan hingga depresi. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta Gregorius Anung Trihadi melakukan intervensi ke sekolah-sekolah untuk menangani gangguan kesehatan mental pada remaja. Dalam program tersebut pihaknya berkolaborasi dengan kementerian terkait.
2: Jadi secara umum kan sebenarnya gangguan jiwa itu kan sangat tergantung dari kondisi internal dan paling banyak adalah eksternal. Kalau kemudian kita secara mental kuat, artinya mental kuat itu dari mana? Pengasuhan keluarga, isi keluarga dan sebagainya. Kalau itu bagus, dari pengaruh dari luar itu kemudian masih bisa dibantu. Tapi kalau kemudian itu kurang bagus, itu potensi untuk terjadi gangguan cukup besar. Contoh mungkin ketika anak kemudian menghadapi atau mendapatkan sedikit kekerasan saja, itu kalau mereka tidak kuat, pengasuhan keluarga yang tidak kuat itu sudah cemas, gitu kan?
1: Sedangkan relawan Lembaga Advokasi Keluarga Indonesia Renta Krisdiana melihat gangguan kesehatan mental pada remaja akibat munculnya jarak sosial.
3: Itu perlu meningkatkan kemampuan kita menemukan insight-insight baru, bagaimana kita bisa mendampingi anak-anak dengan kondisi yang lebih baik. Sehingga kalau mental mereka kuat, mereka bisa berfungsi, bisa mengenal potensi mereka, bisa mengatasi masalah-masalah harian mereka, stres harian mereka, kemudian bisa produktif dan kontributif. Nah, tapi pada saat yang sama, butuh banyak understanding dan kasih sayang agar mereka mau terbuka dan jujur. Dan terjadinya dialog itu jadi satu harapan, jadi solusi dan resolusi lah.
1: Renta juga mendorong keluarga untuk memberi perhatian khusus kepada remaja laki-laki, sebab mereka sering enggan menceritakan berbagai masalah yang dihadapi akibat stigma sosial. Stigma yang muncul menganggap bercerita atau membicarakan kesehatan mental adalah tanda kelemahan.

0: kasih pendengar Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Limbah ikan dan cangkang kepiting disulap menjadi pakan ayam. Tim Unhas Suma mendampingi warga Ampekale. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Kristianto.
1: Tim pengabdian kepada masyarakat dari Universitas Hasanuddin Unhas bersama Universitas Muslim Maros UMA menggelar pelatihan pengelolaan limbah ikan ruca dan cangkang kepiting menjadi pakan ayam di Desa Ampekale Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros beberapa waktu lalu. Kegiatan yang merupakan bagian dari program Bima Dikti Saintek ini bertujuan memanfaatkan limbah hasil perikanan yang selama ini hanya dibuang dan berpotensi mencemari lingkungan. Ketua tim PKM, Dr. Ani Hasriani mengatakan, Desa Ampekale memiliki potensi besar karena sebagian besar masyarakat bekerja di sektor perikanan sehingga limbah ikan ruca dan cangkang kepiting mudah ditemukan. Selain mengajarkan cara membuat tepung ikan dan tepung cangkang kepiting sebagai bahan pakan, tim juga memberikan pelatihan manajemen keuangan usaha kepada masyarakat.
2: Yang telah mendukung kegiatan kami dan memberikan peluang kepada kami sebagai peneliti untuk dilaksanakan di Kabupaten Maros, khususnya di Desa Ampekale.
1: Salah seorang warga, Herman Gafar, berharap program serupa dapat terus dilaksanakan karena membantu peternak membuat pakan sendiri dan mengurangi ketergantungan pada pakan yang dibeli di pasaran.
3: Lebih banyak praktik seperti ini lebih memudahkan juga kita sebagai masyarakat yang mempunyai ternak untuk membuat pakan sendiri. Tidak tergantung lagi dengan pakan yang dibeli di warung-warung pakan ayam.
1: Tim PKM berharap program yang didanai Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Desa Ampekale, Kabupaten Maros. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabupaten Klaten menggelar Karnaval Pembangunan tahun 2026. Puluhan mobil hias yang melaju di Jalan Pemuda Klaten kemarin menggambarkan prestasi dan keberhasilan pembangunan di kota bersinar itu. Berikut laporan Adam Sutanto.
4: Karena pembangunan kita menampilkan mobil-mobil hias yang notabene ini mengangkat tema transisi dari Mataram kuno ke zaman kekinian.
5: Setelah sukses menggelar festival budaya yang berlangsung di sepanjang Jalan Pemuda, pemerintah Kabupaten Klaten kembali menggelar acara yang cukup besar yakni Festival Pembangunan tahun 2026. Kegiatan tahunan tersebut diikuti puluhan peserta yang berasal dari pemerintahan Kabupaten Klaten, antara lain Sekda Klaten, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan juga lembaga swasta. Kegiatan dengan panggung utama di depan rumah dinas bupati tersebut berlangsung meriah dengan mobil hias dari para peserta karnaval. Para peserta menampilkan hasil kreasi dan pembangunan sehingga suasana semakin semarak dengan disaksikan ribuan masyarakat yang berada di kanan kiri jalur yang dilalui peserta. Salah satu peserta dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Klaten mengangkat tema tentang gerakan memasyarakatkan makan ikan. Harapannya konsumsi makan ikan di Kabupaten Klaten semakin meningkat. Demikian Kepala Dinas DKPP Kabupaten Klaten Iwan Kurniawan.
6: Oh, tahun 2026 ini temanya gerakan memasyarakatkan makan ikan. Harapannya biar konsumsi ikan itu meningkat.
5: Iwan mengatakan pihaknya setiap tahun mengangkat tema yang berbeda. Tahun sebelumnya mengangkat tema tentang peternakan. Sementara salah seorang pengunjung, Sunarti dari Cimbung, Kecamatan Kalikotes, mengaku gembira bisa melihat secara langsung kegiatan karnaval pembangunan. Harapannya kota bersinar Klaten semakin sukses.
7: Ini memeriahkan hari kemerdekaan.
8: Untuk menyambut hari kemerdekaan. Hari yang meriah. Semoga bersinar bahagia.
7: Dapat bunga.
5: Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten, Purwanto, mengatakan Karnaval Pembangunan tahun 2026 ini menampilkan mobil hias dengan mengangkat tema transisi dari Mataram kuno ke zaman kekinian. Pada kegiatan itu ditampilkan berbagai keberhasilan atau prestasi pembangunan yang diraih Kabupaten Klaten.
4: Karena perlombaan kita menampilkan mobil-mobil hias yang notabene ini mengangkat tema transisi dari Mataram kuno ke zaman kekinian, tampilkan keberhasilan-keberhasilan, prestasi-prestasi yang diraih oleh Kabupaten Klaten selama ini.
5: Dikatakan gelaran Karnaval Pembangunan merupakan rangkaian dari hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten dan juga untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. RS Surakarta dan Stanton melaporkan.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Tanggal 21 Agustus, Hari Maritim Nasional. Hari Maritim Nasional 21 Agustus dirayakan untuk memperingati kemenangan Armada Laut Indonesia atas Armada Laut Jepang pada tanggal yang sama di tahun 1945. Sejarah kemaritiman di Kepulauan Nusantara sudah berawal sejak abad ke-9, di mana banyak kerajaan-kerajaan maritim besar yang sukses membawa wilayah Kepulauan Nusantara menuju masa kemakmurannya. Sejarah kemaritiman yang besar diawali dari Kerajaan Sriwijaya yang pelabuhannya banyak digunakan sebagai tempat transit bagi pedagang dari barat, India, yang ingin menuju timur Tiongkok atau sebaliknya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Saya, Sucahaya Agung Dwi Arianto, staf ahli Gubernur Papua Selatan, bidang pemerintahan, hukum dan politik, mengucapkan dirgahayu kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Mari kita sukses pembangunan menuju Indonesia yang berkedaulatan, adil dan makmur. Merdeka!

0: Saya Yosep B. Gepse, SHLLM, Bupati Kabupaten Merauke, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan semangat Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari kita satukan tekad untuk membangun Merauke, mensejahterakan masyarakat, dan memperkuat persatuan di bumi Animha. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Isakot Bekai, Isakot Kai, Merdeka!
1: Halo RRI, Pro 1 RRI Merauke. Saatnya Anda menyampaikan aduan atau keluhan seputar pelayanan atau fasilitas publik. Halo RRI.

81 tahun Indonesia berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Sebuah perjalanan panjang yang dibangun dengan semangat persatuan, kerja keras, dan cinta tanah air. Berdaulat berarti mampu berdiri di atas kaki sendiri. Menjaga persatuan, menghormati perbedaan, dan bersama-sama membangun negeri menjadi tanggung jawab seluruh anak bangsa. Mari jadikan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum memperkuat tekad untuk terus berkarya, menjaga keutuhan bangsa, serta mengisi kemerdekaan dengan prestasi nyata. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka!

bergegas menuju ke tempat kerja Anda masing-masing ya. Entah mungkin yang masih dalam perjalanan ataupun juga sebagian dari Anda sudah berada di tempat kerja. Bahkan mungkin dari pukul 7 pagi, pukul 6 dan seterusnya ya. Ya, yang tentunya di sepanjang hari ini seluruh aktivitas akan Anda mulai bergegas menyelesaikan satu persatu sesuai dengan tugas dan tanggung jawab profesi Anda.

Touch. Juga Anda bisa mengakses melalui aplikasi RRI Digital. Kita di program acara Halo RRI, edisi hari Jumat, tanggal 21 Agustus 2026, tentunya masih dalam

Agustus, bulan kemerdekaan, dan kita juga baru saja memperingati puncak daripada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-81 tahun ya. Dan tentunya banyak sekali harapan Anda yang mana memaknai kemerdekaan ya di usia ke-81 tahun dari segala bidang. Ya, pagi hari ini pun juga kami akan mengajak Anda ya mengikuti program acara Halo RRI pagi hari ini ya. Anda bisa untuk berinteraksi bersama kami untuk menyampaikan segala hal penting yang tentunya Anda ingin berinteraksi aktif dalam program acara Halo RRI. Dan tentunya di jalur SMS WhatsApp 085275112433. Ya, Anda bisa menghubungi kami untuk menyampaikan semua hal yang tentunya berkaitan dengan pelayanan publik demi kepentingan banyak orang.

Iya, dan kami informasikan juga nanti tepat di pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur akan hadir program acara Dialog Interaktif Papua Selatan Sehat dengan topiknya adalah sosialisasi pedoman penyelenggaraan kesehatan sekolah. Anda pun juga mungkin mau berinteraksi atau menanggapi ya topik yang nanti akan dibahas dalam Dialog Interaktif pagi di pukul 8. Ya, sosialisasi pedoman penyelenggaraan kesehatan sekolah, Anda bisa langsung mengikuti Dialog Interaktif pagi nanti, ataupun juga ada hal penting lainnya yang ingin Anda tanggapi ya berkaitan dengan bidang kesehatan. Anda bisa

obrolan dialog ya, kami pun juga selalu menyesuaikan dengan interaksi yang Anda sampaikan, Anda tanggapi dalam beberapa program acara Halo RRI yang tentu Anda gabung bersama kami ataupun juga berinteraksi bersama kami. Ya, pagi hari ini tentunya kami nantikan atensi aspirasi Anda pagi hari ini ya, pendengar, dalam program acara Halo RRI. Dan tentu berharap bahwa semua yang kami sampaikan lewat informasi dan hiburan akan bermanfaat buat Anda di sepanjang hari ini.

Tanggal 21 Agustus, Hari Peringatan dan Penghormatan Internasional untuk para korban terorisme. Hari Peringatan dan Penghormatan Internasional untuk para korban terorisme didirikan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2017 untuk menghormati para korban terorisme karena pada tahun 2017 saja, hampir 3/4 dari semua kematian yang disebabkan oleh terorisme hanya terjadi di 5 negara, Afghanistan, Irak, Nigeria, Somalia, dan Suriah. Menurut sebuah pernyataan oleh PBB, hari itu dimaksudkan untuk memungkinkan para korban terorisme mendapatkan kebutuhan mereka didukung dan hak-hak mereka ditegakkan.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

jelang pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur ya. Sekali lagi Anda nanti akan ikuti dialog interaktif pagi hari ini dengan topik pembahasan berkaitan dengan sosialisasi. Ya, sosialisasi pedoman penyelenggaraan kesehatan sekolah. Dialog interaktif Papua Selatan Sehat bersama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan. Dan tentunya kami juga berharap Anda bisa berinteraksi ya dalam program acara tersebut, mendapatkan berbagai informasi yang tentunya sangat juga diperlukan bagi Anda sekalian. Dan pagi hari ini juga ada atensi yang sudah dikirimkan ya. Selamat pagi RRI Merauke dengan Bapak Bertus di Kelapa 5 Merauke. Dan sarannya ya kepada pemerintah Kabupaten Merauke agar dapat memperbaiki jalan raya lampu merah Pasar Wamanggu depan SD Polder sampai simpang jalan Transito. Mohon di aspal. Iya, mohon di aspal dan juga bisa diperhatikan dengan baik untuk ketebalan pengaspalannya ya, seperti jalan raya Mandala, karena kami selalu antar anak sekolah kesulitan ke wilayah di SD Polder. Dan mohon untuk bantuan dan juga perhatiannya terkait dengan jalan di wilayah depan SD Polder ya, sampai simpang jalan Transito. Baik, terima kasih untuk Pak Bertus ya, masukan yang sudah disampaikan terkait dengan pelayanan publik, yang mana akses jalan khususnya untuk jalan raya yang ada di traffic light Pasar Wamanggu ya, tepatnya depan SD Polder sampai simpang jalan Transito. Ya, ini berkaitan dengan kerusakan jalan yang mungkin sampai saat ini juga belum terselesaikan dengan baik ya. Dan ini satu masukan perhatian juga dari warga, terutama yang selalu beraktivitas untuk mengantarkan putra-putri mereka ke sekolah SD Polder ya, dengan situasi seperti itu. Dan yang pastinya juga agak sedikit terganggu ya untuk mobilitas perjalanannya dari dan ke wilayah tersebut ya. Dan tentu ini juga mempengaruhi daripada kebutuhan masyarakat yang ingin mendapatkan kenyamanan dalam hal berkendara ya, dan juga pastinya berkaitan dengan keamanan dari pengendara masing-masing ya. Ya, terima kasih untuk Pak Bertus. Dan tentunya Anda yang ingin menyampaikan lagi tanggapan ataupun juga yang berkaitan dengan saran Anda ya, tentu semua hal lebih kepada kepentingan halayak atau kepentingan publik yang bisa Anda soroti, Anda sampaikan pagi hari ini dalam program acara Halo RRI. Dan terima kasih untuk Pak Bertus. Tentunya aspirasi Anda pagi hari ini juga nanti kami akan langsung menyampaikan dalam agenda di dialog interaktif ataupun juga obrolan kami bersama dengan pemerintah daerah Kabupaten Merauke. Ya, di pagi hari ini Anda juga bisa nanti berinteraksi di SMS WhatsApp, juga jalur telepon melalui WhatsApp di 0852-75-112433 untuk dialog interaktif nanti di pukul 8 ya. Anda yang mungkin ingin langsung berinteraksi jalur telepon bisa menelpon langsung ke nomor WhatsApp Pro 1 RRI Merauke ya, di 0852-75-112433, berlaku pada saat dialog interaktifnya berlangsung. Dan di pagi nanti pukul 8
dialog interaktif Merauke Papua Selatan Sehat ya, akan hadir dalam dialog tersebut narasumber sebagai PLT Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Selatan dan juga kasih promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan kesehatan lingkungan yang tentu akan langsung menyampaikan ya pandangan sesuai dengan topik pembahasan nanti di dialog interaktif.

0: Kemakmuran tidak hadir dengan sendirinya. Kemakmuran lahir dari kerja keras, inovasi, dan semangat gotong royong untuk seluruh rakyat Indonesia. Mari kita dukung produk dalam negeri, cintai hasil karya anak bangsa, dan terus berkarya sesuai bidang kita masing-masing. Karena setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan menjadi kekuatan besar bagi Indonesia di masa depan. Hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!
1: Ayo cermat memilih informasi.

0: Ya baik, pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif Papua Selatan Sehat yang nanti akan dipandu bersama dengan presenter Desi Rahmawati untuk pagi hari ini, dan selamat pagi serta selamat mengikuti.
1: Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Merauke, kembali lagi bersama saya Desi Ratnawati dalam dialog interaktif Papua Selatan Sehat. Pendengar dan pemirsa, sekolah bukan hanya tempat anak-anak mendapatkan pendidikan akademik saja, namun sekolah juga menjadi lingkungan penting untuk membentuk perilaku hidup bersih dan juga sehat, dan juga menjaga kesehatan fisik dan mental, serta membangun kebiasaan baik sejak usia dini. Karena itu, penyelenggaraan kesehatan sekolah menjadi hal yang sangat penting bagi siswa-siswi yang ada. Nah, bagaimana sekolah memastikan lingkungan yang sehat tetap berjalan dengan baik, dan juga bagaimana pelayanan kesehatan bagi peserta didik yang ada, sejauh mana guru dan juga orang tua serta tenaga kesehatan dan juga pemerintah daerah ikut terlibat, dan juga tidak kalah penting bagaimana pedoman penyelenggaraan kesehatan sekolah dapat benar-benar diterapkan di sekolah-sekolah yang ada, termasuk di wilayah terpencil dan juga sulit dijangkau. Hari ini kita akan membahas secara lebih dalam mengenai sosialisasi pedoman penyelenggaraan kesehatan sekolah. Baik, sekali lagi topik kita adalah sosialisasi pedoman penyelenggaraan kesehatan sekolah. Telah hadir bersama kami ada dua narasumber. Yang pertama ada PLT Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan, Dr. Martin Rumar, SPD MT. Selamat pagi Bapak.
3: Selamat pagi Bu Desi, selamat pagi pendengar dan pemirsa di mana saja.
2: Baik, narasumber selanjutnya ada Kepala Seksi Promkes Pemberdayaan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan, Bapak Waluyo S. Kepner. Selamat pagi Bapak.
4: Selamat pagi Kak Desi dan selamat pagi para pemirsa pendengar RRI Regional Merauke dimanapun Anda berada.
2: Baik, pendengar dan pemirsa, sebentar Anda bisa bergabung bersama kami, baik itu via telepon dan juga WA di nomor 0852 7511 2433, 0852 7511 2433, atau Anda juga bisa memberikan komentar Anda melalui YouTube RRI Merauke Official. Baik, saya langsung saja yang pertama ke Pak Martin. Baik Pak, hal yang paling mendasar mengenai penyelenggaraan kesehatan yang berada di sekolah, sebenarnya apa maksud dari pedoman penyelenggaraan kesehatan sekolah, dan mengapa nih Pak pedoman ini menjadi penting untuk diterapkan di seluruh satuan pendidikan yang ada di Papua Selatan?
3: Ya baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan kenapa pedoman kesehatan sekolah ini harus diterapkan di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah ini sudah sejak lama pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sampai dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ini jadi suatu keharusan yang harus dilakukan di dalam lingkungan sekolah. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa anak itu sehat berarti pasti anak itu cerdas. Dengan demikian, sangat penting untuk pedoman kesehatan sekolah itu harus dilakukan. Karena anak harus belajar untuk mengikuti seluruh aspek-aspek tentang kesehatan itu, sehingga anak itu diajar hidup bersih dan sehat, mulai dilakukan sejak dini, entah itu jenjang pendidikan PAUD sampai dengan SMA dan SMK.
2: Iya, apakah memang ada dasar hukumnya Pak?
3: Ya, dasar hukumnya itu sudah, sebenarnya sudah dikeluarkan sejak pendidikan itu sudah ada. Cuma ini semacam pengulangan. Jadi dari tahun ke tahun UKS itu memang ada, tetapi perlu penegasan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah dan juga pemerintah untuk melakukan ini secara rutin, dan itu harus dilakukan setiap hari di sekolah.
2: Oke, tadi Bapak mengatakan bahwa perlu penegasan dari kepala sekolah, guru, dan lain sebagainya. Dan sejauh ini dari kacamata Bapak sendiri, apakah memang untuk kesehatan sekolah ini, untuk di Provinsi Papua Selatan memang sudah dilaksanakan dengan baik atau memang harus ada suatu perbaikan lagi?
3: Ya, kalau menurut saya harus ada perbaikan lagi karena UKS ini sebenarnya sudah ada sejak lama di sekolah. Tetapi kan kita bisa melihat sendiri kondisi kita di Papua Selatan, daerah 3T belum tentu UKS itu berjalan secara maksimal. Maka harapan saya adalah kita dari pihak pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, juga Satuan Pendidikan, perlu kita harus benahi kembali unit kesehatan sekolah ini karena banyak sekali sekolah-sekolah yang belum tersentuh untuk menyelenggarakan program kesehatan ini, padahal ini sangat penting.
2: Oke, nanti kita akan membahasnya ya Pak, bagaimana untuk di daerah kampung-kampung yang sangat jauh sekali. Ya, nah, sebenarnya masalah kesehatan yang paling banyak atau sering ditemukan ini masalah apa nih Pak?
3: Ya, kalau yang saya perhatikan di sekolah, sejak saya masih di kepala SMK 3 Merauke juga saya pernah alami juga, terutama masalah imunisasi. Imunisasi ini ada pemahaman dari orang-orang tua kita bahwa anak diimunisasi ini apa betul nanti sehat atau jangan-jangan ini ada pengaruh lain sehingga perlu diimunisasi dan itu berdampak terhadap kesehatan anak itu akan jauh lebih baik atau tidak. Sehingga kami waktu itu selalu kita menyampaikan kepada orang tua bahwa imunisasi ini sangat penting, apalagi anak-anak perempuannya yang kita perlu jaga kesehatannya tuh dari kanker dan sebagainya.
2: Iya, permasalahan imunisasi ini mungkin hal yang sangat mendasar namun sensitif sekali ya Pak. Nanti saya akan melihat juga tanggapan dari Pak Waluyo terhadap untuk program imunisasi ini. Nah, saya ingin melihat juga tanggapan Bapak mengenai imunisasi. Kalau sekarang ya Pak, anak-anak yang akan diimunisasi ini sudah masuk langsung ke data. Jadi setiap orang tua akan dimintakan datanya. Dan apakah ketika penerapan ini benar-benar berjalan, ini akan sangat membantu sekali untuk dinas, antara dinas pendidikan dan juga dinas kesehatan. Menurut tanggapan Bapak seperti apa?
3: Iya, dari dinas pendidikan, karena imunisasi ini ya salah satu hal yang ditakuti juga oleh masyarakat, maka perlu harus ada kolaborasi antara dinas kesehatan, kemudian dinas pendidikan untuk kita terus sosialisasi. Waktu yang sangat tepat menurut saya adalah kenapa pada saat orientasi siswa baru yang baru saja berakhir di beberapa minggu lalu, bahwa itu tahun ajaran begitu dibuka, itu momen yang sangat tepat untuk melakukan sosialisasi terhadap peserta didik yang baru masuk. Kan di situ ada jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK. Di situ sebenarnya waktu yang tepat untuk kita melakukan sosialisasi. Jadi ya harapan saya nanti ke depan mungkin ada kerjasama yang baik antara Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Sehingga materi-materi yang penting seperti ini, itu kita lakukan di awal tahun pembelajaran sebelum tahun pelajaran itu dibuka. Nah, karena disitulah banyak informasi yang kita sampaikan secara langsung sehingga orang tua dan anak itu bisa paham salah satu contoh pentingnya imunisasi bagi peserta didik.
2: Oke, sebelum kita beralih ke yang lainnya Pak, saya ingin meminta tanggapan dari Pak Waluyo terkait dengan imunisasi karena ini hal yang sangat mendasar sekali untuk kesehatan anak. Dimana untuk imunisasi kita juga tidak bisa memaksakan orang tua harus memberikan imunisasi terhadap anaknya. Karena ada beberapa orang yang beranggapan bahwa kenapa anak saya harus diimunisasi? Anak saya sehat-sehat saja sampai sekarang ini, kenapa harus diberikan imunisasi? Kalau saya melihat juga ya Pak, itu hal yang pertama. Terus yang kedua, apakah memang sekarang ada perbaikan sistem Pak? Karena setahunya saya ketika anak-anak imunisasi itu sekarang sudah ada bayi data yang ada. Ya, mungkin bisa dijelaskan nih Pak.
4: Baik, terima kasih Mbak Desi. Jadi terkait tentang imunisasi, kenapa kok anak-anak harus diimunisasi? Jadi imunisasi adalah upaya untuk meningkatkan kekebalan tubuh seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit Sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit, dia tidak akan sakit, dan kalau pun toh sakit itu sakitnya mudah-mudahan hanya ringan saja. Nah, kemudian untuk imunisasi ini perlu kami sampaikan Mbak Desi dan pemirsa sekalian bahwa untuk imunisasi anak sekolah ini ada untuk di kelas 1 itu adalah kelas 1 SD itu ada imunisasi campak rubella ini di bulan Agustus seperti ini Pak. Ya, saat-saat masuk sekolah di bulan pertama masuk sekolah. Dan DT, difteri tetanus itu bulan November, itu untuk yang kelas 1. Kemudian untuk kelas 2, untuk DT juga, imunisasi DT itu di bulan November. Kemudian kelas 5, ada imunisasi HPV, itu di bulan Agustus, dan TD, tetanus difteri, di bulan November. Kemudian di kelas 6, itu ada HPV, itu di bulan Agustus, dan kelas 9, itu ada HPV juga di bulan Agustus. Itu Mbak Desi untuk yang imunisasi.
2: Iya, ini kan berarti ketika seorang anak ini atau siswa-siswi ingin diberikan imunisasi harus ada persetujuan daripada orang tua. Ini seperti apa nih Pak?
4: Betul, memang ada persetujuan dari orang tua ya. Karena kita selalu sebagai tenaga kesehatan inform concern baik itu dari anak sendiri maupun orang tua sangat perlu. Jadi kalau memang ya menolak pun kami juga tidak apa ya memaksa untuk harus diimunisasi. Tetapi kami memberikan penjelasan-penjelasan manfaat dan akan pentingnya imunisasi tersebut. Kemudian terkait tentang perbaikan sistem itu memang kalau di pendidikan kan sudah jelas Pak ya, itu sasarannya anak-anak sekolah yang ada di situ sudah jelas. Jadi terkait data itu sudah kami dapat dari Dinas Pendidikan sasaran di saat tahun berjalan tuh kami sudah tahu. Apalagi kan paling kita nanti berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan ketika tahun ajaran baru berapa sih anak yang masuk di sekolah tersebut sebagai siswa baru dan berapa yang sudah keluar misalnya kelas 6 atau kelas 9 atau kelas 12 yang tadi itu.
2: Oke, baik, saya kembali ke Pak Martin terkait apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Waluyo bahwa ini ada kerjasama juga dari antara dua dinas yang ada ya Pak. Nah, apakah sejauh ini juga memang data yang ada di Dinas Pendidikan ini untuk wilayah Provinsi Papua Selatan sejauh ini memang ada dan diberikan langsung ke Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan, Pak?
3: Iya, jadi untuk data pendidikan itu Dinas Kesehatan bisa langsung akses melalui Dapodik. Jadi setiap tahun ajaran itu Dapodik itu dirilis secara nasional dan okay, itu terbuka untuk umum. Jadi untuk data pendidikan itu saat ini sangat
2: berarti
3: terbuka.
2: Sangat membantu sekali untuk Dinas Kesehatan yang ada ya Pak?
4: Betul Pak, iya.
2: Oke, okay, baik Pak. Dari pemerintah sendiri sejauh ini kan ketika ada suatu event atau kegiatan itu baru diperiksa kesehatan untuk anak-anak. Seperti sekarang adalah cek kesehatan gratis. Namun sejauh ini apakah cuma sekedar ketika ada event atau kegiatan saja baru dilakukan kesehatan pemeriksaan kesehatan terhadap siswa-siswi atau memang ada program berkelanjutan juga yang memang dari dinas selain untuk imunisasi yang ada nih Pak?
3: Kalau dari Dinas Pendidikan keinginan kami sih kalau itu bersifat rutin itu mungkin jauh lebih bagus dan juga mungkin pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa di UKS-UKS yang ada saat ini tenaga pengelolanya kan dari khususnya di kesehatan itu agak kurang. Sehingga memang saya juga sangat berharapkan ke depan ini ada semacam pelatihan-pelatihan khusus pengelola UKS khususnya Bapak Ibu Guru Pendidikan Kesehatan dan Olahraga karena ini SDM-nya sudah ada. Tetapi untuk dilatih untuk pengelolaan itu ini memang perlu ada keterlibatan langsung antara Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Sehingga harapan kami UKS ini terus berkelanjutan karena di situ tempatnya untuk anak-anak K kami bisa konsultasi tentang kesehatan.
2: Oke, mungkin langsung bisa ditanggapi oleh Pak Waluyo terkait hal ini, Pak.
4: Baik, Pak. Jadi untuk UKS ya, UKS selama ini memang sebetulnya sudah berjalan. Itu sudah sejak lama, Pak, ya. Itu jalan, bukan hanya saat ini saja. Hanya saja memang pedoman ini kita sempurnakan lagi untuk yang lebih bagus gitu. Juga terkait dengan pemeriksaan kesehatan gratis tadi, itu di UKS memang sebelumnya memang sudah ada dan tahun-tahun berikutnya sudah ada. Nah, hanya saja untuk kata pemeriksaan kesehatan gratis ini kan baru booming di awal tahun 2025 saat Presiden Prabowo mencanangkan pemeriksaan kesehatan gratis di hari ulang tahun untuk masyarakat umum dan khusus untuk anak sekolah. Itu ada cek pemeriksaan kesehatan untuk anak usia sekolah. Itu memang sudah saat ini sudah hampir 100% untuk cek kesehatan yang umum itu seluruh puskesmas, seluruh distrik di wilayah Papua Selatan sudah melaksanakannya. Dan ini sedang kita galakkan juga, apalagi di tahun ajaran baru. Sasaran kami dari hasil cek kesehatan gratis ini terbesar dari cek kesehatan gratis untuk anak sekolah. Ini hasil layanan yang kami dapat dari puskesmas. Memang bukan kami di Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan yang melaksanakan cek kesehatan gratis, tapi jejaring kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten, Puskesmas, itulah yang melaksanakan. Kemudian juga untuk UKS yang ini juga bekerja sama dengan puskesmas-puskesmas yang ada. Jadi puskesmas-puskesmas yang ada membina sekolah-sekolah ini untuk melakukan UKS gitu. Dan kedepannya di tahun mungkin tahun 2027 kami sedang memprogramkan juga, kami merencanakan untuk pelatihan terkait dengan ini, Pak, Satuan Pendidikan Sehat. Ini mudah-mudahan di tahun 2027 kami sudah canangkan ini sosialisasinya. Nanti insya Allah di tahun 2027 kami akan laksanakan untuk sosialisasi secara menyeluruh ke satuan-satuan pendidikan yang ada. Iya. Mungkin kami akan mengundang Bapak lagi.
3: Iya. Mudah-mudahan ke depan mungkin antara Dinas Pendidikan dengan Dinas Kesehatan kita bikin semacam program reward.
4: Betul.
3: Sekolah mana yang terbaik perlu dikasih penghargaan.
4: Siap.
3: Mereka terus berlomba. Oh, ini sekolah saya harus bersih, sekolah saya harus sehat, kantin juga harus sehat dan bersih. Ya. Reward. Maka mereka akan terus.
2: Oke, ini usulan yang sangat baik sekali ya, Pak Waluyo ya. Ya, terkait hal itu, ini kalau tidak salah mungkin dikoreksi ya. Setahunya saya ini juga ada, harus ada ikut andil juga dari siswa-siswi yang ada. Kalau tidak salah ini ada juga dokter cilik ya, dari masing-masing sekolah-sekolah yang ada yang ditunjukkan, sehingga dia menjadi pelopor atau yang terus menggaungkan kesehatan untuk para teman-temannya. Atau seperti apa? Untuk sekarang ini seperti apa nih? Mungkin Pak Martin bisa menjelaskan?
3: Ya, kalau untuk sampai saat ini saya belum dengar istilah dokter sehat, tetapi kalau tim kesehatan di sekolah itu selalu ada. Ya, ada pengurusnya mulai dari pengelola sampai dengan tim yang nanti bekerja sama langsung dengan puskesmas apabila terjadi gawat darurat atau dan sebagainya itu.
2: Oke. Tanggapan dari Pak Waluyo seperti apa? Karena kan ketika kita menggaungkan kesehatan, tentu saja bukan peran guru saja yang ada, tapi kalau bisa ada siswa-siswinya juga untuk bisa turut serta juga.
4: Betul, Mbak. Jadi kan kesehatan sekolah ini diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat bagi peserta didik, bagi pendidik, kemudian dan tenaga kependidikan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan juga mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat. Kemudian dari situ, dari standar-standar kesehatan sekolah yang ada, itu ada tiga hal utama yang menjadi anukan di Satuan Pendidikan Sekolah Sehat ini. Yang pertama adalah pendidikan kesehatan. Jadi kita harapkan materi-materi kesehatan ini masuk juga ke dalam kurikulum.
3: Iya, betul, Pak,
4: ya. Misalnya
5: olahraga, misalnya bahasa Indonesia pun misalnya mengarang tentang bagaimana cara hidup bersih dan sehat. Kemudian misalnya IPA ada pelajaran biologi, ada pelajaran itu kan semua kesehatan juga masuk situ.
3: Kalau istilah pendidikan dikenal dengan integrasi materi kesehatan ya, di dalam kurikulum sekolah.
5: Jadi kita harapkan di dalam pendidikan kesehatan itu masuk di intrakurikuler, kemudian masuk di kokurikuler dan ekstrakurikuler. Misalnya ada pramuka, benar, kan ada PMI remaja, palang merah remaja. Itu yang kita harapkan membentuk nanti kesadaran dari siswa itu untuk hidup sehat. Kemudian juga di dalam satuan pendidikan sehat itu juga ada layanan kesehatan yang tadi promotif itu misalnya sesama siswa atau dari guru memberikan promosi kesehatan ataupun dari kami di puskesmas maupun petugas kesehatan yang datang memberikan promosi kesehatan, memberikan penyuluhan-penyuluhan. Kemudian preventif yang tadi itu ada imunisasi, ada screening kesehatan, cek kesehatan gratis. Kemudian juga suplemen gizi, ya ini pemberian tablet tambah darah pada remaja itu di saat-saat ini juga. Itu juga kita berikan tablet tambah darah, kemudian juga tablet vitamin A itu setiap bulan Februari dan bulan Agustus. Kemudian juga ada pemberian obat cacing, itu yang untuk preventifnya ya. Kemudian juga ada kegiatan juga dalam satuan pendidikan sekolah ini untuk kesehatan ada kuratif P3K. Jadi kita harapkan sekolah-sekolah itu mampu misalnya ada anaknya yang olahraga atau main jatuh, lecet kakinya, ya mungkin ada siap plester, ada siap mungkin betadine untuk mengobatinya. Kemudian rehabilitatif untuk misalnya pelayanan psikososial, ada perundungan anak. Nah itu juga harus sekolah menyiapkan itu. Kemudian untuk pembinaan lingkungan yang sehat itu secara fisik untuk penyediaan air bersih di sekolahnya bagaimana, kemudian kebersihan lingkungan sekolahnya bagaimana, kantin kemudian sehat, kantin dan jajanan sehat, aman. Dan bukan hanya itu saja, kami di kesehatan juga apalagi sekarang dengan adanya program makan bergizi gratis yang menyasar siswa-siswi sekolah, kami pastikan dan SPPG yang ada itu adalah layak, higieni dan sehat. Dan alhamdulillah kami di Papua Selatan ini sudah 100% SPPG yang ada itu sudah terbit surat layak higieni sehatnya. Itu mungkin hal-hal yang terkait dengan pendidikan sehat dan untuk katakanlah kader kesehatan di sekolah, yaitu di siswa-siswa dan juga tenaga pendidik yang ada.
3: Dokter sekolah ya, tadi kader kesehatan.
2: Iya. Baik, saya kembali lagi ke Pak Martin terkait tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Waluyo bahwa permasalahan mungkin kesehatan yang umum ini bisa dicegah ya Pak. Dan juga kalau permasalahan mental ini apakah memang juga guru-guru atau mungkin sudah terjangkau untuk setiap sekolah yang ada atau seperti apa nih Pak?
3: Iya, jadi dari penjelasannya Pak Waluyo tadi tentang kesehatan di sekolah terutama P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan itu yang saya perhatikan rata-rata itu sudah dilakukan oleh teman-teman, artinya persiapan obat-obat untuk pertolongan pertama itu selalu di UKS itu tersedia. Hanya saat ini perlu ada penegasan lagi kembali kepada terutama Bapak Ibu pemimpin satuan pendidikan agar ke depan ini harus perlu dikembalikan lagi seperti biasanya sehingga penanganan anak-anak ini terus terjaga. Kemudian yang berikut adalah tentang kebijakan. Sebenarnya di sekolah itu sudah sejak penyelenggaraan UKS ini sudah ada sebenarnya.
2: Iya, untuk permasalahan mental seperti perundungan dan lain sebagainya Pak.
3: Ya, kalau di lingkungan sekolah penanganan mental dan psikologis anak juga ditangani melalui guru bimbingan konseling dan itu terus dilakukan juga. Jadi untuk kesehatan fisik itu dilakukan oleh P3 UKS Sedangkan kesehatan mental itu dilakukan oleh guru bimbingan konseling atau istilah guru BK, itu dilakukan di lingkungan sekolah.
2: Iya, baik. Ya. Terkait dengan kantin dan juga MBG yang ada, bagaimana dari dinas juga harus memastikan bahwa kantin ini harus juga bersih dan lain sebagainya, termasuk juga MBG ini seperti apa nih Pak?
3: Iya, yang kami perhatikan khususnya untuk kantin bersih kemudian MBG, itu dilakukan langsung oleh pihak MBG. Nah, sehingga pemantauan kami adalah ketika ada kendala yang dialami di lapangan, itu segera dilaporkan ke kami untuk kami menyampaikan kepada pihak yang menangani MBG itu sendiri. Karena ya beberapa catatan yang kita lihat selama ini di khususnya di Tanah Papua, ada beberapa tempat yang akhirnya anak-anak kita mengalami masalah kesehatan dari makanannya. Jadi ya itu saat ini kami terus pantau juga, ketika ada kami langsung menyampaikan ke pihak yang berwenang. Kemudian perlu saya menambahkan tentang MBG, kemudian kaitannya dengan kurikulum melalui kebijakan Bapak Menteri Pendidikan Dasar Menengah ini, sebenarnya di tahun 2025 itu sudah disiapkan materi modul bahan ajar, entah itu kesehatan reproduksi, kemudian modul MBG untuk jenjang pendidikan dasar, SMP, SMA, dan SMK, sekarang sudah ada. Sekarang caranya bagaimana, ini harus dikemas dalam sebuah kebijakan untuk diwajibkan, untuk dimasukkan dalam pembelajaran di dalam sekolah, diintegrasikan misalkan seperti beliau tadi sampaikan, mungkin bisa lewat mata pelajaran pendidikan jasmani, kesehatan, dan juga mungkin lewat pelajaran IPA dan sebagainya. Nah, sehingga harapannya ke depan, pendidikan kesehatan UKS ini hanya bukan sekedar pada saat kita lakukan sosialisasi, tapi ini sudah jadi materi-materi pokok yang diintegrasikan dalam pembelajaran di dalam satuan pendidikan itu, sehingga ke depan akan semakin bagus sosialisasi. Misalkan manfaat tentang imunisasi itu harus dipahami lebih awal, sehingga pada saat kesehatan masuk ke lingkungan sekolah mereka bisa paham bahwa ini untuk demi keselamatan dari peserta didik itu sendiri.
2: Demikian. Oke, baik, saya ke Pak Waluyo. Ini pertanyaan yang sangat memang mungkin bisa dijawab juga ya, mumpung juga ada dari dinas pendidikan yang ada. Nah, kalau sekolah yang memiliki keterbatasan baik itu sarana sanitasi dan juga air bersih atau mungkin fasilitas kesehatan yang lainnya, kira-kira nih Pak Waluyo, apakah memang menjadi tanggung jawab dari dinas kesehatan sendiri atau dinas pendidikan atau pemerintah daerah harus benar-benar juga melihat hal ini Pak?
4: Baik, terima kasih Mbak kalau terkait pertanyaan tersebut ya. Kalau kami di kesehatan itu sifatnya hanya untuk perubahan perilaku. Jadi dari perilaku yang tidak sehat menjadi sehat. Kemudian kalau terkait sarana-prasarana keterbatasan misalnya air bersih, MCK, dan lain sebagainya, ya tentunya ada di pihak dinas pendidikan. Dalam hal ini pemerintah daerah yang mengampu dinas pendidikan tersebut. Misalnya untuk provinsi yang saat ini hanya mengampu katalah SLB, kedepannya nanti akan SMA juga akan masuk ke provinsi. Nah kalau ada misalnya di sekolah-sekolah tersebut kurang fasilitas itu, mungkin bisa diusulkan melalui mekanisme yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi. Nah, kemudian untuk katalah sekolah SD, SMP, TK, PAUD, dan sebagainya, itu bisa melalui Dinas Pendidikan di Kabupaten. Itu yang kemudian bisa juga kalau memang itu juga selain kepentingan sekolah dan juga kepentingan masyarakat, bisa juga melalui misalnya ini diusulkan di PU, bisa juga kalau memang itu juga membantu untuk masyarakat juga begitu.
2: Oke, Pak Martin, melihat hal ini bagaimana tanggapannya Bapak? Nah, sejauh ini untuk wilayah atau daerah-daerah kampung yang sangat terpencil yang susah dijangkau ini sejauh ini seperti apa Pak? Mungkin bisa diberikan gambaran untuk fasilitas sarana sanitasi dan juga air kebersihan yang ada untuk wilayah-wilayah sekolah yang berada di daerah terpencil. Namun tahan dulu jawabannya ya Pak. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Merauke, kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah yang berikut ini.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Deh, hoax tuh.
6: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax sekali.
6: Lu bacanya apaan sih?
7: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau lu baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Baik, pendengar dan pemirsa RRI Merauke, kembali lagi dalam acara Dialog Interaktif Papua Selatan Sehat dengan topik sosialisasi pedoman penyelenggaraan kesehatan sekolah. Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon dan juga WA 0852 7511 2433. Sekali lagi 0852 7511 2433, atau Anda juga bisa memberikan komentar Anda melalui YouTube RRI Merauke Official. Baik, saya kembali lagi ke Pak Martin terkait fasilitas kesehatan dan juga air yang bersih dan juga lain sebagainya nih Pak, untuk wilayah atau daerah sekolah-sekolah yang terpencil ini seperti apa nih Pak?
1: Ya baik, terima kasih. Jadi untuk fasilitas sarana kesehatan, untuk mendukung kesehatan di sekolah khususnya di daerah 3T, memang benar saat ini khususnya satuan-satuan pendidikan yang ada di daerah 3T khususnya di pinggiran itu, ya fasilitasnya sangat memprihatinkan, sehingga ini perlu harus ada kerjasama antara Bapak Ibu khususnya para pimpinan satuan pendidikan atau kepala sekolah. Yang saya pesankan untuk Bapak Ibu kepala sekolah adalah terus memperhatikan data dapur pendidikan, karena di situ ada satu menu khususnya untuk sarana prasarana yang bisa Bapak Ibu dapat mengakses untuk mengajukan fasilitas sarana. Karena fasilitas sarana itu bukan hanya bisa dari pemerintah daerah, tapi juga bisa dilakukan oleh pemerintah pusat melalui revitalisasi pendidikan yang saat ini sangat terbuka lebar bagi semua jenjang pendidikan dan dapat menganalisa itu dengan baik, sehingga semua kerusakan yang di lebih dari 30% itu bisa dilakukan melalui bantuan pemerintah pusat dan juga bisa melalui bantuan pemerintah provinsi berupa hibah dan juga melalui dinas pendidikan kabupaten yang selaku penanggung jawab untuk jenjang pendidikan PAUD sampai dengan

0: Bukan menu yang bisa dilakukan untuk mendapat bantuan rehab atau pembangunan. Tetapi kalau itu tingkat kerusakannya di bawah 30%, maka Bapak Ibu Kepala Sekolah wajib merencanakan itu melalui dana BOS. Yang di situ ada arkas ya yang harus disusun, karena kemampuan sekolah untuk melakukan perbaikan khususnya di sana sarana kesehatan misalkan sanitasi, itu kerusakannya sudah ditentukan oleh pemerintah. Ibarat kalau kerusakannya di bawah 30 sampai 25%, boleh diambil dari dana BOS untuk melakukan pemeliharaan. Tetapi tingkat kerusakannya kalau sudah lebih dari 30%, maka itu harus diajukan ke pemerintah. Jadi ada tiga cara. Yang pertama, di aplikasi Dapodik itu sudah ada pengajuan tentang perbaikan sarana prasarana, dan itu langsung dilakukan oleh kementerian melalui Direktorat Pendidikan PAUD Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Tapi juga bisa melalui pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten melalui dana pendidikan khususnya di bidang otsus. Seperti itu prosedurnya.
1: Baik, saya ke Pak Waluyo. Sejauh ini untuk target sendiri, apakah sudah mencapai target yang ada untuk penyelenggaraan kesehatan sekolah untuk di sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Papua Selatan, dan apakah juga selama ini adanya pengawasan ataupun evaluasi setelah adanya sosialisasi atau mungkin pertemuan dengan pihak-pihak sekolah yang ada nih Pak?
2: Baik Mbak, izin untuk target ini. Memang karena kita masih di awal, apalagi kami juga di Provinsi Papua Selatan ini kan baru saja di tahun 2003 kemarin kita mekar jadi provinsi. Jadi memang kalau untuk dari sisi pelaporan yang ada, kami baru terpantau itu baru di Kabupaten Merauke. Itu pun baru dua sekolah, yakni yang di bawah Kementerian Agama, yaitu di Kurik, itu yang terpantau melalui pelaporan, sistem pelaporan kami. Jadi dengan ini kami menggalakkan untuk sosialisasi, dan tahun depan akan kita tindak lanjuti dengan sosialisasi ke satuan pendidikan yang ada, ya baik itu di bawah Dinas Pendidikan maupun di Kementerian Agama, karena di sana juga ada madrasah ibtidaiyah dan juga pesantren yang ada, kemudian satuan-satuan pendidikan agama yang ada juga ada di bawah Kementerian Agama. Nanti kami akan melakukan sosialisasi ke situ untuk terkait dengan satuan pendidikan sehat ini, Bang.
1: Oke, mungkin saya langsung saja membacakan beberapa pesan yang sudah masuk. Ini yang pertama dari Ibu Siti. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Iya, masih banyak anak sekolah yang lebih memilih membeli jajanan di luar sekolah karena harganya murah dan juga mudah ditemukan. Namun kita sering khawatir mengenai kebersihan dan juga kandungan makanan tersebut. Apakah pedoman ini juga mengatur pengawasan terhadap jajanan di sekitar sekolah, dan bagaimana melibatkan orang tua serta pedagang agar makanan yang dikonsumsi anak ini benar-benar aman untuk anak-anak yang ada? Oke, silakan Pak Martin, nanti ditanggapi juga oleh Pak Waluyo.
0: Terima kasih ya. Ya, seharusnya harapan kami juga seperti itu. Artinya kantin yang dikelola oleh satuan pendidikan itu diharapkan itu harus menjaga kebersihan dari juga makanannya, sehingga dapat menjamin kesehatan dari anak-anak itu sendiri. Nah, itu sebenarnya tujuan utama didirikan kantin yang sehat, dan UKS itu juga berperan untuk mengatur tentang kebersihan di dalam lingkungan sekolah itu sendiri. Dari saya seperti itu.
1: Oke, kalau untuk sekolah-sekolah mungkin kalau kantin dapat dijangkau oleh para guru-guru yang ada. Iya. Namun kalau untuk, mohon maaf ya, ada yang berdagang di luar sekolah ini seperti apa nih Pak, tanggapan Bapak?
0: Iya benar, jadi ada beberapa satuan pendidikan yang saya perhatikan selain sekolah berjualan, tapi biasanya juga ada dagangan-dagangan di depan sekolah. Salah satu cara yang kita harus lakukan dari Dinas Pendidikan adalah himbauan melalui komite sekolah, sehingga siapapun yang berdagang di lingkungan sekolah yang harus diutamakan adalah tentang kebersihan dari makanan itu atau higienis, sehingga anak-anak yang konsumsi itu jangan, kita harap makanan itu sehat untuk dikonsumsi. Ya, peran kami ya harus melalui komite sekolah dan juga kepala satuan pendidikan.
1: Oke,

0: Silakan Pak Waluyo.
1: Baik Mbak, jadi di kami dan kebetulan juga ada di seksi kami promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan kesehatan lingkungan. Nah ini fungsi dari kesehatan lingkungan di kami itu ada pendataan dan juga pengawasan tempat fasilitas umum. Nah salah satunya adalah sekolah.
2: Sekolah, iya.
1: Ya, sekolah dan di dalamnya itu adalah juga fasilitas umum dan juga layanan bugat atau kantin sekolah itu diawasi oleh petugas keseling kami untuk kesehatannya, kelayakannya itu melalui petugas keseling yang ada. Kalau yang UKS tadi itu kan pelayanan yang terkait misalnya
2: kesehatannya,
1: kesehatan iya. Itu katalah perawat ataupun ini. Nah yang untuk pengawasan kantin sekolah ini diawasi langsung oleh tenaga-tenaga keseling yang ada di puskesmas.
2: Pembinaan lingkungan sekolah. Ya.
0: Oke. Sebenarnya apakah memang ada aturan untuk ketetapan bagi kantin yang ada di sekolah atau seperti apa nih Pak? Karena ini ada tanggapan juga ya dari Pak John Dimuli. Apakah ada pedoman khusus untuk kantin sekolah agar makanan anak lebih sehat dan juga bergizi?
1: Tentunya. Kalau untuk di pedoman yang ini, Mbak, pedoman sekolah sehat yang ini,
2: sekolah sehat,
1: juga mencakup kantin sehat. Hanya saja tidak terinci misalnya makanan ini harus apa. Coba secara umum pedoman tentang sekolah sehat ini mengatur juga tentang kantin sehat itu ada di dalamnya. Karena ya terus terang saja kan banyak kadang yang tidak terpantau itu banyak pengawet, kemudian pemanis buatan yang terlalu tinggi, pewarna buatan yang juga sangat-sangat membahayakan terhadap anak kita.
0: Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, selamat pagi narasumber. Apakah ada program pemeriksaan kesehatan rutin untuk anak-anak di sekolah? Selain cek kesehatan gratis, sekolahnya jenjang apa saja Pak? Dan bekerja sama dengan pihak mana saja? Terima kasih dari Ibu Wati di Jalan Gap. Silakan Pak Waluyo.
1: Baik. Kalau untuk program cek kesehatan rutin ya, karena kalau kami anjuran dari pemerintah itu setahun hanya sekali saja yang cek kesehatan gratis itu. Kemudian kalau yang memang misalnya rutin bisa mengaktifkan UKS itu sendiri. UKS sendiri itu misalnya setiap bulan atau apa untuk katalah timbang, ukur tinggi badan itu bisa dalam lingkungan sekolah sendiri. Makanya juga ke depan kita akan betul-betul mengaktifkan UKS itu jalan di tingkat sekolah. Dan sebagaimana tadi usul dari Pak Sekretaris untuk ada penghargaan itu ke depan Pak kita
2: reward
1: reward ini dalam pedoman ini di sini juga sudah diatur bahwa nanti untuk UKS itu akan ada katalah strata tingkatan jadi ada tingkatan dasar, kemudian tingkatan madya, tingkatan utama, dan yang tertinggi adalah paripurna. Dan ke depan kita akan adakan reward misalnya yang paripurna itu mungkin kita berikan
2: hadiah apa
0: Oke, baik. Selanjutnya, selamat pagi. Menurut pengamatan Bapak narasumber, bagaimana sekolah mendukung kesehatan mental anak, terutama yang mulai remaja? Terima kasih dari Ibu Sri di Semangga. Silakan, Pak Mamen.
3: Iya, terima kasih Ibu Sri. Ya, jadi untuk mendukung khususnya kesehatan mental di sekolah, ini sekarang di sekolah itu sudah ada himbauan, terutama misalkan tentang kekerasan itu sudah harus diperhatikan oleh Bapak Ibu guru, khususnya guru yang menangani bidang bimbingan konseling dan sebagainya. Apalagi visi misi Bapak Menteri Pendidikan Dasar Menengah saat ini adalah bahagia untuk belajar. Artinya bahagia itu apapun yang anak itu lakukan harus bahagia, sehingga ini jadi beban besar bagi Bapak Ibu guru untuk merubah pola dan cara mengajar di sekolah sehingga tidak lagi ini jadi beban belajar bagi anak-anak peserta didik yang nanti berdampak pada psikologis peserta didik. Maka ada satu moto dari Bapak Menteri, bahagia untuk belajar. Ya.
0: Oke, selanjutnya, selamat pagi narasumber, masukan dari saya sebagai orang tua siswa terutama untuk anak SD, mohon diperhatikan kondisi kebersihan kamar mandi siswa-siswi dan juga sanitasi airnya agar mereka juga sehat dari MCK, karena itu sangat penting juga. Dari Ibu Kaila di Mopalama, tanggapannya Pak
3: Maren? Ya, baik, terima kasih atas ide usulan yang sangat baik. Ya, sebagai bentuk dari Dinas Pendidikan untuk mencegah hal-hal seperti ini, mungkin kami akan kerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk menyiapkan edaran yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi untuk memperhatikan khususnya MCK dan lain-lain yang mendukung kesehatan anak di sekolah. Seperti tadi saya sampaikan tadi bahwa Bapak Ibu Kepala Satuan Pendidikan jangan lupa untuk merencanakan seluruh kebutuhan dan kerusakan yang ada di sekolah, terutama MCK, kebutuhan air bersih dan sebagainya. Jadi ini sehingga nanti ke depan ini perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu Kepala Satuan Pendidikan.
0: Oke, masih ada lagi dua pertanyaan lagi ya Pak. Ini dari Bapak Oni di Spadem. Kalau kita berbicara tentang Papua Selatan, kondisi sekolah sangat beragam. Sekolah di wilayah perkotaan tentu memiliki akses fasilitas kesehatan yang berbeda dengan sekolah di daerah terpencil dan juga sulit dijangkau. Bagaimana penerapan pedoman kesehatan sekolah di daerah-daerah yang sangat jauh dari puskesmas dan juga tenaga kesehatan? Jangan sampai pedomannya bagus di atas kertas saja tetapi sulit diterapkan di lapangan. Oke, silakan Pak Waluyo, nanti akan disambung lagi oleh Pak Martin.
1: Baik Pak, jadi terkait dengan pedoman sekolah sehat ini, jadi ini bukan hanya di kota saja yang tadi saya sampaikan bahwa untuk dari sisi pendidikan kesehatan itu bisa masuk ke dalam pelajaran-pelajaran yang ada, sehingga itu dengan adanya pelajaran yang ada itu akan masuk dalam pikiran dan juga mempengaruhi perilaku daripada anak tersebut. Itu yang kita harapkan, merubah dari perilaku setelah dia tahu, setelah dia dikasih pelajaran di dalam sekolah, pemahaman dalam sekolah, dia akan tahu sehingga perilaku hidup sehat itu akan muncul dengan sendirinya setelah dia tahu. Kemudian juga kita harapkan dari sisi ya misalnya ada ekstrakurikuler, ekstrakurikuler pramuka, yeah, itu kan bisa juga, yeah, ditumbuhkan,
3: bisa dilakukan lewat situ ya
1: tersebut. Jadi ini sebetulnya pedoman ini sebenarnya sudah jalan,
3: yeah,
1: hanya sudah saja memang disempurnakan belum lagi ya. Kemudian kalau terkait layanan sampai di katalah layanan kesehatan sampai di tingkat distrik, di tingkat kampung, itu kami semua karena jaringan kesehatan itu sudah ada, bahkan sampai di tingkat lingkungan RT RW ada posyandu di sana, ada pusto di sana, yeah, ada puskesmas di sana, ada itu yang sana, yang memang betul-betul siap untuk melayani terutama kesehatan masyarakat.
0: Oke, sebelum ditanggapi juga oleh Pak Martin, saya bacakan langsung ini karena masih terkait sekali dari Ibu Dewi di Brawijaya. Sosialisasi pedoman tentu penting, tetapi masyarakat juga ingin mengetahui bagaimana tindak lanjutnya. Setelah pedoman ini disosialisasikan, bagaimana pemerintah memastikan setiap sekolah benar-benar menjalankannya? Apakah ada evaluasi atau indikator tertentu untuk mengukur keberhasilan program kesehatan sekolah? Dan apakah masyarakat atau orang tua dapat ikut melaporkan jika pelaksanaannya tidak berjalan? Silakan Pak.
3: Ya baik, terima kasih. Jadi untuk pelaksanaan pedoman kesehatan di sekolah, ya benar, harus ada evaluasi yang dilakukan secara berjenjang, baik Dinas Pendidikan yang mempunyai kewenangan langsung terhadap penyelenggaraan di satuan pendidikan itu, dan bagi orang tua yang ingin mengikut evaluasi kegiatan di sekolah itu bisa dilakukan melalui komite sekolah, sehingga nanti ke depan terus ada perbaikan-perbaikan, sehingga harapan kami kesehatan sekolah ini bisa terjangkau, baik yang tadi diharapkan sampai ke daerah 3T, tadi sudah dijelaskan bahwa ada puskesmas, ada ini, tinggal kami memberikan edukasi kepada Bapak Ibu Guru dan juga anak-anak sehingga mereka harus tahu pentingnya kesehatan, hidup bersih di dalam lingkungan sekolah.
0: Oke, masih ada tanggapan dari Pak Waluyo terkait hal ini?
1: Yang untuk ini Pak, jadi kami itu sudah melaksanakannya. Untuk evaluasi ini, jadi kalau di kami ada aplikasi yang namanya Microsite Promkes, jadi langsung terpantau kegiatan-kegiatan untuk satuan pendidikan sehat ini. Jadi ada aplikasi, jadi real time itu bisa terlihat di situ sekolah-sekolah mana yang melaksanakannya saja. Memang salah satu kendala kami karena ini baru tahap sosialisasi, itu masih banyak sekolah yang belum mengisi, belum tahu aplikasi tersebut. Dan kalau memang itu sudah bisa kita sosialisasikan, sekolah-sekolah itu sudah tahu untuk cara pengisiannya, itu akan terpantau setiap saat, sama seperti kayak cek kesehatan gratis ini, karena memang sudah booming, sudah sampai ke masyarakat itu. Jadi setiap saat berapa orang yang dilayani, apa-apa saja yang dilayani, itu terpantau semua.
0: Iya, apakah aplikasi ini cuman hanya bisa dilihat atau diakses untuk Dinkes saja, atau untuk masyarakat secara umum juga bisa melihat?
1: Memang kalau untuk aplikasi ini hanya di Dinkes saja, mungkin nantinya kita publikasikan ke
0: publik. Berarti dari Dinkes harus merilisnya setiap bulan nih, Pak?
1: Ya, siap.
0: Oke, okay. Baik, Pak. Sejauh ini apakah memang sudah terlihat sekali untuk pedoman penyelenggaraan kesehatan yang berada di sekolah dapat dilihat untuk kesehatan anak-anak? Sejauh ini seperti apa nih Pak Waluyo?
1: Kalau untuk pedoman ini sebagaimana yang tadi kami sampaikan bahwa ini sebetulnya sudah jalan dari dahulu, hanya saja ini penambahan-penambahan dan penyempurnaan dari pedoman yang sudah ada. Jadi memang sebetulnya sudah jalan hal tersebut, Pak. Sudah ada pemeriksaan kesehatan pun juga yang dulu itu sifatnya screening, sekarang dengan adanya pemeriksaan kesehatan anak sekolah, dan ini sedang di saat bulan-bulan ini di awal tahun ajaran baru ini hampir setiap hari itu dilakukan kegiatan tersebut, dan di dalamnya bukan hanya pemeriksaan kesehatan gratisnya saja, tapi juga ada pemberian vitamin A, tablet tambah darah, obat cacing, dan lain sebagainya ada di situ, Pak. Jadi sudah jalan ini sebetulnya.
0: Iya, sudah berjalan. Apakah memang ada tantangan atau kendala tersendiri nih, Pak?
1: Memang kendalanya ya, karena untuk menjangkau secara keseluruhan itu memang perlu waktu, tenaga kesehatan kami juga terbatas. Kemudian untuk pelaksanaan secara keseluruhan pedoman ini pun juga perlu tahapan-tahapan, ya tidak serta-merta langsung bisa terlaksana semua, itu tidak. Jadi ada tahapan-tahapan, misalnya mungkin untuk yang di daerah-daerah perkotaan mungkin UKS-nya ada jalan, kemudian materi-materi kesehatan itu tadi sudah masuk ke dalam kurikulum yang ada, itu seperti itu.
0: Oke, baik. Saya memberikan kesempatan kepada masing-masing narasumber untuk memberikan closing statement-nya terkait dengan topik kita adalah pedoman penyelenggaraan kesehatan sekolah, dimulai dari Pak Waluyo, kemudian nanti Pak Martin, silakan.
1: Baik, Mbak. Jadi Bapak, Ibu, dan para pemirsa sekalian, marilah kita sama-sama mendukung upaya kesehatan sekolah ini, karena ini adalah untuk menciptakan generasi kita yang sehat, yang cerdas, yang kita harapkan nanti ke depan akan produktif, sehingga menjadi cita-cita kita bersama di akhirnya nanti. Makasih, Pak.
0: Baik, terima kasih Pak Waluyo. Silakan Pak Martin.
3: Iya, dari saya untuk para orang tua, para pengawas pendidikan, para kepala sekolah, satuan pendidikan, jenjang PAUD sampai dengan pendidikan menengah, maupun Bapak Ibu guru di satuan pendidikan, mari kita sukseskan dan implementasikan pedoman kesehatan sekolah ini secara total. Karena dari sekolahlah lahir anak yang sehat dan cerdas untuk membangun sumber daya manusia khususnya di Provinsi Papua Selatan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Martin. Sekali lagi terima kasih kepada kedua narasumber kita yang sudah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa berbincang lagi di lain kesempatan. Baik, dan juga terima kasih kepada pendengar dan pemirsa RRI Merauke yang sudah setia bersama kami. Pedoman yang telah disosialisasikan tentu tidak akan memberikan dampak maksimal apabila hanya berhenti sebagai dokumen saja. Yang paling penting adalah bagaimana pedoman tersebut diterjemahkan menjadi aksi nyata di setiap sekolah yang ada, termasuk sekolah-sekolah yang berada di wilayah terpencil dan juga memiliki berbagai keterbatasan yang ada. Karena anak-anak yang sehat akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk belajar dan juga berkembang dan juga meraih masa depan yang lebih baik lagi. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan sekolah, dan mari bersama-sama wujudkan generasi muda Papua Selatan yang sehat dan juga cerdas serta berkualitas. Saya Desi Ratnawati, pamit undur diri dan sampai jumpa.
4: Terima kasih atas partisipasi Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Saya Dr. Benedikta Herlina Rahangian Mars, selaku Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan, mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka.
1: Ayo cermat memilih informasi.